favorit. Gimana teman Pro 2, udah nunggu-nunggu kira-kira lagu apa sih yang bakal aku kasih buat kamu di lagu-lagu pilihan pagi ini? Yang pasti ada 5 lagu yang bisa kamu pilih, dan yang pasti lagunya tuh beda sama kemarin ya teman Pro 2. Nah, lagu-lagunya apa aja tuh? Yuk kita mulai ya. Dengerin dulu spill tipis-tipisnya. Lagu pilihan pertama buat kamu ada Farel Hilal dengan Keliling.

Udah tahu kan cara vote-nya kayak gimana? Caranya gampang banget. Kamu tinggal ke Instagramnya Pro2 @pro2smg, terus cek di story-nya kita ya. Atau kamu juga bisa nih gabung lewat aplikasi RRI Digital. Yuk download dulu aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store, biar kamu bisa dengerin Pro2 FM Semarang kapanpun, dimanapun. Plus kamu juga bisa pilih lagu favorit kamu ya. Atau teman Pro2 yang pengen WhatsApp juga bisa 081565 1095. Aku bakal tunggu voting kamu sampai jam 8 pagi nanti.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Pelaku pencurian kendaraan bermotor kurang dari 24 jam setelah beraksi di sebuah angkringan di Jalan Papandayan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang nih teman Pro 2. Wow, segercep itu ya. Jadi emang hari apes, hari sial gak ada yang tahu. Untungnya langsung lapor polisi dan ini langsung cepet ketangkap nih teman Pro 2. Nah, penangkapan dilakukan setelah polisi mengidentifikasi pelaku lewat rekaman kamera pengawas atau CCTV dan berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi. Nah, korbannya siapa? Korbannya ini adalah seorang perempuan yang lagi parkirin sepeda motornya di area parkir angkringan saat menemui temannya. Tapi pas mau pulang, korban ini bingung karena motornya udah hilang ya. Dan akhirnya korban ini segera melaporkan kejadian itu ke Polsek Gajah Mungkur. Untungnya langsung berpikir cepat gitu ya. Nah, Kanit Resmo Polrestabes Semarang AKP Dwi Yudi Setiawan mengatakan kalau penyelidikan dilakukan dengan melusuri CCTV di sekitar lokasi kejadian dan juga jalur yang diduga dilalui pelaku setelah melakukan pencurian ya. Dan dari hasil identifikasi pelaku, inisialnya adalah DNR ya, yang kemudian ditangkap di wilayah Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Ini kurang dari 24 jam setelah aksi pencurian terjadi. Nah, mamam tuh ya, akhirnya ketemu Pak Polisi ya. Tapi buat teman Pro 2 bisa juga ya berjaga-jaga. Misal kamu lagi parkir ya, kalau misalnya memang dinilai lokasinya tuh sepi banget atau mungkin ramainya rame banget, terus kamu merasa kayaknya nggak aman deh aku parkir di sini. Nah, alangkah lebih baiknya ya ini jaga-jaga. Walaupun maling punya 1001 cara ya teman Pro 2, paling nggak kamu udah berjaga-jaga nih. Misal jangan lupa dikunci stang atau dikunci ganda gitu ya, biar aman-aman aja. Tapi balik lagi, hari apa hari sial nggak ada yang tahu. Tapi semoga hari ini aman-aman aja, nggak ada kejadian macem-macem juga, termasuk nggak ada yang kemalingan motor lagi.

0: Nah, beres juga nih sampah seminggu dibuang. Langsung aja deh semuanya, mumpung lagi sepi.
1: Woi!
0: Siapa barusan? Perasaan jalanan sepi-sepi aja dari tadi.
1: Woi, depan sini! Tong sampah yang barusan kamu kasih sampah.
0: Hah? Tong sampah? Bisa ngomong?
1: Bisa lah! Apalagi kalau ngelihat yang buang sampah modelan kamu.
0: Emang aku kenapa? Kan bener sampah dibuang ke tempatnya.
1: Tapi nggak gini juga dong. Masa yang organik kamu campur sama yang anorganik sih?
0: Elah, sama-sama sampah juga kan?
1: Masih aja ngebantah. Sampah yang nggak dipilah gini nih yang bikin makin numpuk di TPA. Kalau dipisahkan lebih bisa dikelola. Yang organik bisa jadi pupuk misalnya, yang anorganik juga bisa didaur ulang lagi. Mau kamu aku jadiin satu sama sapi apa kambing di kamar kamu?
0: Ya ogah lah. Maaf deh Tong, aku ambil lagi deh. Aku pilah-pilah lagi di rumah.
1: Mantep tuh, jadi gak pusing lagi aku kayak gini.
0: Lah kok pusing? Emang punya kepala?
1: Ya enggak sih, tapi tetap aja pusing lihat orang buang sampah gak dipilah kayak kamu itu.

Ada yang baru buat Kota Semarang ya. Ini salah satunya Dinas Kesehatan Kota Semarang meluncurkan aplikasi, namanya adalah Farmasiti nih. Jadi ini adalah aplikasi yang memudahkan kamu-kamu masyarakat Kota Semarang kalau mau mencari obat. Nah, lewat aplikasi ini warga bisa tahu nih ketersediaan obat secara real time, baik itu di apotek, puskesmas, klinik, sampai rumah sakit. Keren ya. Jadi ternyata inovasi ini digagas oleh Kepala Instalasi Farmasi Dinkes Kota Semarang, Indah Mayangkarti, yang diluncurkan di hari Rabu kemarin, tanggal 15 Juli 2026. Nah, Dinkes mengklaim kalau Farmasiti ini bisa jadi aplikasi pertama di Indonesia yang mengintegrasikan informasi stok obat dari berbagai fasilitas kesehatan. Kadang kan kita harus datang ya ke apotek 1, gak ada, apotek lainnya gak ada, baru ke apotek 20 mungkin ada. Nah sekarang gak perlu repot-repot lagi karena sekarang udah terintegrasi semuanya. Nah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang M. Abdul Hakam mengatakan kalau aplikasi ini lahir dari keluhan masyarakat yang kesulitan memperoleh obat sesuai resep dokter. Nah, gak sedikit juga nih pasien yang harus pindah-pindah apotek kan karena stok obatnya tuh kosong gitu. Nah, konsep Farmasiti ini baru diterapkan di Semarang karena belum diterapkan di daerah lain di Indonesia. Dan sistem serupa ini baru ditemukan di kota Hainan, Tiongkok. Berarti baru ada di Tiongkok sama di Semarang, keren kan? Dan lewat aplikasi ini, masyarakat Kota Semarang bisa mengecek ketersediaan obat di 446 apotek, puskesmas, klinik, dan rumah sakit di Kota Semarang. Dan informasi yang ditampilkan nantinya akan diperbarui secara berkala oleh masing-masing fasilitas kesehatan. Jadi benar-benar real time gitu ya, obatnya yang ada di apotek mana, atau di puskesmas mana, atau di klinik mana, atau di rumah sakit mana gitu. Keren ya, ini semoga semakin membantu ya untuk teman Pro 2 yang selama ini kesusahan mencari obat. Nah, download aja aplikasi Farmasiti yang baru aja diluncurin. No matter what,

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Apakah ada prioritas-prioritas sendiri dari BMKG? Ini dulu kan semuanya kan pengen diduluin gitu Kak Fikri.
2: Iya. Iya, yang pertama kita lihat ini data semua Mbak. Kita kalau karutlah ya sekarang bulan memasuki musim kemarau, kita lihat data kira-kira wilayah mana yang hotspotnya paling banyak, kebakarannya paling banyak, ya itu yang menjadi prioritas. Kemudian kita lihat apakah di situ masih ada embung atau enggak gitu, untuk pengisian air, kalau kita tambahkan curah hujan masih ada enggak gitu. Nah, itu yang menjadi prioritas. Misalnya ada di Semarang, kemudian di Riau ataupun di Kalimantan, mana nih daerah yang kira-kira prioritas? Oh ternyata hotspotnya ternyata paling banyak ada di Kalimantan, makanya kita prioritaskan dulu yang di Kalimantan.

0: Aknya kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Wow, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Teman berdua, kamu tahu enggak apa itu Moon Glade? Ya, bukan merek parfum ruangan ya. Moon Glade ini adalah pantulan cahaya bulan di permukaan air. Bayangin teman berdua, bulan purnama tuh lagi terang-terangnya, terus cahayanya tuh bikin kayak jalan berkilau di atas laut atau danau. Wah, indah banget gak sih? Kelihatan magis, tapi padahal itu cuma trik alam. Tapi vibesnya romantis banget. Kata ini tuh memang jarang banget dipakai, tapi estetik parah. Cocok banget buat foto caption malam di pantai atau danau bareng sama besi kamu. Jadi sekarang kamu gak perlu kepo lagi, kamu tahu dan bisa bilang ke teman-teman, eh itu Moon Glade loh.
0: Kiponya udah dulu ya, bye bye.

0: Indonesia. Untuk juara minggu ini di International Top 20 diambil sama Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicara hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. This is Oliver Rodrigo, Drop Dead.
1: This week's number one.

Teh Lili, saatnya tentukan 5 lagu favorit. Karena udah jam 8 pagi ya teman Pro 2, jadi votingnya aku tutup. Thank you buat teman Pro 2 yang udah gabung pagi ini di Instagram Pro 2, terus udah gabung juga pagi ini di aplikasi RRI Digital ya. Ada juga yang gabung lewat WhatsApp. Wow, thank you ya buat kamu yang udah pada ngeramein Sate Lilit pagi ini. Dan 3 besarnya apa aja sih? Yuk kita langsung dengerin, ini dia 3 besar buat kamu ya teman Pro 2. Kita mulai dari posisi 3. Ternyata ada Die Die dari Shakira featuring Burna Boy.

Itu dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini ya teman Pro 2. Nah, kalau lagu favorit kamu gak masuk atau belum masuk di Sate Lilit pagi ini, tenang aja. Karena Sate Lilit ada setiap hari, setiap pagi buat nemenin pagi kamu. Pastinya cuma di Pro 2 FM Semarang ya. Kalau kamu suka lagu lainnya, kamu boleh tulis aja di Instagram Pro 2 atau di WhatsApp Pro 2 081-565-10953. Yaudah yuk kita dengerin. Ini dia 3 besar yang jadi juara pagi ini. Kita mulai dari Akbar Chalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Hari ini kan bertepatan banget nih di hari ini sama Hari Kebangkitan Nasional, ya kan? Nah, di momen Hari Kebangkitan Nasional ini, Arin, menurut kamu ada nggak sih senjata paling ampuh yang harusnya dipunyai anak muda zaman sekarang supaya bisa bersaing nih, bukan cuma di tingkat lokal, tapi juga di tingkat global?
2: Oh, menurut aku ada satu hal yang belakangan ini sebagai anak muda ini di usia 20-an ini, aku tuh baru menyadari bahwa ketika di usia ini, ketika kita mengusahakan sesuatu, itu pasti bakal ada hasilnya. Ini hal pasti buat aku ya. Jadi yang kita punya, senjata kita itu adalah adanya kemauan dan juga untuk terus belajar dan berani berkembang. Jadi ketika kita sudah punya ini, kemauan untuk belajar dan berani berkembang ini, menurut aku kita akan bisa meraih apapun yang kita inginkan, dan kalaupun itu nantinya gagal, itu gak akan jadi sia-sia. Karena itulah yang membentuk diri kita, jadi diri kita udah terbentuk dari itu semua.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Prudu FM.

Masih bareng Devina Dispada. Selamat pagi teman Bro 2. Selamat pagi juga buat kamu-kamu yang udah siap-siap buat berangkat kerja. Kalau jam segini sih udah mulai lengang ya aktivitas di sekitar Jalan Ahmad Yani Semarang, yang artinya udah pada sampai di tempat kerja masing-masing mungkin ya. Kalau teman-teman mahasiswa sih kayaknya masih pada libur ya, karena lumayan panjang nih liburnya. Tapi bisa jadi ada juga yang lagi gak libur, ada juga yang lagi meneliti sesuatu mungkin ya, terkait dengan teknologi, karena yang namanya teknologi kan berkembang terus ya teman Pro 2. Kayak di Singapura nih, peneliti Singapura dan Jepang ini menyulap kecoa jadi robot penyelam. Wow, padahal kalau lihat aslinya ya geli banget ya. Tapi ini beneran ya, diteliti oleh para peneliti di Nanyang Technological University Singapura dan juga Waseda University Jepang, yang menerbitkan studi baru tentang robot kecoa. Jadi robot kecoa ini bisa menyelam selama berjam-jam ya. Wow. Sebelumnya kayaknya di Indonesia atau di Semarang ya, pernah ada yang bikin robot untuk mencari korban bencana. Jadi dilibatkan untuk mencari korban bencana. Nah, kalau yang di Jepang dan juga di Singapura ini, robot kecoanya ini buat menyelam. Lucu ya, kecoa tapi menyelam gitu. Jadi robot biohibrida dalam studi ini memanfaatkan kecoa Madagaskar atau yang dikenal juga dengan kecoa mendesis ya. Dan hewan ini dilengkapi oleh pakaian khusus, jadi tampilannya itu mirip sama kayak robot mekanis. Kalau lihat ini sih nggak geli ya, nggak segeli kecoa aslinya. Dan baju yang dipakai kecoa ini berperan untuk menyuplai oksigen sehingga memungkinkan dia terus bergerak di dalam air atau di ruang yang kurang oksigen. Nah, secara teknis, baju ini dirancang tahan air dan punya modul penghasil oksigen berukuran kecil dan juga ada selang kecil untuk menyalurkan oksigen ke tubuh kecoa. Nah, menariknya, ini oksigennya bukan oksigen beneran ya teman Pro 2, karena namanya juga robot kan. Ini oksigennya itu adalah dari tabung udara mini yang berasal dari reaksi kimia di dalam perangkat. Nah, pendekatan ini juga dipilih ya karena penggunaan tabung udara ini bisa menambah bobot perangkat, jadi bisa lebih nyemplungnya lebih dalam lagi gitu teman Pro 2 ya, menyelamnya lebih dalam lagi. Ih, seru. Kemudian ada juga sistem yang bikin kecoa ini tetap bisa bernafas ya dengan mempertahankan kemampuan bergeraknya saat berada di lingkungan minim oksigen ataupun di bawah air. Ingat, tapi ini kecoa robot ya, bukan kecoa yang beneran ya teman Pro 2. Nah, ini untuk kecoa mendesis ini ya, kecoa Madagaskar, ini berpotensi dimanfaatkan dalam operasi pencarian dan penyelamatan di lokasi bencana ya. Misal nih ada korban-korban bencana yang di laut gitu kan, butuh yang lokasi penyelamannya agak jauh gitu, turun ke bawah. Terus kalau terlalu besar, alat-alatnya agak sulit. Nah, karena kecoa ini kecil ya, jadi bisa dimanfaatkan nih. Keren. Apakah ini nantinya bakal dikembangkan secara masif, secara massal? Kita tunggu aja ya, teman Pro 2. Salah satu penelitian yang seru nih, memanfaatkan menyulap kecoa jadi robot penyelam.

0: ngerasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa cuma sebentar.
0: Jangan bilang maksud kamu narkoba.
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

Pro 2 kita mau dukung dong peselancar Indonesia Dea Natasha ya, yang lagi menyiapkan mental untuk tampil di World Surf League 2026-2027. Kita kasih semangatnya dulu yuk. Jadi peselancar asal Bali ini lagi menjalani debutnya untuk tampil di total 4 seri WSL 2026-2027 yang bakal dimulai tanggal 25 Juli nanti, teman Pro 2. Nah, dia bilang nih kalau dia lagi fokus untuk menjalani menu latihan di Bali dan sempat juga ya udah melewati sesi pemusatan latihan di Los Angeles, LA ya. Dia ini bakal menjalani debut WSL 2026-2027 dengan tampil di California, Amerika Serikat di seri pembuka tanggal 25 sampai 29 Juli. Kemudian lanjut lagi di seri kedua yang bakal berlangsung di Victoria, Australia tanggal 25 sampai 29 November. Belum berhenti di situ aja, karena lanjut lagi seri ketiga yang bakal berlangsung di La Union, Filipina di tanggal 20 sampai 24 Januari 2027 dan ditutup di seri keempat yang bakal berlangsung di El Zunzal, El Salvador di tanggal 13 sampai 21 Maret 2027. Beneran ya, 2026 sampai 2027. Wow. Semangat ya buat ya peselancar asal Indonesia. Semoga nanti mendapatkan hasil yang terbaik, karena ini baru debut ya, baru awal. Semoga bisa menyelesaikan 4 seri dengan hasil yang maksimal.

0: ngerasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa cuma sebentar.
0: Jangan bilang maksud kamu narkoba.
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

Kalau Bibi Rexa punya musik jedak-jeduknya, kita juga punya Babang Roma, Judi, Teh. Dengan musik dangdutnya, aduh identik banget ya. Roma Irama dengan musik asli Indonesia, musik dangdut. Nah, kemarin Babang Roma Irama ya. Ini kemarin hadir langsung ya di LPPR RI Semarang. Dan kemarin beliau itu menghadiri acara dari Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia atau PAMDI. Jadi kemarin ada pelantikan Dewan Pimpinan Daerah DPD PAMDI Jawa Tengah periode 2026-2031 di Auditorium RRI Semarang di hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dan pastinya RRI Semarang ini juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelestarian dan pengembangan musik dangdut. Walaupun di Pro 2 ini gak ada ya teman Pro 2, tapi RRI kan ada Pro 2, ada Pro 1, ada Pro 4. Nah coba kamu dengerin di Pro 4 ya, itu ada musik-musik dangdut, ada Pro Dangdut. Nah di situ ada tuh teman Pro 2. Jadi ini adalah sebagai bukti ya kalau RRI juga terus melestarikan dan ikut mengembangkan juga musik-musik dangdut ya. Dan memang dari sinergi kemarin ya, dari acara pelantikan Dewan Pimpinan Daerah DPD PAMDI Jawa Tengah periode 2026-2031 ini, semoga semakin meningkatkan kerjasama yang terjalin antara RRI sebagai media publik ya dengan organisasi profesi musik dangdut untuk menjaga eksistensi salah satu genre musik asli Indonesia. Dangdut is the music of my country. Ya, kalau sekarang pun ini kan juga ada ya banyak lagu-lagu pop dut ya teman Pro 2. Kalau kamu dengerin lagunya Naikila, terus tadi ada Akbar Calai juga. Nah walaupun ini nggak pure dangdut 100%, tapi setidaknya ya lewat pop dut itu kita juga ikut melestarikan tuh di Pro 2 FM Semarang ya. Dan semoga nanti ada kolaborasi-kolaborasi selanjutnya yang terjalin ya antara RRI dengan para musisi-musisi dangdut, dan nggak cuman RRI Semarang aja, tapi juga RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau yang satu ini nggak dangdutan dulu ya teman Pro 2, karena kita punya Marion Jola dengan Aduh.

0: ini dia, untuk juara minggu ini masih dipegang sama Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jadi lagu ini yang megah sekaligus intim ditulis sendiri dan diproduser sendiri sama Pamungkas di labelnya Masaman Records. Lagunya mempertanyakan batasan dari sebuah kesempatan kedua tentang sejauh mana nih kita sanggup memaafkan kesalahan orang yang sama demi mempertahankan sebuah hubungan.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu ya. Kalau kita ngikutin berita akhir-akhir ini ya, aduh, selain judi, banyak juga korupsi. Aduh, tapi sadar gak sih kalau korupsi itu gak melulu langsung nilainya itu besar, langsung nilainya itu miliaran, triliunan, atau mungkin langsung 74 kg emas. Enggak. Korupsi itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil loh, nominal yang kecil atau kebiasaan-kebiasaan yang kecil juga. Jadi korupsi itu gak selalu soal miliaran rupiah. Nah, pagi ini kita mau belajar bareng nih ya, bareng sama Ketua Anti-Corruption Youth Community, Aista Wisnu Putra. Jadi nanti kita bakal bahas terkait dengan korupsi ya, teman Pro 2 ya. Apakah kamu relate dengan bahasan kita pagi ini, atau mungkin dengan kondisi di sekeliling kamu? Nah, nanti kita bakal bahas sebentar lagi di jam 9.30 pagi. Pastiin kamu jangan kemana-mana. Tetap bareng sama Divina Dispada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: PP Tunas nomor 17 tahun 2025 yang batasi akun medsos anak di bawah 16 tahun. Nah, sebagai pendidik ini Mr. Firman, ini apakah langkah yang tepat gitu kan untuk siswa? Karena kan mungkin ada yang bilang, wah kita udah zaman teknologi masih aja kayak gini gitu kan. Kadang pembelajaran juga online juga kan gitu. Nah, itu bagaimana?
2: Untuk PP Tunas ini dari saya pribadi itu sangat membantu sekali. Karena kita bisa membatasi siswa atau anak itu dari hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak terfilter gitu. Itu cuman ya itu ada beberapa kejadian atau shock culture-nya ketika anak-anak itu tidak mendapatkan akses yang seperti itu. Misalnya jadi uring-uringan kan gitu, terus kayak tantrum. HP-nya tuh tantrum gitu. HP-nya lagi HP-nya bisa cuman buat apa sih selain buat TikTok-an gitu. Nah, cuman yang jadi kendalanya adalah anak-anak itu makin lama tuh makin kreatif. Kan ini kita tahu ya, kalau di aturan itu kan maksimal itu minimal 16 tahun. Cuman itu bisa kita lihat dari akun email atau akun sosial medianya yang bisa dituakan. Jadi mereka bikin anonim akun gitu dengan umur yang lebih tua biar bisa akses gitu. Dan yang terjadi di SMA ini sejujurnya tidak banyak, karena kan yang SMA itu kan sudah di umur 16 tahun. Ketika mereka naik ke kelas 11 atau kelas 2 SMA itu kan sudah umur 17 dan tahun. Sudah aman gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau dari yang saya lihat di lapangan tuh ada pengaruhnya, tapi enggak ke semua siswa.

kamu lebih peka lagi, lebih peduli lagi ya sama yang namanya anti korupsi ya teman Pro 2. Kita mau memperkenalkan nih buat kamu, bukan memperkenalkan cara korupsi ya, bukan ya, tapi mungkin jenis-jenisnya apa, terus gimana sih caranya kita sebagai anak muda sadar kalau apa yang kita lakukan ternyata udah berbau-bau korupsi nih. Nah nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Aista ya, dari Anti Corruption Youth Community. Ini adalah komunitas yang kayak gimana? Apakah memang ada program-program

khusus untuk anak-anak muda gitu ya, yang tertuju untuk generasi muda biar tidak membentuk korupsi-korupsi kecil sejak dini. Nah, nanti kita bakal ngobrol bentar lagi. Pastiin kamu tetap stay bareng aku di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Inovasi yang ada di Jawa Tengah ini sejauh ini kayak gimana sih Pak? Dari jumlahnya mungkin ataupun mungkin dari perkembangannya kayak gimana sih sekarang Pak?
2: Sejak 2010 lembaga Litbang sebelumnya, Badan Litbang Provinsi Jawa Tengah, kami sudah menginventarisir sekitar 2810 hasil dari Krenova dan PIM, kreativitas inovasi masyarakat dan penjaringan inovasi masyarakat. Mas Faris, bahwa ternyata masyarakat kita itu kreatif dan inovatif.
1: Iya, benar.
2: Mereka luar biasa menyelesaikan permasalahan sendiri, namun pemerintah tidak boleh diam, apalagi mengganggu kan itu.
1: Iya, benar, benar, benar.
2: Nah, kami punya kewajiban untuk memfasilitasi temuan-temuan mereka. Kalau Krenova, kreativitas inovasi masyarakat ini kan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Kami kan ada Perda Inovasi, kan itu Perda 3 tahun 2019 tentang inovasi itu memberikan ruang kepada daerah untuk melaksanakan inovasi. Biasanya kan begini, kalau daerah ataupun birokrasi itu ada inovasi tetapi tidak ada candolannya, kan biasanya sulit untuk mendapatkan dukungan penganggaran. Nah, itulah Perda Inovasi itu lahir. OPD, organisasi perangkat daerah yang ada di kabupaten kota, di provinsi, itu bisa mengikutkan hasil-hasil inovasinya itu dalam kegiatan Krenova tersebut secara berjenjang. Dan setiap tahun kita verifikasi validasi, kita nilai dari akademisi, kemudian dari dunia usaha dan industri, dan juga tentunya dari kami, yang nanti supaya temuan-temuan Krenova maupun penjaringan inovasi masyarakat itu nanti bisa diterima pasar, tervalidasi, dan konsumen tidak dirugikan. Dengan

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2, masih sama Devina. Dan aku gak sendirian karena sebentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Aista. Nih aku lagi mencoba menghubungi Kak Aista ya. Tadi udah confirm padahal bisa gitu ya. Cuman mungkin ada sedikit kendala ya teman Pro 2. Tapi kita lagi berusaha nih untuk menghubungi Kak Aista Wisnu Putra, ketua dari komunitas ACYC. Apa itu ACYC? Kita mau kenalan bareng ya. Ini adalah komunitas Anti Corruption Youth Community yang ini pastinya diisi juga oleh anak-anak muda, oleh anak-anak muda untuk anak-anak muda gitu kali ya. Tapi kita mau ngobrol lebih lanjut tentang komunitas ini. Kita masih mencoba menghubungi Kak Aista lagi, kira-kira apa kegiatannya. Tadi sih kalau dari Instagram ya, yang udah kita mention di Instagramnya Pro 2, kalau teman Pro 2 penasaran juga, Instagramnya acyc.jateng. Ini kegiatannya seru-seru banget sih, sering banget nih mengumpulkan anak-anak muda, terus kayak ngasih sosialisasi-sosialisasi gitu ya, terkait dengan anti korupsi. Oke deh, aku mau sih mencoba menghubungi Kak Aista ya teman Pro 2. Kamu jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: kita sudah terhubung dengan Kak Aista nih. Halo Kak Aista, selamat pagi. Halo? Halo Kak Aista? Halo? Halo, halo? Oke, kita mau mencoba menghubungi Kak Aista nih, teman Pro 2 ya. Ini, halo? Halo? Halo Kak Aista? Halo, nah ini.
1: Ya.
0: Mungkin terkendala sinyal ya Kak Aista ya?
1: Iya Kak.
0: Oke, jadi agak sulit tapi akhirnya kita sudah terhubung dengan Kak Aista pagi ini. Kak Aista sehat kabarnya pagi ini?
1: Sehat Kak Devina.
0: Ah, senengnya. Kalau ngasih edukasi tentang korupsi itu kebanyakan pusing atau bahagia sih Kak Aista?
1: Waduh, kalau dibilang pusing sih enggak ya. Tapi kalau bahagia jelas iya, cuman ada melalui jalan yang namanya itu kita refleksi dan dilema di dalamnya gitu Kak.
0: Kenapa tuh ada refleksi ada dilemanya juga?
1: Karena pasti dari teman-teman yang disuluh ya atau dari audiens itu pasti ngomongnya gini, nanti kalau kita lihat berita TV itu loh ada ini lagi, ada kasus lagi gitu. Jadi gimana gitu Kak?
0: Jadi bimbang ya sebenarnya ya, dilema. Iya benar. Iya karena saya juga mau tanya itu. Ini kan kalau kita ngomongin soal anti korupsi, sedangkan contohnya saja korupsinya ini nggak main-main. Nilainya bukan juta, bukan puluh, bukan ratus, tapi udah miliaran, ratusan triliun bahkan. Kemarin ada yang sampai 74 kilogram emas. Nah kalau Kak Aista sendiri menyoroti korupsi-korupsi di Indonesia saat ini seperti apa sih Kak Aista?
1: Nah kalau dari saya lihat nih, korupsi itu kan sebenarnya luas ya Kak. Ada yang korupsi yang dia berupa tindak pidana nih, nah, berupa kriminalitas yang orang lakukan ini, penyalahgunaan wewenang, jabatan. Tapi juga ada korupsi yang berupa perilaku Kak. Kayak teman-teman misalnya di sekolah nih, ada yang nyontek, ada yang kalau sudah tingkatannya sudah mahasiswa dan namanya plagiasi tugas menggunakan AI tapi tidak diakui, itu juga korupsi karena dia ada unsur tidak jujur di dalamnya. Nah kalau yang kasus besar ini memang perlu penanganan yang sangat-sangat ekstrim dan yang masif Kak. Perlu ada perubahan sistem. Nah kalau kami di ACC atau ASIK ini kita lebih fokus ke perilaku anti korupsi yang ada di teman-teman di baik sekolah maupun di perguruan tinggi ataupun di teman-teman komunitas gitu Kak.
0: Oke, jadi ini adalah komunitas sebagai langkah untuk memitigasi agar tidak muncul korupsi-korupsi dari yang kecil dulu gitu ya Kak Aista ya.
1: Iya. Betul Kak, jadi ada tiga strategi kan dalam pemberantasan korupsi. Satu, strategi yang pertama adalah pendidikan yang tujuannya agar personal, individu itu dia nggak ingin atau nggak mau korupsi. Nah, strategi ini yang kita prioritaskan, walaupun ada dua strategi lain nih yang kalau kita lihat secara luas ini teman-teman penegak hukum di pemerintahan. Strategi yang kedua itu perbaikan sistem, nah ini tujuannya biar orang itu tidak bisa korupsi karena sistemnya mencegah itu. Seperti misalnya pembayaran harus tunai, harus non tunai, atau pembayaran harus ada tanda terima, itu penting Kak. Nah yang ketiga, kalau sudah dia disuluh tapi tetap korupsi, dia menembus sistem, maka strategi yang ketiga adalah penghukuman atau penindakan biar orang jera.
0: Dan apakah kita fokusnya di pendidikan? Iya, di langkah-langkah preventifnya ya. Dan apakah juga terkait dengan hukuman-hukuman koruptor, hukuman-hukuman korupsi ini juga diperkenalkan oleh teman-teman dari ASIK, Kak?
1: Nah, kita ketika menyuluh tetap kita ada ketika tingkatannya sudah sampai perguruan tinggi ya, Kak ya. Atau mungkin SMA ya. Kita tuh tetap lihat nih, oh, ini tuh anak SMA, anak mahasiswa, pasti mereka lihat berita-berita nih, mereka pasti kritik tentang masalah hukumannya, Pak, hukumannya kok enggak hukuman mati aja, hukumannya kok enggak hukuman dimiskinkan saja. Nah, kita coba beri itu, ini sistem hukum kita seperti ini, memungkinkan pidana mati, tetapi di Indonesia ini hanya untuk syarat-syarat tertentu, korupsi di misalnya ketika Indonesia dalam keadaan darurat, memang sistem hukumnya memperketat itu, dan kita juga perlu telisik lagi apakah hukuman mati itu efektif juga gitu, dan kalau ada yang memiskinkan, memiskinkan seperti apa. Kalau menghukum ya kalau bisa memang harus menghukum sejera-jeranya. Kita masih kita balikan lagi lah, menurut adik atau teman-teman hukuman apa sih yang pantas paling koruptor sekarang sih, ketika kita kasih insight seperti itu.
0: Oke, jadi sebenarnya anak-anak muda sekarang itu sudah cukup melek ya, Kak Aista ya, terkait dengan korupsi, karena memang semasif itu pemberitaannya ya.
1: Sangat melek sekali. Pasti di tingkat SMA, bahkan SMP itu sudah tahu apa itu berita, oh korupsi lagi, beberapa orang tahu. Cuman kita harus balik lagi ke fokus kita nih. Kita tidak usah terlalu membebani pikiran kita atas berita-berita itu, kita fokus ke diri kita. Mungkin 20 atau 30 tahun lagi teman-teman lo yang ada di pejabat itu, nah, makanya dari sekarang mari kita pupuk kejujurannya dari kita. Kalau teman-teman sendiri jadi pejabat sudah jujur, sistem sepobrok apapun pasti bisa minimal bertahan di diri sendirinya.
0: Oke, minimal bertahan di diri sendirinya. Tapi kalau ngomongin soal sistem itu agak sulit kayaknya ya, Kak Aista ya, ketika kita sudah masuk di dalamnya. Terbukti dari kemarin yang kasusnya sempat viral itu, ada salah satu menteri yang akhirnya memutasi itu, Kak, karena dia punya kuasa. Sebenarnya itu kan sistemnya kan ketika mau bertahan nih, aku mau ini, aku mau idealis, aku nggak mau korupsi. Tapi ketika sistem itu sudah berbicara, gimana tuh, Kak Aista?
1: Ya, betul. Terkadang orang itu kalah dengan sistem atau muncul dilema integritas.
0: Iya, betul.
1: Kita kalahnya itu tidak kita mengikuti arus, tetapi kita yang mendapatkan kerugian atau kita mendapatkan harus berkorban demi mempertahankan nilai-nilai integritas yang kita anut dan sesuai peraturan yang ada. Nah, misalnya dimutasi kah atau misalnya apa, nah itu sebenarnya bisa melakukan perlawanan secara hukum sih, Kak, di PDUN kan, walaupun itu pasti menyita waktu, energi. Atau ya kalau kita lihat, kita cari, kita coba refleksi diri, mungkin ini yang terbaik. Coba kita, oh dengan ini kita ditempatkan di sini, wah berarti beban tidak terlalu banyak untuk jabatan, walaupun itu sebenarnya paling ideal ya kita lawan, kita bukan lawan ya, tapi kita coba kritik, kita gugat keputusan yang tidak pas itu, cuman pasti harus menyita waktu dan lain sebagainya, gitu sih, Kak.
0: Iya, betul, jadi harus berani bersuara juga. Nah, ngomongin soal integritas, nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan kita, Kak Aista, ya, menarik sekali ini. Ini untuk teman Pro 2 yang masih stay bareng sama kita, kita jeda dulu ya, karena nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya bareng sama Kak Aista terkait dengan korupsi yang gak harus miliaran rupiah. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Setiap hari jantung kita emang agak nggak aman ya sebagai warga negara Indonesia. Nah, cara bikin amannya gimana? Ya bisa dimulai dari kita-kita nih teman Pro 2 ya. Dimulai dari jangan korupsi dengan hal-hal yang kecil. Mungkin dianggapnya sepele tapi ternyata itu adalah korupsi. Nah, kita lanjut lagi ngobrol bareng Kak Aista, Ketua Anti Corruption Youth Community. Kak Aista, lanjut lagi ya kita ngobrol-ngobrolnya. Ini terkait dengan korupsi. Nah, tadi sempat kita singgung terkait dengan integritas. Makna integritas itu apa sih, Kak, kalau boleh ditanamkan ke anak-anak muda dari sekarang agar mereka juga melek nih terkait dengan makna integritas, kemudian juga anti korupsi juga. Silahkan, Kak Aista.
1: Integritas itu adalah kesesuaian, Kak, ya, antara apa yang diomongkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dipikiran itu berdasarkan norma atau nilai yang berlaku gitu. Jadi sinkron nih. Nah, nilai dan norma yang berlaku itu apa? Nah, ada 9 nilai integritas nih, Kak, yang diajarkan ya, khususnya di Indonesia ini yang sudah luas terkenal, yakni ada singkatannya nih, Kak, ada jembatan keledainya, yakni Jumat bersepeda kakak.
0: Jumat bersepeda kakak, apa tuh arti singkatan Jumat bersepeda kakak?
1: Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, D, disiplin, A, adil, kakak kerja keras, itu Kak. Jumat bersepeda kakak.
0: Oke, itu maknanya ya. Jadi itu biar lebih mengingat ya, Kak Aista ya.
1: Betul. Walaupun sebenarnya lebih susah mempraktekkan daripada mengingat.
0: Betul, lebih susah mempraktekkan daripada mengingat. Nah, ini mungkin kan sesuai dengan topik kita pagi ini. Korupsi itu nggak tentang miliaran rupiah, tapi juga ini mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan kecil yang dekat banget sama dunia anak-anak muda, dunia anak-anak sekolah atau anak-anak kuliah, biasanya korupsi-korupsi dalam hal apa sih? Tadi mungkin sempat disinggung ya terkait dengan plagiasi ya, Kak ya.
1: Kalau di teman-teman anak sekolah sih biasanya tentang uang saku atau misalnya ada iuran apa minta ke orang tuanya ya tidak usah ditambah-tambahi sejujurnya aja. Kemudian kalau sudah tingkatnya ini mahasiswa nih atau sudah anak kos nih ya, pasti ada biaya-biaya apa itu diomongkan sejujurnya. Kemudian dalam tugas-tugas nih ya, jangan sampai tugas-tugasnya ini nah, kalau tingkatnya SMA sih pasti ada yang nyontek nih, entah bawa contekan lah, entah bawa apalah, itu kan jadi sebenarnya dia tidak paham tapi secara kertas paham. Itu jadi gurunya ya dilema, mau meluluskan bagaimana, nanti kalau dia besoknya mendapatkan pekerjaan, wah dia nyontek lagi kan bahaya gitu.
0: Iya, betul. Jadi sebenarnya pede aja ya dengan apa yang dihasilkan dari diri sendiri daripada menyontek, karena menyontek itu adalah bagian dari korupsi nih teman Pro 2. Nah, kalau kita ketemu, misal kita dalam berorganisasi atau berkomunitas, ketemu sama yang suka markup ya, ketemu sama bibit-bibit korupsi, kita harus ngapain, Kak Aista? Apakah kita harus langsung, kamu gak boleh dong kayak gitu, langsung menegur, Kak? Atau apa sikap yang sepantasnya kita lakukan?
1: Iya, Kak. Pertama, kita harus tanamkan diri dulu bahwa laporan keuangan itu adalah untuk kedepannya itu tanggung jawab atas nama pribadi dan institusi itu semuanya saling berkaitan. Dan itu perlu kita tanamkan, jangan sampai gara-gara ada individu yang salah bahkan sengaja itu nama baik institusi maupun komunitas ini bisa hancur, yang dibangun bertahun-tahun bisa hancur. Itu perlu kita tanamkan dulu. Kemudian kalau memang ada ketemu nih sama orang-orang oknum seperti itu, kita lihat dulu orangnya nih, kita bisa ingatkan di misalnya tidak di depan umum awalnya gitu. Kita panggil nih 4 mata atau kita tanya ini benar nggak seperti ini gitu. Dan kalau memang pendekatan-pendekatan yang familiar seperti itu tidak kena nih, ya kita harus sanksi secara keras, bisa dikeluarkan dan sebagainya, harus kita kasih shock terapi, Kak. Jangan sampai nanti nanti jadi duri dalam daging yang merusak semua.
0: Betul, betul, betul. Jadi harus dikasih shock terapi biar ada efek jeranya. Kamu korupsi segini aja udah ketahuan kan gimana kalau korupsi yang besar-besar. Karena kalau didiemin nanti dia merasa aman terus ya Kak Aista ya.
1: Dan malah nanti dia bisa menularkan yang lain, malah bahaya tuh.
0: Betul, betul, betul, betul. Aduh, jangan sampai ya. Tapi semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Kalau aku sih selama sekolah gak pernah bohong-bohong ya. Semuanya jujur, gak pernah korupsi uang jajan. Gak pernah korupsi
1: gitu, gak pernah. Hati jadi tenang.
0: Iya, betul, hati jadi tenang ya. Terus juga sekolahnya juga lancar-lancar aja gitu ya Kak ya. Gak ada beban juga. Nah, mungkin kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa kita terapkan sebagai anak muda biar kita terhindar dari yang namanya korupsi. Walaupun mungkin semakin tinggi jabatannya, semakin kencang anginnya juga ya Kak ya. Apa nih tips-tips sederhana yang bisa Kak Aista berikan untuk anak-anak muda?
1: Ayo nih teman-teman nih, generasi muda kita 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi ini akan pegang kendali nih atas negara ini. Ayo kita pupuk nilai-nilai integritas, jangan sampai kita gedek itu terus malah kita besoknya jadi pelakunya. Kita bangun dan bareng-bareng, kita bangun dari diri sendiri nilai-nilai integritas, kemudian kita jalin teman-teman nih, kita ada lingkungan atmosfernya ini kita bangun yang jujur berintegritas. Karena sesuatu yang terkoordinir pasti bisa mengalahkan yang bisa yang tidak terkoordinir. Jangan sampai kejujur, orang yang jujur ini dia kalah sama kejahatan yang terkoordinir, bahaya.
0: Oke. Jadi kita harus membuat komunitas yang kuat dulu tapi isinya orang-orang jujur. Jujur itu bukan selalu ajur ya Kak ya. Jujur itu bisa mujur.
1: Betul sekali.
0: Kalau ada yang bilang jujur ajur, no. Mungkin ajur saat itu, tapi kan di kesempatan kehidupan lainnya pasti akan mendapat kemujuran-kemujuran yang lain dari kejujuran itu ya Kak ya.
1: Iya Kak, betul. Jadi kita, pasti ada hikmahnya.
0: Iya betul, pasti ada hikmahnya. Oke, ada lagi Kak pesan-pesan untuk teman Pro 2 biar terhindar dari yang namanya korupsi dan bisa ditanamkan dari sekarang Kak Aista?
1: Teman-teman yang dengerin Pro 2, jangan takut untuk salah, jangan takut untuk berubah, tetapi takutlah ketika Anda tidak berintegritas. Ketika memang itu tidak sengaja, ya akui saja salah. Kita belajar dari kesalahan, aku kesalahan, bertobat, kita bangun lembaran baru. Gitu.
0: Oke, jadi jangan takut untuk mengaku salah, bertobat ya, dan bukalah lembaran baru ya. Jadi jangan lupa bertobatnya ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu udah melakukan korupsi-korupsi kecil itu ya, dan segeralah menjadi manusia baru yang lebih baik lagi. Oke, Kak Aista, terima kasih banyak waktunya sudah ngobrol-ngobrol di Pro 2 FM Semarang di kesempatan pagi ini. Semoga Kak Aista sehat selalu dan bisa selalu menyebarkan kegiatan-kegiatan positif lainnya ya terkait dengan anti korupsi ya, sehingga ini generasi-generasi Indonesia adalah generasi emas, generasi yang bebas korupsi ya. Semoga sih ya, kita berdoa nanti pemimpin-pemimpin bangsanya enggak ada yang korupsi-korupsi lagi, karena sebenarnya kita tuh kaya ya Kak Aista ya. Negara tuh banyak duitnya. Tapi ternyata banyak juga dikorupsinya. Aduh, sedih banget ya. Oke deh Kak Aista, next time kita ngobrol-ngobrol lagi. Selamat pagi, salam sehat selalu Kak Aista.
1: Iya, sama-sama Kak.
0: Oke, teman Pro 2 itu tadi ya. Jadi untuk kamu yang selama ini menganggap korupsi itu adalah segala hal yang besar, oh tidak, korupsi itu ada juga loh ternyata di sekitar kita dari hal-hal yang kecil. Apalagi untuk anak-anak sekolah yang masih suka nyontek, masih suka korupsi uang jajan, aduh jangan ya dek ya. Ya udah teman Pro 2, sampai sini dulu ya obrolan aku bareng sama Kak Aista Wisnu Putra, Ketua Anti Corruption Youth Community di SPADA. Dan sampai sini juga aku menemani pagi kamu. Abis ini aku mau mengistirahatkan diri dulu karena kurang tidur banget nih ya. Tapi besok kita udah bisa ketemu lagi. Besok aku bakal lanjut lagi menemani pagi kamu di SPADA. Selamat pagi teman Pro 2. Aku pamit, bye. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Emang Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wela Rana, di Info Pro 2. Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Satgas NIC Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus penyelundupan 3,3 kg bahan ekstasi cair di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari Rabu 15 Juli 2026. Aksi ilegal oleh dua tersangka warga negara Tiongkok ini dilakukan demi menghindari pemeriksaan petugas bandara. Penangkapan kurir tersebut berhasil diwujudkan melalui sinergi lintas instansi yang melacak keterlibatan jaringan terstruktur termasuk oknum helper, maskapai, dan sopir taksi yang membantu proses perpindahan barang dari Malaysia. Info Pro 2. PLN ULP Semarang Selatan melakukan pemadaman pasokan listrik berkala di sejumlah wilayah Semarang Selatan seperti Jalan Dewi Sartika, Sekaran, Trangkil, dan sekitarnya pada hari Kamis 16 Juli 2026 pukul 9.30 sampai 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Penghentian sementara ini terjadi karena adanya pemulihan preventif jaringan serta rabas pohon. Langkah tersebut diambil untuk mencegah gangguan instansi akibat angin kencang di musim kemarau sekaligus meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat. Info Pro 2. Xabi Alonso memilih pelatih Chelsea dengan posisi manajer bukan pelatih kepala karena faktor waktu. Keputusan itu bukan berarti mengabaikan Liverpool sepenuhnya. Bersama tim barunya, Alonso telah memulai latihan pekan lalu. Alonso menggantikan Arne Slot 2 pekan setelah Alonso tiba di London Barat. Mantan kapten timnas Spanyol itu yakin bahwa apa yang dilakukannya sudah sesuai dengan kebutuhan tim. Chelsea dinilai harus diperkuat dan butuh keputusan yang tepat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

hit list. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang, teman Pro 2. Selamat hari Kamis. Ketemu sama Wila lagi nih setelah kita juga malam. Hari ini kita ketemu lagi ya di Pro 2 Hitlist dan santai siang hari ini. Aku bakal nemenin kamu, teman Pro 2, sampai jam 3 sore nanti ya. Langsung aja request lagu favorit kamu mumpung di Pro 2 Hitlist. Dan lagunya seru-seru banget ya akhir-akhir ini ya. Banyak lagu baru yang wah asoy banget sih. Oke deh, langsung aja kamu ke Instagram Pro 2 Semarang. Langsung request lagu kamu ya. Atau kamu boleh banget nih WA ke nomor 081 565 1093.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Hari gini masih pakai handphone purba. Udah gitu layar retak-retak pula, masih dipakai. Malu-maluin tongkrongan tau gak sih? Hari gini kalau gak pakai handphone yang minimal 3 kamera, mending gak usah dikeluarin deh handphonenya.
1: Ya mau gimana lagi? Yang penting masih bisa dipakai buat telepon sama kuliah. Belum ada budget buat ganti nih.
0: Kelihatan sih dari gaya kamu, dari dulu baju sama sepatunya itu-itu aja. Gak ada keren-kerennya.
1: Eh, jangan ngomong sembarangan ya.
0: Ya elah, baper amat. Aku kan cuma bercanda.
1: Itu bukan bercanda tau. Kita di sini tuh nongkrong buat nyari teman, bukan buat pamer atau ngejatuhin mental orang. Keren itu bukan dari seberapa mahal barang yang dipakai, tapi dari seberapa besar kita bisa menghargai sesama. Stop deh ngerendahin orang lain cuma demi kelihatan tinggi.

Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: aplikasi di Prodoid List.
1: Halo, aku Zikri dari Sekaran. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hit List.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Bagian saya ada tanam-nanam, Mbak.
2: Wow, nanam sendiri, Bu?
1: Iya. Dalam, ya paling-paling tidak bisa untuk di apa ya namanya dipanen begitu besar enggak, cuman di dalam pot hanya untuk apa ya untuk itulah. Sampel ini loh.
2: Iya,
1: ya, tanaman kencur ini yang tanaman kuning, yeah. Ini yang namanya jahe, ini tembang telang dan lain-lain gitu.
2: Wah, di rumah Ibu ternyata juga banyak tanaman herbal lainnya ya. Si proses produksi yang baik setelah tadi kan udah jadi nih, Bu.
1: Oh, begini, Mbak. Ya jadi setelah tadi di apa? Dikupas, direbus, diiris, di blender, terus dimasukkan dalam air yang sudah diberi ramuan-ramuan tadi ya. Setelah jadi baru dikasih gula tadi, kita saring. Setelah jadi seperti ini, bersih begini. Jadi bekas-bekasnya, ampas-ampasnya nanti sebetulnya bisa dibuat suatu apa ya, manisan ya. Bisa diolah lagi, dikeringkan, terus ditambah gula atau bagaimana sehingga jadi kayak manisan.
0: Dengerin

beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, sombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat.

saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: anak mami. Keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

di dunia ini ada sesuatu yang akan singgah dalam hidup kita, yaitu ujian. Sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, pasti tidak akan bisa. Karenanya, agar ujian itu berbuah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan begitu, ujian itu justru bisa kita maknai sebagai anugerah. Karena dengan ujian yang telah kita sabari itu menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Yang sopan dong sama orang yang lebih tua. Permisi kek, ini langsung lewat gitu aja.
3: Ya elah, cuma selewatan gitu aja kok. Lagian aku juga lupa kale. Sorry, gitu aja marah.
2: Lupa apaan coba? Kita tuh udah diajarin sama orang tua kita untuk selalu bersikap sopan sama orang yang lebih tua.
4: Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah tidaklah mengurangi harta, tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba sifat pemaaf, melainkan akan semakin memuliakan dirinya. Dan juga tidaklah seseorang memiliki sifat tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya." Hadis riwayat Muslim. Tawadhu atau yang sering disebut rendah hati adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Kamu lagi dengerin Santai Siang, Santai Tapi Cuan bareng aku Jeffrey Araska yang nemenin kamu di Santai Tapi Cuan ini dari jam 12 sampai jam 1 biasanya ya. Dan gimana nih siangnya? Duh, panas banget. Ini panas banget teman Pro 2. Di Semarang apalagi enggak tahu itu musim kemarau ataupun musim penghujan, itu tuh pasti siangnya panas banget. Terus ini juga kalau menurut aku akhir-akhir ini tuh udah mulai banyak orang yang aktif olahraga. Ini ada yang lari sore, lari pagi atau goes gitu ya, main basket juga ada, sampai ikut CFD-an biasanya di weekend. Kalau deket-deket sini tuh ada di Simpang 5 biasanya. Nah kalau diperhatiin juga hampir di setiap lokasi olahraga ini sekarang pasti ada aja teman berdua yang jualan minuman-minuman yang seger. Bahkan ini banyak juga yang konsepnya tuh simple, cuman buka beberapa jam aja di lokasi tertentu. Nah, konsep ini dikenal sama yang namanya ini pop-up drink station. Ya, walaupun kelihatannya sederhana, ternyata itu ya, bisnis ini cukup menjanjikan karena emang yang dijual itu bukan cuma minuman aja, tapi juga hadir di waktu yang tepat yang emang lagi dibutuh-butuhin sama banyak orang. Makanya di Santai Siang, Santai Tapi Cuan kali ini, kita bakal ngobrol tentang apa itu pop-up drink station, dan kenapa bisnis ini lagi menarik di musim kemarau kayak gini, sampai gimana cara memulainya teman Pro 2 biar kamu tuh tetap cuan dengan modal yang enggak harus gede-gede dulu. Jadi teman Pro 2 tetap bareng aku di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

Belakangan ini kalau kamu sering olahraga pagi, terus jogging sore, atau kamu tuh sering banget datang ke Car Free Day gitu ya teman Pro 2, pasti sadar deh, sekarang itu makin banyak stand minuman yang keluar, yang muncul, cuman di jam-jam tertentu aja. Ini terus habis itu tuh setelah acara selesai gitu ya, langsung beres-beres, udah kelar. Nah, konsep ini dikenal sebagai pop-up drink station. Jadi sederhananya ini pop-up drink ini adalah gerai minuman yang sifatnya itu sementara teman Pro 2. Mereka itu hadir di lokasi yang rame, terus kayak di area-area olahraga, taman kota, atau ada di event-event tertentu. Terus bukanya tuh gak cuman beberapa jam aja, nggak yang lama-lama teman Pro 2, ketika calon pembeli itu lagi banyak-banyaknya. Nah, yang bikin konsep ini menarik adalah modalnya itu relatif lebih murah dibandingin buka toko permanen. Jadi nggak perlu sewa ruko, kamu juga cukup buka booth yang sederhana aja, yang simple-simple aja, dari meja lipat, terus sediain cool box sama produk yang emang dibutuhin sama pelanggan kamu nantinya. Apalagi sekarang kan lagi musim kemarau, cuaca di Semarang itu panas banget, bikin orang itu lebih sering cari minuman seger setelah beraktivitas. Ditambah tren hidup sehat yang lagi naik-naiknya juga, makin banyak orang yang rutin lari di pagi atau siang, atau siang nggak ada ya, di sore biasanya. Habis itu goes atau ikut komunitas olahraga. Nah, selesai olahraga, biasanya itu mereka butuh minuman yang seger. Mulai dari infused water, es teh, jus buah, kelapa muda tuh juga cocok, sampai minuman-minuman isotonik rumahan. Nah, di situ tuh peluang bisnisnya muncul teman Pro 2. Yang dijual itu bukan cuma segelas minuman aja, tapi juga kemudahannya. Pas orang lagi haus, butuh sesuatu yang praktis, pop-up drink station ini hadir tepat di lokasi yang mereka datengin, tempat mereka tuh olahraga. Makanya nih, sebelum mulai usaha, coba deh kamu perhatiin dulu kebiasaan orang di sekitar kamu, cari lokasi yang rame, terus pilih jam operasional yang pas, dan sesuaiin juga menu yang kamu butuhin sih, sama yang dibutuhin sama pelanggan kamu nantinya. Karena dalam bisnis ini teman Pro 2, kadang yang paling penting itu bukan cuma produknya yang enak, tapi hadir di tempat dan waktu yang tepat.

0: ni kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Waktunya aku tanya teman Pro 2. Teman Pro 2, habis olahraga biasanya itu yang kamu cari apa sih?
1: Tempat yang nyaman buat istirahat, terus minuman yang seger-seger, terus cemilan.
2: Biasanya sih nyari handuk dulu, baru yang seger-seger.
0: Terus minuman yang kamu cari pas habis olahraga atau pas panas tuh biasanya minuman apa tuh?
1: Es kelapa muda atau enggak es-es yang menyegarkan tapi bukan yang terlalu manis.
2: Sudah pasti minuman yang seger-seger, kayak es teh atau jeruk.
0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Oke, aku juga mau join nih teman Pro 2. Aku mau kasih tahu kalau habis olahraga tuh aku biasanya nyari apa. Aku biasanya cari tempat yang teduh dulu, apalagi kalau di Semarang kan. Kamu di Semarang kesiangan dikit olahraganya lari gitu ya, itu bakal panas banget jalanan. Nah, yang paling pas ya cari tempat adem dulu. Habis cari tempat adem, cari minuman. Nah, itu. Terus kalau cari minuman, pasti aku cari minuman yang segar pastinya. Aku suka yang dingin. Biasanya itu aku cari-cari minuman yang ada elektrolitnya. Ya minimal kalau gak ada yang minuman berelektrolit, aku carinya yang segar kayak air putih dingin atau air kelapa. Wah itu. Ketika kamu habis olahraga, habis itu cuaca Semarang panas-panas banget, nah ini cocok teman Pro 2. Dan ini bisa dilihat juga ya dari jawaban aku tadi dan teman Pro 2 yang lainnya. Ini bisa banget mungkin kamu jadiin peluang usaha kamu. Soalnya emang di Semarang itu mau musim apapun itu pasti panas banget. Dan ketika orang juga lagi FOMO olahraganya lagi makin naik nih, itu jadi peluang kamu di sekarang ini kalau menurut aku ya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Kalau tadi kita udah bahas peluang bisnis pop-up drink station, ini sekarang pertanyaannya adalah gimana sih caranya buat mulai? Nah, yang pertama kamu harus tentuin dulu konsep minumannya gimana. Ini gak harus langsung banyak menu ya. Cukup pilih 2 atau 3 minuman andalan yang gampang banget kamu buat dan cocok juga diminum setelah kamu pelanggan-pelanggan kamu tuh olahraga. Misalnya nih ada es teh lemon, ada infused water juga, habis itu ada kelapa muda atau jus buah yang seger. Ini habis itu selanjutnya adalah siapin juga perlengkapan yang simple tapi fungsional. Kamu cukup punya meja lipat dulu aja satu, ditambah cool box atau dispenser minuman. Siapin juga banner kecil, gelas, sedotan ramah lingkungan yang kalau bisa tuh yang ramah lingkungan teman Pro 2, dan sistem pembayaran digital ya biar pelanggan kamu tuh makin praktis. Soalnya tuh banyak orang yang olahraga itu males bawa uang cash. Habis itu setelah itu cari lokasi yang tepat. Misalnya di sekitar area-area Car Free Day, terus di taman kota, jalur-jalur yang sering dipakai buat jogging, lapangan olahraga juga bisa, atau tempat yang emang rame dikunjungin sama orang-orang pas pagi atau sore hari pas olahraga. Pastiin juga lokasinya itu juga emang mengizinkan aktivitas buat jualan ya. Nah, sebelum hari jualan datang ini kamu manfaatin media sosial kamu buat kasih tahu calon pelanggan kamu. Upload lokasi kamu di mana, jam bukanya jam berapa aja, terus menunya apa aja nih yang dijual. Sampai promo yang kamu siapin pas orang itu sebelum beli gitu ya, kamu siapin promonya dulu. Nah, pas mulai jualannya teman Pro 2, jangan cuma fokus jual minuman tapi kasih juga pelayanan yang ramah, terus sajiin minuman dengan cepat. Dan jaga kebersihan juga. Kebersihan buat kamu itu paling penting kalau menurut aku. Hal-hal sederhana kayak gini sering banget bikin pelanggan itu balik lagi soalnya. Jadi teman Pro 2 ya, bisnis pop-up drink station emang kelihatannya sederhana, tapi kalau lokasinya tepat, produknya enak, dan pelayanannya itu konsisten juga, usaha kecil ini bisa berkembang jadi bisnis yang punya pelanggan tetap. Karena dalam dunia usaha, kadang-kadang tuh ya peluang terbaik datang dari kemampuan ngelihat apa yang lagi dibutuhin orang, terus hadir deh tepat di momen yang pas.

kamarnya penuh sama boneka Labubu, Mimi, atau malah koleksi boneka jadul. Tapi tahu gak sih, boneka pertama di dunia ini fungsi awalnya bukan buat lucu-lucuan kayak sekarang. Balik ke zaman Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, boneka tertua di dunia itu terbuat dari kayu. Namanya Paddle Dolls. Bentuknya pipih dan rambutnya dari untaian manik-manik. Plot twistnya, boneka ini bukan mainan anak-anak, melainkan simbol religius. Seringnya ditaruh di makam-makam kuno sebagai jimat pelindung atau teman buat si mayat di alam baka. Serem juga ya. Nah, fungsi boneka baru berubah jadi mainan seru pas masuk zaman Yunani dan Romawi kuno. Bahannya juga naik kelas, mulai pakai tanah liat, lilin, bahkan kain perca. Jadi, kalau sekarang kamu bisa peluk-peluk boneka gemoy sambil tidur nyenyak, bayangin anak-anak zaman purba yang mainnya sama boneka kayu mistis. Masih berani memelihara?

0: Teman Pro 2 gak kerasa ini udah 1 jam aku ngobrolin soal cuan-cuan di Santai Tapi Cuan-cuan. Dan dari 2 topik tadi yang aku bahas, ini dari ngelihat peluang cuan dari tren olahraga gitu ya. Terus juga ngelihat cara mulai bisnisnya ini, bikin pop-up drink station tuh gimana. Jadi kita ketahuan ya, kita jadi tahu peluang bisnis itu sebenarnya datang dari kebiasaan yang sering banget kita lihat setiap hari. Bahkan dari orang-orang yang lagi jogging, yang lagi goes, atau sekedar jalan santai aja di taman kota gitu ya. Dan pop-up drink station ini ngebuktiin kalau memulai usaha itu gak harus selalu punya toko yang besar atau modal yang gede dulu. Yang paling penting adalah peka ketika kamu tuh ngeliat kebutuhan pasar, milih lokasi yang tepat, sama kamu bisa menghadirkan produk yang emang dicari sama pelanggan kamu nantinya. Apalagi kan sekarang cuaca lagi panas-panasnya, dan gaya hidup juga yang sehat ini makin digemarin, makin banyak yang melakukan juga. Ini bisa jadi momen yang pas buat kamu coba usaha minuman yang praktis, fleksibel, dan punya potensi berkembang. Tapi ingat teman Pro 2, dalam bisnis bukan cuma rasa minumannya yang harus enak, pelayanan yang ramah, booth yang bersih, sama konsistensi kualitas itu juga jadi alasan kenapa pelanggan kamu tuh mau balik lagi nantinya. Jadi kalau selama ini kamu masih nunggu waktu yang sempurna, apalagi buat mulai usaha gitu ya, mungkin ini sekarang waktunya yang tepat buat kamu itu ngambil langkah pertama kamu. Ya udah, tetap santai teman Pro 2, tetap produktif juga, dan jangan pernah ragu buat mulai dari sesuatu yang sederhana. Karena emang siapa tahu dari satu booth yang kecil dulu aja dan segelas minuman segar, lahir tuh bisnis besar yang selama ini kamu mimpi-mimpikan. Ya udah, santai tapi cuannya sampai sini dulu teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana, soalnya santai siangnya masih lanjut. Kalau gitu kita lanjut aja santai siangnya teman Pro 2.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital. Santai tapi cuan di santai siang.

0: untuk juara minggu ini di International Top 20 diambil sama Oliver Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicara hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. This is Oliver Rodrigo, Drop Dead.
1: This week's number one.

93.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, kamu masih sama Mela ya di sini ya. Gimana nih kabar kamu di siang hari ini? Semoga kamu udah makan siang ya. Dan siang jam 1 ini cukup panas, jadi semoga kamu di tempat yang adem ya. Pas banget nih kalau misalnya kamu lagi di tengah-tengah jam istirahat, masih ada waktu ya buat kamu minum es teh atau es jeruk nih. Kayak yang Jeffrey bilang tadi, aduh seger banget ya kayaknya kalau minum es-esan di jam segini. Nah teman-teman, buat nemenin kamu di siang hari ini, aku mau puterin dulu lagu dari Niji di Atas Awan.

Teman Pro 2, Hari Keadilan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Juli. Hari ini dirayakan sejak adanya Statuta Roma, dasar dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Tujuannya jelas, mendorong keadilan global dan menentang segala bentuk kejahatan berat yang merusak kemanusiaan. Keadilan tidak cuma soal pengadilan di luar negeri. Di sekitar kita juga banyak ketimpangan yang harus kita sadari. Entah itu diskriminasi, eksploitasi, sampai ketidaksetaraan akses pendidikan dan kesehatan. Disinilah peran anak muda muncul. Kita bisa ikut menyuarakan keadilan lewat media sosial, ikut gerakan sosial, sampai kampanye kecil bersama komunitas. Tahun 2025 ini, tema global Hari Keadilan Internasional adalah Justice for All, atau keadilan untuk siapa saja tanpa pandang latar belakang. Mari kita ikut jadi bagian dari perubahan, karena dunia yang adil dimulai dari langkah yang berani dan hati yang peduli.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Buat kamu nih yang suka banget sama F1, jet darat ya tahun Pro 2. Ada kabar teknis yang menarik banget nih dari garasi tim Papaya Orange menjelang Formula 1 Grand Prix Belgia weekend ini. Tim McLaren dipastiin bakal pakai spesifikasi dari Mercedes. Wih, gokil ya. Dan ini terbaru ya tahun Pro 2. Buat kedua pembalap mereka yaitu Lando Norris dan juga Oscar Piastri pas bertanding di sirkuit Iconic Spa-Farcourt Camps. Jadi kabarnya dari The Race ini, spesifikasi mesin baru yang bakal dibawa oleh Lando dan Oscar, ini peningkatan gede banget ya di aspek pabriknya nih dari Mercedes di GP Austria lewat Google Russell dan Kimi Antonelli. Sebenarnya udah pernah dicoba nih sama George Russell sama Kimi Antonelli. Lanjut juga dicoba juga sama tim Alpine dan juga Williams di GP Inggris. Alasan McLaren pakai ini saat ini adalah tadinya tuh masih ragu ya karena mesin sebelumnya tuh masih bagus banget. Jadi untuk apa ganti mesin? Lagian juga udah sering banget nih ganti-ganti. Takutnya nanti malah mesin yang dipakai sekarang tuh jadi kayak rusak dan gak bisa dipakai lagi. Takutnya kayak gitu kan. Nah, sayangnya kemarin nasib apes itu malah ada di GP Cina kemarin ya. Baterainya tuh bermasalah di 2 bulan Maret lalu yang bikin Norris sama Piastri itu gagal start di DNS. Nggak cuma mesin baru dari Mercedes sama Pro 2, Direktur Teknik Terapan McLaren, Neil Hyundai itu ngebocorin kalau mereka juga ngebawa setelan sayap belakang terbaru yang siap diuji di sesi latihan bebas hari Jumat 17 Juli besok. Kita nantiin aja, semoga berjalan sesuai rencana ya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: kamu nanya kita jawab ya. Hari ini kembali menemani aktivitas dari teman Pro 2. Apa kabar teman Pro 2?
1: Tetap masih.
0: Ya, teman Pro 2, apakah hari ini hidup kamu baik-baik saja atau penuh dengan masalah atau penuh dengan kedilemaan?
1: Semoga sih baik-baik aja. Kita pengennya tuh semuanya baik, itu yang siaran, yang dengerin tuh semuanya baik, semuanya sehat gitu ya. Pengennya kan gitu. Cuman kadang memang hidup tidak selalu tentang yang kita inginkan.
0: Betul.
1: Kadang kita ketemu dengan momen-momen yang kurang mengenakan, kurang enak badannya juga, moodnya swing gitu kan, atau macam-macam hal lain yang sebenarnya kita amit-amit kita nggak pengen, tapi yang gimana namanya juga hidup.
0: Oh iya, kan? Ya hidup kan kadang giding ya. Ya udah deh, hari ini ada siapa nih?
2: Ada Andita dari Undip. Kak, aku punya teman satu kos yang dulu tuh deket banget, tapi belakangan ini dia berubah dan jadi sering nyindir atau ngejelekin aku di belakang. Bingung harus gimana, mau dijauhin tapi sekamar, mau didiamin tapi hati sakit. Kakak ada saran enggak?
0: Oh,
1: Anggita, dia temenan udah lama, bahkan sekarang sekamar. Dulu ikrip bingit, sekarang suka
0: iri bingit,
1: iri bingit, suka ngejelekin dan ngomongin yang enggak di belakang.
0: Iya.
1: Cewek gimana tuh?
0: Iya, kalau
1: aduh aku... rumit banget sih cewek itu, ada aja gitu. Jarang-jarang cowok nanya-nanya gini tuh, enggak pernah loh malah. Cewek ada aja gitu yang pengen persahabatannya langgeng, yang diomongin di belakang sama sahabat sendiri. Aduh, kenapa sih cewek ini?
0: Iya, kalau menurut aku sih kamu lebih ke tanya Pak Ustadz aja ya.
1: Kamu jam 5.15 itu.
0: Iya. Apa kata Ustadz dong? Iya, kamu mungkin ketika kamu udah dengar tuh selentingan-selentingan kalau kamu tuh diomongin dari belakang dan lain-lain, alangkah baiknya adalah kalau kamu memang niat untuk menjaga pertemanan kamu, coba dibicarakan baik-baik dengan teman kamu. Kamu benar gak sih ngomongin aku di belakang? Kamu benar gak sih nyinyirin aku? Kalau teman kamu mengelak, putar bukti rekaman percakapan kamu dengan yang ngelaporin itu. Oh, jadi adu domba dong ya.
1: Iya, bisa-bisa. Kalau dia mengelak, kamu mengelak.
0: Kalau dia mengelak, kamu minum ya.
1: Ngelaksa. Oh gitu.
0: Ya jadi mungkin kalau dia pengen ini loh ya, pertemanannya membaik lagi loh ya, diomongin baik-baik, ini maksudnya apa. Terus kalau misalnya kamu gak tahu tuh, mending konfirmasi langsung aja ke aku, jangan malah berspekulasi, ngomongin yang enggak-enggak, kayak gitu kan. Tapi misalnya kamu tipe kayak aku ya, keluar dari kamar itu, gak usah berteman lagi sama dia.
1: Tapi jadi boros, bayar kosnya kan jadi sekamar sendiri.
0: Oh iya, bener.
1: Jadi cari partneran lain berarti ya.
0: Betul, cari teman yang lain kan pasti masih banyak kan. Daripada berteman dengan orang yang toksik itu mencapek loh.
1: Iya. Yeah.
0: Melelahkan ya, daripada makan hati terus ya, daripada nanti kamu asam lambung. Orang stres kan larinya tuh ke penyakit kan, macam-macam
1: iya,
0: kan.
1: Aduh,
0: nah, daripada badan kamu yang habis, badan kamu yang sakit gara-gara mikirin teman kamu tuh nyinyirin apa, teman kamu tuh ngomongin di belakang apa, teman kamu tuh bahkan pernah ngefitnah kamu apa gitu kan. Nah, ini mending udah cut off aja.
1: Kamu kalau diomongin di belakang, kamu lompat ke belakangnya dia, biar dia ngomongin kamu di depan. Kan dia lompat di belakangnya si temennya yang ngomongin.
0: Iya, tapi kan dia posisinya lagi diomongin, nggak ada di situ dong.
1: Pokoknya intinya cross check sih, bener, aku setuju banget. Ini kan bisa jadi fakta, tapi bisa jadi ini hoax atau
0: kabar isu. Burung.
1: Iya, maksudnya di cross check dulu kebenarannya. Kalau kalian sahabat, ya nggak ada salahnya untuk ngobrol face to face, ngopi bareng di kamar sebelum tidur, pillow talk. Wah, pillow talk nggak tuh. Jadi ngomonglah, cewek sama cewek itu lebih pakai perasaan kan sebenarnya. Eh, bener nggak sih aku mau nanya ke kamu, kamu jawab jujur ya, kok kata adalah yang ngomong kamu gini, aku bener nggak, aku tuh punya salah apa sama kamu sih. Dia biar jawab tuh, kasih kesempatan dia jawab, dia biar meluruskan. Kalau dia gentle, dia akan mengakui iya emang soalnya kamu tuh gini. Nah, mungkin ternyata secara tidak sengaja kamu tuh bikin salah ke dia kek, atau ada miskom apa. Nah, kalau nggak diobrolin nggak akan ketemu.
0: Betul.
1: Gitu, jadi intinya mah ngobrol kan sahabatnya ya kan?
0: Iya ya, intinya ngobrol. Kecuali kalau lagi sakit tenggorokan gitu kan, lagi batuk gitu.
1: Ya WhatsAppan ya.
0: Iya.
1: Daripada nular kan batuknya, nanti masuk sekamar batuk semua. Kan gimana gitu. Udah ya gitu ya, atau ya itu tadi kalau emang kamu ngerasa kamu dirugiin banget terus kamu orangnya aduh udah ah, ya udah go away. Kamu pindah kos atau kamu pindah kamar, udah biarkan yang dulu jadi memori. Yang ke depan udah gak kenal lagi gitu. Oh,
0: mantap. Gitu ya. Pokoknya coba dikomunikasikan baik-baik dulu aja deh. Kalau misalnya dia masih mengelak terus dan kamu makan aja terus, ya udah kamu go away aja, pergi aja, cari kosan yang baru, oke?
1: Gitu ya. Namanya siapa tadi?
2: Andita.
0: Andita. Okay.
1: Andita, semoga kamu cepat pulih. Semoga kamu jangan teras isu dengan sahabat ya, karena kan gak semua orang gitu kan.
0: Iya.
1: Tetap cari tahu kebenarannya dulu sebelum kamu memutuskan untuk tetap bersahabat sama dia atau cukup sudah, batas waktu gitu.
0: Iya. Oke, okay, Andita.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Malam Pro 2. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang daycare sudah modern, gak cuma dititipin tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Wela, teman Pro 2 di jam 2 ya, di santai siang hari ini. Aduh, di jam 2 siang nih teman Pro 2, jam-jam segini tuh jam-jamnya ngantuk ya. Jam-jamnya orang tuh udah pada lemas gitu. Padahal kerjaan aduh masih banyak nih, masih numpuk. Tugas-tugas juga masih banyak nih belum dikerjain ya. Buat kamu nih yang masih kuliah, jam segini tuh biasanya udah masuk kelas nih. Mulai untuk mata kuliah selanjutnya ya, di tengah siang kayak gini ya. Semarang panas banget, aduh. Ini kalau jam segini pas banget ya kalau minum es kopi kayaknya ya. Langsung aja deh, kamu pesen tuh es kopi kamu. Kalau misalnya kamu nggak ngopi, mungkin es teh atau milk tea kayaknya oke juga ya. Aduh, aku jadi haus juga nih kalau kayak gini caranya ya. Teman Pro 2 buat nemenin kamu di siang hari ini sampai jam 3 sore nanti. Aku bakal nemenin kamu ya di santai siang bareng sama aku di 95.3 FM.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Indonesia bakal ada film investigasi forensik judulnya Autopsy Dead Body Can Talk yang bakal ada di bioskop Indonesia tanggal 3 September 2026. Pihak produksi baru aja merilis trailer resminya yang durasinya 2 menit 25 detik bareng sama poster perdana mereka di hari Rabu kemarin. Menariknya film ini tuh ngangkat kisah yang terinspirasi dari dedikasi dan perjalanan nyata seorang ahli forensik legendaris kebanggaan Indonesia ya, yaitu Dr. Sumi Hastri Purwanti. Nah, ini filmnya seru banget tahun berdua, aku barusan banget nonton trailernya ya. Dan ini benar-benar mirip kayak di luar negeri gitu. Kapan lagi ya sih Indonesia punya film yang luar biasa kayak gini? Nah, lewat visual yang intens dan juga atmosfer ruang otopsi yang dingin yang mencekam, penonton bakal diajak buat ngelihat gimana sih sebuah jasad itu bisa berbicara, ngungkap kebenarannya. Setiap detail kayak luka, lebam, sampai zat asing di tubuh korban itu bakal diolah jadi petunjuk utama demi memecahkan misteri kejahatan yang tersembunyi. Sutradara Ozan Rus juga nge-spill ya, bahwa film ini tuh sengaja didesain buat nonjolin realitas ilmiah dari sisi psikologi yang mendalam. Jadi sama sekali gak bergantung sama unsur horor supranatural dan hantu-hantuan aja. Kekuatan empati dari Dr. Sumi Hastri dalam membimbing pencarian kebenaran inilah yang bakal jadi motor emosional utama cerita. Yang jadi siapa? Mas Ayu Anastasia. Aduh, memang kalau misalnya ratu horor selain Luna Maya tuh adalah Mas Ayu Anastasia ya, yang bakal nambah kedekatan emosional sama peristiwa nyata di masyarakat yang bikin film ini ngerasa nyata banget. Wow, gak sabar gak sih nunggu film yang seru banget kayak gini?

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas. Karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

series original terbaru dari WeTV yang berkolaborasi bareng sama Hitmaker Studios bakal ngeluarin series dengan judul Sleeping with the Enemy. Ini pasti bakal nyapa kamu dan nemenin kamu ya di sepanjang tahun 2026 ini, karena mengusung genre action thriller yang banyak banget kisah balas dendamnya. Series ini bakal jadi yang fresh banget ya, garapan dari sutradara Rizal Mantovani yang ngegandeng artis-artis yang keren banget nih kayak Cinta Laura, Randy Martin, Anthony Shee, dan juga Erza Aurel ya. Nah, karena ini adalah action ya genrenya, berarti banyak banget nih adegan-adegan laganya. Berarti memang harus ada workshop-workshop yang memang dari tahun lalu sudah dijalani ya tahun pra-2 ya oleh para artis-artis dan aktor ini. Cinta Laura itu bakal meranin karakter sebagai Aruna dan Clara, ganda ya. Terus juga nge-spill nih adegan fighting di series ini punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi ya. Cinta Laura tuh bahkan ngikut olahraga kardio intensif yaitu high rock. Kayak kemarin yang kita lihat ya, sempat seliwernya juga di media sosial kalau Cinta Laura tuh ikut high rock. Ada juga Anthony yang sempat ngalamin cedera leher yang cukup serius ya, karena di workshopnya tuh adegannya cukup kompetitif bareng sama Cinta Laura juga. Untungnya kondisinya membaik ya berkat dukungan tim dan juga fisioterapi. Wah, ini jadi series yang seru banget ya, gak cuman tadi ada film yang oke dari film Otopsi, tapi kali ini juga ada series laga yang gak kalah serunya. Aduh, semakin gak sabar ya nunggu film-film Indonesia dan series Indonesia yang makin oke.

0: Tamam Prodo, saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Rani, silakan informasinya.
1: Terima kasih Mbak Wela, selamat siang para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku mulai siang hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di siang hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di siang hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami menghimbau agar masyarakat selalu mewaspadai akan adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah dan juga membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan kami juga menginformasikan untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian, Mbak Wela.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, selamat siang.

0: Ya, udah mau jam 3 aja teman Pro 2, saatnya aku undur diri nih dari Santai Siang dan gantian sama Vetra Julia ke Sore Ceria. Jadi, aku mau terima kasih sama kamu nih teman Pro 2 yang udah mau dan udah ngasih tahu aku playlist kamu hari ini. Jadinya aku punya banyak banget nih lagu-lagu seru yang bisa diputerin hari ini. Thank you ya. Kita besok ketemu lagi di Santai Siang lagi dan di Pro 2 Hits lagi. Bye bye, stay healthy and stay happy.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Oh, ini kan spesialnya itu adalah teh dan jeruk. Nah, ini ada apa nih kok bisa jadi best seller nih di angkringannya?
2: Kalau menurut saya pribadi ya, Mbak, itu kan racikan khusus yang dibuat mama saya. Mm-hmm. Jadi memang dari teh kepyur, ada campuran dari berbagai teh, enggak hanya satu jenis saja. Jadi rasanya itu bisa kombinasi antara manis sepet pahit.
1: Nah, itu
2: jadi kayak mungkin teh Solo ya. Nah, jadi kerasa itu, dan itu enggak bikin batuk karena pakai gula pasir asli.
1: Gula pasir asli.
2: Jadi pasti diaduk sama pegawai saya. Dan memang bisa request yang manis atau yang
1: tawar
2: yang
1: mungkin ya.
2: Rengen ala sedengan ya.
1: Atau
2: tawar bisa. Dan kalau jeruknya itu juga sebetulnya saya sendiri yang beli jeruk ya di pasar. Jadi saya milihnya yang memang manis ya, yang empuk manis. Jadi yang dirasakan itu juga enak kalau diminum.
1: Nah, ini kalau misalnya udah racikan sendiri, jeruknya juga pilihan.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

0: 103 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng Alfie dan Julia untuk edisi Kamis sore ini, 16 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id, teman Pro 2, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuat sayembara untuk membuktikan jika Aisyah Zakia merupakan keponakannya. Aisyah yang menjabat sebagai komisaris PT Pembangunan Perumahan PP disebut-sebut merupakan keponakan dari Menteri Dodi. Awak media kembali bertanya apakah Aisyah merupakan keponakannya dan Menteri Dodi tidak membenarkan atau membantah. Menteri Dodi justru meminta wartawan untuk mencari sendiri informasi tersebut. Pada rapat umum pemegang saham tahunan RUPST tahun buku 2025, diantaranya penunjukan Aisyah menjadi komisaris menggantikan Hernandi Sudarmanto. Sebelumnya sosok Aisyah menjadi sorotan publik yang mempertanyakan kompetensi dan latar belakang Aisyah di perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara BUMN tersebut. Selain itu, publik juga menuding Aisyah memiliki hubungan kekerabatan dengan Menteri Dodi.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan operasi modifikasi cuaca OMC dioptimalkan sebagai upaya menjaga kelembapan lahan gambut agar tidak mudah terbakar. Sebelumnya, OMC lebih berorientasi pada tindakan kuratif atau membantu memadamkan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Direktur Operasional Modifikasi Cuaca BMKG Budi Harsoyo mengatakan, dalam menentukan pelaksanaan OMC, BMKG menggunakan sejumlah parameter, salah satunya tinggi muka air tanah gambut yang dipadukan dengan analisis potensi pertumbuhan awan hujan. Menurut BMKG, perubahan pendekatan tersebut berkontribusi terhadap penurunan hotspot dalam satu dekade terakhir. Dampaknya juga terlihat dari semakin jarangnya gangguan kabut asap lintas batas maupun hambatan terdapat aktivitas penerbangan. Saat ini, OMC diprioritaskan di 6 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi akibat luasnya sebaran lahan gambut, yakni Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
1: Info
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, upacara penutupan Piala Dunia 2026 akan menjadi perayaan akbar di New York, New Jersey Stadium pada Minggu 19 Juli 2026. Momen ini menghormati perjuangan 48 tim di 3 negara tuan rumah. Laura Pausini, Robbie Williams, dan Iso Speed memeriahkan penutupan. Tom Cruise turut ambil sebagian sebagai spesial menjelang kick-off final Piala Dunia 2026 antara Argentina versus Spanyol. Dikutip dari laman FIFA, Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat. Penampilannya membuka atmosfer Piala Dunia 2026 dengan penuh kemegahan. Upacara penutupan perayaan persatuan semangat dan emosi Piala Dunia 2026, nama artis serta tamu spesial lainnya segera diumumkan oleh FIFA.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia. 95,3 FM Pro 2 Reri Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Fitra Julia, teman Pro 2. Ketemu lagi ya. Gimana MPLS hari keempat nih? Udah merasa semangat buat masuk sekolah di hari reguler besok, teman Pro 2 ya. Minggu depan udah reguler, udah masuk sekolah seperti biasanya. Tapi ini kan masa-masa memperkenalkan lingkungan sekolah. Pasti happy banget punya teman baru gitu kan. Siswa baru, kenal sama kakak kelas, pastinya happy banget ya. Sore hari ini Fitra nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya. Aku bakal ngasih informasi dan lagu yang enak buat kamu dengerin sore hari ini.
1: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. Here, you only live once, let the people see.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

Pengenalan lingkungan sekolah alias MPLS Teman Pro 2 di sekolah rakyat sendiri, yaitu udah terintegrasi 45 kota Semarang di tahun ajaran 2026-2027. Nggak hanya memperkenalkan lingkungan belajar aja, tapi juga membekali para peserta didik nih dengan kehidupan berasrama. Dan melalui pendekatan tersebut ya, sekolah rakyat itu menekankan pendidikan yang inklusif, penguatan karakter, serta kemandirian sejak hari pertama siswa mengikuti kegiatan. Jadi anak-anak ini tuh dilatih untuk mandiri juga, Teman Pro 2. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Kota Semarang, Rido Irwanto bilang ya, pelaksanaan MPLS di sekolah rakyat tuh punya perbedaan dibandingkan sekolah reguler karena dipadukan dengan masa pengenalan lingkungan asrama MPLA. Bedanya di situ, Teman Pro 2. Dan selama MPLS, peserta didik juga mengikuti berbagai kegiatan ramah anak, mulai dari permainan edukatif, mendongeng, sosialisasi kesehatan, edukasi anti perundungan, sampai pengenalan fasilitas sekolah dan asrama. Dan kegiatan ini juga dirancang secara bertahap ya, sesuai jenjang pendidikannya. Ada SMP, SD, dan juga SMA agar materi yang diterima sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

kamu yang bingung ya, pas lagi gak enak badan, pas lagi sakit-sakitnya, nyari obat gitu kan. Aku harus kemana, aku keluar rumah gak sanggup, aku bingung gitu. Hai, jangan bingung teman Pro 2, karena baru aja nih Dinas Kesehatan Kota Semarang meluncurkan aplikasi namanya Pharmacity. Itu aplikasi untuk memudahkan kamu-kamu untuk mencari obat ya. Dan melalui aplikasi ini, kamu bisa mengetahui ketersediaan obat secara real time di apotek, puskesmas, klinik, sampai rumah sakit. Keren banget. Inovasi yang digagas sama Kepala Instalasi Farmasi Dinkes Kota Semarang, Indah Mayangkarti, diluncurkan pada Rabu kemarin 15 Juli 2026. Dinkes juga mengklaim Pharmacity menjadi aplikasi pertama di Indonesia yang mengintegrasikan informasi stok obat dari berbagai fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Hakam ini juga bilang teman Pro 2, aplikasi ini lahir dari keluhan masyarakat yang kesulitan memperoleh obat sesuai resep dokter. Gak sedikit pasien harus berpindah-pindah apotek karena stok obat yang dibutuhkan kosong. Tuh, cakep banget ya. Jadi gak usah bingung-bingung teman Pro 2, kalau kamu cari obat nih, di apotek ini ada gak ya? Di apotek ini ada gak ya? Jangan bingung-bingung. Cukup kamu download aplikasi Pharmacity, kamu bisa mengetahui ketersediaan obat secara real time, ada di apotek, puskesmas, klinik, sampai rumah sakit.

0: Pro 2 FM. Kalau contohnya sendiri yang mungkin ada bencana yang gara-gara kelalaian manusia ini sebenarnya ada nggak sih kira-kira?
1: Oke, kalau misal ini dasar hukumnya dulu ya, Kak. Kalau dalam ketentuan pidana itu dijelaskan dalam pasal nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di pasal 75 ayat 1 itu setiap orang yang karena kelalaian melakukan pembangunan atau berisiko tinggi terhadap bencana itu dapat dikenakan sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 40. Ayat 3 yang mengakibatkan bencana dipidana paling lama itu 3 tahun Kak. Dan itu juga ada denda sebesar 300 juta rupiah.
0: Jadi lumayan ini juga ya, tinggi juga ketika misalnya ada yang melakukan dan melanggar secara pidananya bisa sampai segitu ya.
1: Iya Kak, betul.
0: Oke, nah kalau kita ngeliat peran dari pemerintah daerah sendiri untuk bisa mencegah bencana dari perspektif hukum, apa sih yang mungkin bisa dilakukan atau perannya seperti apa yang bisa dilakuin dari pemerintah daerah nih?
1: Oke Kak, langkah kecilnya tuh bisa ke sosialisasi ke masyarakat. Yang dimana tuh di sekitar ini kasus bencana alam yang ada di Semarang yang besar ya Kak. Itu banjir.
0: Yes.
1: Di bantaran sungai itu sosialisasi mengenai bencana banjir, dilarang untuk membuang sampah, terus di sosialisasikan tentang pelaporan, bagaimana pelaporan ke dinas terkait mengenai adanya pemicu banjir di daerah sungai itu. Mungkin pendangkalan, dia bisa lapor kemana. Terus misal ada kebocoran tanggul sungai, itu lapornya kemana, biar nanti ketika ada musim hujan, ada kiriman air, itu mereka langsung bisa sigap bagaimana langkahnya. Terus sebelum terjadinya itu kan mereka udah antisipasi jauh-jauh hari nih Kak. Jadi mereka udah tangga bencana. Dengar.

0: anaknya. Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sembarang kepo. Kamu tahu gak sih apa itu freelancing? Kasih tahu gak ya? Ya udah, meskipun kasih tahu ya. Freelancing itu sendiri adalah kerja sendiri, bukan karyawan tetap. Kamu bisa ambil proyek yang kamu suka, atur waktu kamu sendiri, dan kerja dari mana aja. Kalau dibayangin asik banget. Keunikannya, freelancing tuh ngasih kamu kebebasan buat pilih proyek dan juga klien yang sesuai banget sama passion kamu. Tapi tetap, kamu juga harus jago ngatur waktu dan profesional supaya tetap dipercaya dan dapat job terus. Pokoknya, freelancing itu gaya kerja yang cocok banget buat kamu yang pengen bebas tapi tetap produktif. Gimana? Siap gak nih jadi freelancer handal? Sampai ketemu lagi di Sela Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: hari ini jadwal gue lari-lari santai.
1: Lihat deh story-nya Tebo. FOMO banget ikutan lari. Aku sih gak percaya ya dia bisa lari 5 kilo. Pasti pakai joki. Mana pace-nya cuma pace 10 lagi. Itu mah jalan sehat.
2: Dih, nyinyir banget sih. Kalau FOMO-nya sehat, kenapa enggak? Lagian ya, kalau ada temennya pengen hidup lebih sehat, ya disupport lah, bukan dinyinyirin. Daripada kamu, cuman keluntrak-keluntruk gak jelas.
1: Iya.
2: Ya udah makanya, daripada cuman keluntrak-keluntruk gak jelas, ya udah. Yuk, ikut lari.
1: Enggak mau aku.
2: Ayo.
1: Enggak.

nih teman berdua, kamu suka pakai tas yang model backpack atau tote bag teman berdua ya? Kalau aku sih suka dua-duanya ya, tergantung kondisi mau pergi kemana teman berdua. Tapi banyak orang yang memilih tas berdasarkan model tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan punggung saat digunakan setiap hari ya. Padahal jenis tas itu tuh mempengaruhi cara tubuh menopang beban serta menjaga keseimbangan postur selama beraktivitas. Menurut Sharon MD dari Mayo Clinic Health System, backpack dengan dua tali bahu itu ngebantu mendistribusikan beban secara merata. Sebaliknya, tote bag yang digunakan pada satu bahu itu dapat meningkatkan ketegangan otot leher, bahu, dan juga punggung ketika membawa beban yang berat, teman berdua ya. Penggunaan backpack ini juga dianjurkan dengan kedua tali bahu terpasang agar posisi beban tetap dekat mengikuti beban bentuk tubuh penggunanya. Cara itu ngebantu menjaga postur tubuh tuh sekaligus mengurangi tekanan berlebihan pada salah satu sisi bahu selama beraktivitas. Kadang ada ya backpack tuh yang dipakai satu bahu doang, padahal kalau lebih bagus dipakai dua-duanya teman berdua. Sementara kalau tote bag itu memang kan dibawa satu sisi gitu kan, selama isi bawaannya nggak terlalu berat dan pemakaiannya nggak berlangsung terus-menerus setiap harinya sih aman aja.

0: Isi.
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan A.

Ekonomi ya teman pro 2, kita tuh harus lebih pintar lagi dalam memilih makanan yang gak menguras dompet tapi pastinya tetap bernutrisi ya. Kalau dulu beli makanan online gitu gak mikir-mikir, teman pro 2, makan di restoran ataupun masak sendiri gak pakai mikir dua kali. Sekarang harus lebih aware lagi soal pengeluaran ya. Nanti kita bakal bahas teman pro 2 soal pengiritan ini apalagi soal gizi ya teman pro 2 ya. Kamu anak kos, gimana? Bisa gak anak kos makan bergizi modal dompet tipis? Kira-kira bisa gak? Nanti aku bahas di jam 4:30 sore ini. Jangan kemana-mana, selengkapnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 5,3 FM Pro 2 RRI, suara teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang kamu tunggu-tunggu, teman Pro 2. Kalau aku tadi bilang ya, in this economy, ngirit-ngirit nih teman Pro 2, apalagi buat jajan, buat makan gitu ya. Nah ini gimana ini teman Pro 2 ya, karena kalau kamu masih punya uang di dompet, lihat dulu dompetnya tebel atau menipis. Semoga tebel ya. Dan kalau ngomongin soal kehidupan mahasiswa, apalagi anak kos teman Pro 2, kayaknya ada satu hal yang selalu menjadi tantangan tersendiri ya, yaitu gimana caranya bertahan hidup sampai akhir bulan dengan kondisi saldo yang emang sih makin kesini makin nipis. Nah hari ini kita ngobrolin sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan anak kos, yaitu makanan dan gizi ya. Emang bisa anak kos makan bergizi modal dengan dompet yang tipis teman Pro 2? Aku gak sendiri ya, karena di ujung telepon sudah ada narasumber yang tersambung. Ada Raisa Nafila Ayu Nastiti, mahasiswa gizi Undip teman Pro 2. Langsung aja yuk kita sapa. Sore Raisa.
1: Halo, sore Kak. Halo. Hai. Juga sama sore buat sobat Pro 2 Semarang semuanya nih Kak.
0: Oke, kita sapaannya teman Pro 2 ya Raisa ya.
1: Oke, teman Pro 2. Oke.
0: Raisa, lagi sibuk apa ini?
1: Aku sih akhir-akhir ini lagi sibuk penelitian gitu ya, Kak. Aku ada ikut riset gitu.
0: Oke,
1: lagi brand gitu ya.
0: Oke. Nah, kita ngobrolin soal anak kos ya, apalagi kaitannya dengan makan nih, makan bergizi modal dompet tipis. Gimana nih? Kenapa ini menarik banget buat kita kulik nih, Raisa?
1: Karena kalau apa ya, sebagai anak kos gitu ya Kak, apalagi kan kalau di penghujung kayak kita nih, bentar lagi mulai masuk-masuk ke akhir bulan gitu ya, itu pasti ya, dan kan cepat bingung gitu antara mau makannya tuh tetap makan yang bisa milih tetap bergizi atau ya udahlah yang penting makan aja gitu. Nah, makanya ini seru banget sih Kak, kita kulik bareng-bareng gitu.
0: Oke, ini Raisa ini di loudspeaker atau hanya pakai biasa? Kalau bisa jangan di loudspeaker ya, biar suaranya gak putus-putus nih Raisa.
1: Oh ya, oke, sebentar Kak.
0: Oke, ini lebih jelas nih, enak nih.
1: Oke.
0: Udah dengar dengan jelas nih Raisa?
1: Udah Kak, sudah.
0: Oke. Okay. Nah, ini Raisa, kan apalagi anak kos-kosan ya. Pasti kan nunggu transferan dari ortu, minta kalau uangnya udah habis kan minta lagi kan, enggak enak kan kayak gitu ya.
1: Iya. Betul nih Kak. Enggak enak kayak kalau kita misalkan aduh, udah habis di misalnya di tengah-tengah bulan nih udah habis gitu, kayak enggak enak gitu ya sama orang tua mau minta-minta lagi. Jadi ya udahlah yang dari awal gimana caranya kita bisa nyukup gitu sampai akhir bulan gitu. Gimana caranya gitu ya.
0: Tapi bener banget sih, apalagi kalau udah buka mobile banking berkali-kali cuma mesin saldo ini nambah gak ya, aduh tetap kayak gini, ini nambah gak ya, aduh kok makin berkurang. Kadang kan kalau kita suka banget cashless ya, pakainya kan suka jajan gitu cashless aja, tahu-taunya berkurang gitu. Tapi ya kalau budgetnya mulai terbatas, makanan yang dipilih juga mulai paling praktis kan, paling mudah dijangkau. Nih kalau anak kosan kan pasti nasi telur, gorengan, penyetannya murah, mie instan, atau makanan yang penting bisa, yang penting kenyang deh gitu. Nah menurut kamu sebagai mahasiswa gizi gimana? Apakah pola makan anak kos yang seperti ini masih bisa tetap memenuhi kebutuhan gizi gak sih?
1: Oh sebenarnya Pak, kadang kan kalau misalnya udah akhir bulan kita bingung nih. Di otak kita bukan kayak mau makan apa ya hari ini, tapi udah switch nih dengan uang segini tuh udah bisa beli makan apa ya kira-kira ya. Nah sebenarnya bisa banget nih Kak, di akhir bulan itu tetap kita makan-makannya bergizi. Jadi makanan bergizi ini sebenarnya tuh nggak harus yang mahal atau pakai bahan-bahan yang fancy kayak salmon, alpukat, atau granola gitu ya, atau yang makanan-makanan yang biasa kita lihat di media sosial gitu. Jadi bahan makanan yang sederhana yang biasa kita temuin tuh malah kayak telur, tahu, tempe, ikan, ayam, sayur, buah-buahan gitu, sebenarnya bisa tuh jadi bagian dari pola makan yang bergizi gitu kan. Jadi sebenarnya yang penting tuh bukan makanan itu mahal atau enggak, tapi gimana sih cara kita tuh buat ngatur pilihan makan kita supaya pola makan kita itu tetap beragam dan tentunya juga tetap bergizi gitu. Apalagi kan kita sebagai anak kos gitu ya, aku sendiri anak kos, kita juga realistis gitu kan ya Kak, ini makan nih harus dibudget gitu. Nah, istilahnya tuh kalau sekarang tuh budgeting gitu kan ya Kak.
0: Oke. Berarti sebenarnya anggapan bahwa makanan sehat itu selalu mahal belum tentu benar ya, Raisa ya.
1: Betul, betul. Nggak harus yang mahal-mahal gitu. Iya. Yeah. Makan makanan yang sederhana juga udah mengandung gizi yang baik gitu.
0: Iya teman Prodo, apalagi makanan sehat ternyata yang real food tadi kalau dipikir kayak telur, tahu, tempe itu kan cukup mudah banget didapatkan dengan harga yang memang relatif lebih terjangkau ya, murah meriah nih. Tapi soal selain soal budget nih Raisa, biasanya anak kos juga punya masalah lain nih, soal waktu, kuliah, tugas, organisasi, praktikum, belum lagi deadline yang kadang muncul tiba-tiba, akhirnya makanan yang paling praktis biasanya menjadi pilihan utama fast food tuh.
1: Iya benar banget sih, kayak aku lihat teman-teman aku gitu ya Kak, kadang kayak udah di akhir ya udahlah beli yang fast food yang gampang gitu kayak. Sebenarnya tuh kalau berdasarkan jurnal-jurnal yang pernah aku baca gitu ya Kak, sebenarnya emang kesibukan atau aktivitas seseorang ini emang bisa ngaruh gitu ke pola makan seseorang. Nah kadang kita tuh terlalu sibuk gitu ya, suka nunda-nunda makan nih teman-teman, biasanya pada suka nunda-nunda makan atau milih makanan yang lebih praktis gitu. Bahkan juga kadang baru makan pas udah bener-bener lapar atau selamnya tuh udah naik gitu. Padahal tuh sebenarnya tuh ya Kak, kita tuh bisa apa ya, tetap butuh gitu ya asupan makanan yang mendukung buat aktivitas kita sehari-hari gitu. Nah, salah satu cara sederhananya itu yang bisa kita lakukan itu dengan memperhatikan isi makanan kita gitu. Nah, dalam satu kali kita makan itu emang wajib banget sih Kak, ada yang namanya sumber karbohidrat sebagai sumber energi kita buat aktivitas kita sehari-hari, terus ada sumber protein, dan juga jangan lupa ya teman-teman ada sayur dan juga buah gitu supaya lebih seimbang. Jadi kalau di gizi gitu ya, anak gizi tuh terkenalnya ini namanya ada isi piringku gitu.
0: Oke, nanti kita bakal bahas ini, menarik lagi teman Pro 2, isi piringku. Kalau tadi isi piringnya harus ada karbohidrat, sumber protein, sayur, buah. Nanti kita bakal bahas ya Raisa. Kita jeda satu lagu dulu. Oke, Raisa. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Masih bareng Mitra Julia dan juga ada Raisa dari mahasiswa Gizi Undip Teman Pro 2. Kalau tadi Raisa bilang dalam satu kali makan tuh ya ada sumber karbohidrat sebagai sumber energi, sumber protein, dan ditambahkan sayur atau buah supaya seimbang. Dan ada namanya istilah tuh isi piringku. Dan apa itu isi piringku, Raisa?
1: Oke, jadi sebenarnya isi piringku sendiri ini merupakan pedoman yang disusun oleh Kementerian Kesehatan untuk konsumsi makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Nah, di mana ini aturannya pembagian makan dalam isi piringku itu adalah setengah porsi piring makan terdiri dari sayuran dan juga buah-buahan yang beragam jenis gitu, Kak, dan beragam warna gitu. Jadi aturannya tuh gini, sepertiga dari setengah piring yang kita konsumsi itu diisi sama buah-buahan, dan 2/3 dari setengah piringnya itu diisi sama sayuran. Nah, untuk sepertiga dari setengah piring yang lain itu diisi sama lauk-pauk yang mengandung tinggi protein gitu, kayak ikan, ayam, daging, kacang-kacangan, dan lain-lainnya. Terus 2/3 dari setengah piring yang lainnya juga diisi sama karbohidrat seperti nasi gitu, jagung atau kentang gitu. Tapi kalau mungkin ya, teman-teman kan banyak kan itu nggak sih, Kak, kayak kadang tuh ada yang nggak suka sayur gitu kan ya.
0: Iya.
1: Nah, ini tuh boleh dicoba sedikit-sedikit gitu ya, teman-teman, karena gimana pun tubuh kita itu butuh yang namanya serat gitu. Jadi nggak harus, sebenarnya nggak harus langsung berubah gitu pola makan kita langsung banyak gitu sayurnya, cuman bisa dicoba sedikit demi sedikit gitu.
0: Iya, coba deh. Teman produk kalau nggak suka sayur tuh ada sayur yang direbus. Kalau aku kan memang suka kayak jagung rebus, itu rasanya kalau udah direbus tuh manis gitu ya kan, Raisa. Dan juga mungkin ada brokoli juga gitu, kalau udah direbus tuh empuk banget, enak, crunchy gitu. Dikit-dikit aja, nggak usah porsi banyak ya gitu ya, Raisa, ya mungkin bisa dicoba. Jadi kalau versi anak kosnya nih, Raisa, misalnya nasi dengan telur dan sayur buah itu sudah bisa menjadi pilihan yang cukup baik nggak?
1: Kalau misalkan nasi, telur, sayur, buah itu sebenarnya udah bagus sih, Kak. Karena kan telur sendiri udah kayak protein, sayur, buah itu udah ngandung vitamin, mineral, dan juga serat gitu ya. Sebenarnya kayak nasi dengan tempe, sayur, nasi sama ikan, dan juga sayur, jangan lupa juga buahnya. Itu sebenarnya kombinasi-kombinasi kayak gitu tuh udah sesuai gitu. Kan karena kita juga anak kos gitu ya, nyesuaiin budgetnya, nggak usah yang fancy-fancy gitu. Jadi makanan yang tersedia tuh juga kayak gitu udah cukup gitu. Yang penting tuh kayak kita tuh udah berusaha buat makanan yang kita konsumsi itu lebih beragam, supaya gizinya juga lebih beragam gitu. Jadi nggak setiap harinya tuh konsumsi satu jenis makanan aja gitu. Karena kan emang tubuh kita tuh butuh berbagai zat gizi, kayak karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga serat. Jadi nggak bisa nih harus didapatkan dari makanan yang mahal tuh nggak harus juga gitu. Kita bisa dapetin dari makanan-makanan yang sederhana kayak yang udah aku sebutin tadi gitu, Kak.
0: Iya, apalagi ini ya kalau kita berhemat juga sekarang kan warteg gitu kan, kita tinggal pilih-pilih aja, itu kan variannya banyak banget kan, Raisa, gitu kan. Mungkin nasinya separuh gitu, sayurnya, telur, tempe orek, itu juga menurut aku ya enak-enak juga, banyak pilihan di situ juga kan, Raisa. Kalau kita nggak bisa masak loh.
1: Iya, bisa-bisa sih. Kita bisa di warteg gitu juga. Kalau kakak tahu kayak ikan kembung sendiri itu kan sebenarnya kayak akan omega 3 ya. Padahal dia juga nggak mahal gitu ya, nggak fancy kayak salmon. Bahkan omega 3 dia tuh lebih tinggi gitu kan kandungannya daripada salmon itu sendiri gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi pilihan buat teman-teman gitu.
0: Itu dia, teman berdua ya. Pokoknya yang murah meriah itu ikan pun ikan kembung gitu, nggak usah ikan salmon gitu kan. Kamu pengen sushi gitu kan, aduh enak yang lebih ikan kembung sama dikasih sambal ya, teman berdua.
1: Iya, gitu. Nangis gitu ya, lebih mantep gitu pakai sambal.
0: Iya. Nah, kalau ngomongin makanan anak kos, rasanya kurang lembat kalau kita belum ngebahas makanan yang sangat familiar dan mungkin menjadi penyelamat banyak orang ketika akhir bulan, yaitu mie instan. Nah, kayaknya setiap anak kos pasti berada di situasi ketika mie instan tuh menjadi pilihan yang praktis, yang mudah, dan rasanya juga banyak pilihan dari ujung Indonesia sampai pedalaman Indonesia. Berbagai rasa itu. Nah, ini gimana nih, Raisa? Mie instan itu boleh nggak sih dikonsumsi mungkin nggak seminggu sekali, dua minggu sekali, atau sebulan sekali? Itu sebenarnya gimana?
1: Nah, sebenarnya Nih kak, kalau misalkan mie instan sendiri itu sebenarnya boleh dikonsumsi atau enggak? Boleh banget dong sebenarnya nih kak. Jadi sebenarnya tuh enggak ada satu jenis makanan gitu yang secara otomatis membuat pola makan kita tuh jadi buruk gitu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan itu emang gimana seberapa sering makanan tersebut itu dikonsumsi dan bagaimana pola makan kita secara keseluruhan. Karena seperti yang kita tahu kan ya kak, emang mie instan ini banyak pengawetnya dan juga natriumnya itu juga tinggi, yang mana kurang baik buat kesehatan kita. Nah, mie instan sendiri itu bisa aja tetap dikonsumsi, tapi emang nggak boleh jadi kayak satu-satunya gitu makanan yang kita konsumsi setiap hari. Apalagi setiap hari, mungkin kalau misalkan kayak masih sebulan sekali masih oke gitu ya. Nah, kalau makan mie instan juga teman-teman tuh bisa tambahin kayak telur dan juga sayuran gitu nih teman-teman, biar apa ya, lebih bergizi gitu, nggak cuma dari mie aja, karena mie itu kan lebih ke karbohidratnya aja gitu ya. Gitu sih.
0: Okay. Jadi sebenarnya prinsipnya bukan makanan ini boleh dan makanan itu nggak boleh sama sekali ya, tapi lebih kepada seberapa sering dan gimana kita mengkombannya gitu kan, nggak mie instan aja gitu, ya, mungkin dikasih sayuran, telur gitu ya. Oh okay. Jadi tahu nih teman Pro 2, jadi harus dikombinasikan gitu ya, Raisa.
1: Iya, betul banget kak. Nah, juga menurut aku nih ya kak, kayak sebenarnya pola makan yang sehat itu harus realistis sih kak. Maksudnya kayak supaya kita tuh bisa enjoy gitu selama kita, apalagi makan itu kan kebutuhan kita sehari-hari, supaya kita bisa enjoy buat dijalani di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kita bisa banget tuh nikmatin makanan yang kita sukai, kayak tadi mungkin ada yang suka mie instan, terus kalau misalnya kita lagi bad mood kan kita biasanya beli makanan yang manis-manis gitu kan kak, kayak makan coklat gitu, atau kita juga suka beli cilok, gorengan gitu kan. Sebenarnya itu nggak apa-apa, tapi yang penting jangan lupa untuk memperhatikan keseimbangan dan juga variasi makanan gitu. Jadi makanan sehat itu bukan berarti kayak kita sempurna tiap hari makan real food ya, itu emang bagus sih, maksudnya diusahakan itu. Cuman kalau misalkan hari ini mungkin makanan yang kita makan itu kurang seimbang, itu bukan berarti semuanya itu gagal gitu. Jadi kita bisa coba untuk buat pilihan yang lebih baik gitu di makan, di waktu makan kita selanjutnya gitu sih kak.
0: Tuh teman produa, jadi ini penting banget. Kadang orang kan ngerasa kalau sudah makan satu makanan yang dianggap kurang sehat, langsung dianggap, wah aku kelihatannya salah banget deh makan ini gitu, gagal gitu. Padahal sebenarnya pola makan kita itu gak hanya ditentukan oleh satu kali makan aja ya Raisa.
1: Iya betul kak.
0: Okay. Jadi selain memperhatikan jenis makanan, kira-kira ada tips lain gak untuk teman produa anak kos supaya bisa tetap makan bergizi dengan budget yang terbatas?
1: Tentu aja ada dong, mungkin aku bisa kasih tips-tips nih. Yang pertama itu kita dari awal tuh buat perencanaan budget makanan. Jadi kita budgeting kira-kira makanan kita sebulan tuh mau habis berapa gitu ya, supaya uang yang kita punya juga bisa digunakan lebih teratur gitu teman-teman. Nah kemudian yang kedua itu kita bisa pilih bahan makanan yang relatif terjangkau dan bisa diolah ke beberapa menu gitu, kayak telur, tahu, dan tempe. Itu kan bisa, kayak telur kita bisa jadiin asam manis atau bisa kita jadiin dia semur gitu. Kalau misalkan teman-teman emang nggak sempet masak, di warteg kan juga banyak sekali ya ini varian-variannya gitu. Dan juga jangan lupa nih teman-teman, sayur dan juga buah itu penting banget untuk serat kita gitu. Dan juga selanjutnya itu kayak kita jangan lupa buat konsumsi air putih gitu. Minimal tuh sehari paling enggak tuh kurang lebihnya 8 gelas gitu ya. Jadi sebenarnya enggak perlu yang perubahannya tuh terlalu besar gitu loh kak. Kayak tiba-tiba clean eating semuanya. Tapi pelan-pelan perubahan kecil itu bisa kita lakukan gitu. Yang penting konsisten.
0: Yang penting konsisten teman Pro 2. Berarti kesimpulannya menjadi anak kos bukan berarti kita harus milih antara makan enak atau makan bergizi ya Raisa. Tapi kita juga tetap bisa menikmati makanan yang kita sukai. Dan juga berusaha membuat pola makan kita lebih beragam, seimbang, sesuai dan kondisi budget kamu teman Pro 2.
1: Betul-betul banget. Jadi buat teman-teman Pro 2 nih yang mungkin masih jadi kayak anak kos kayak aku gini, jangan berpikir kalau misalkan makanan bergizi itu harus yang mahal atau yang terlihat estetik, bisa difoto-foto, dimasukin ke Instagram gitu ya. Jadi makanan sederhana itu yang kayak aku sebutin tadi, kayak telur, tempe, ikan gitu, itu bisa jadi bagian pola makanan yang baik juga gitu. Yang penting adalah gimana kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan juga milih makanan yang beragam sesuai dengan kemampuan kita masing-masing gitu.
0: sesuaiin kemampuan teman pro 2. Ih, seru banget teman pro 2, ya obrolan kita sore hari ini tercerahkan deh ya. Kalau kamu udah ngerasa saldonya menipis, tanggal tua mie instan, sampai gimana caranya tetap memperhatikan gizi meskipun budget terbatas, ini udah tadi dikasih tipsnya sama Raisa yang udah sharing dan ngobrol bareng kita hari ini. Thank you banget Raisa.
1: Iya, thank you banget Kak. Makasih juga karena udah dikasih kesempatan buat ngobrol dan juga sharing gitu. Nah, mulai dari saldo yang menipis gitu ya, tadi udah dibahas juga. Dan buat teman-teman pendengar juga, jangan lupa bahwa makanan sehat itu nggak harus mahal, nggak harus ribet, dan juga nggak harus yang wah mewah sempurna gitu. Yang penting tuh gimana kita berusaha untuk membuat pilihan yang lebih bergizi, beragam, dan juga seimbang, dan juga sesuai, balik lagi sama kondisi kita masing-masing gitu ya. Karena isi dompet boleh tipis, tapi isi piring tetap bisa kita usahakan untuk tetap bergizi gitu.
0: Gitu, keren banget itu Mama Pro 2. Pokoknya jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, tetap makan dengan cukup nih kamu semua ya. Jangan sampai terlalu sibuk sampai lupa makan, apalagi anak-anak kampus nih ya, sibuk banyak kegiatannya. Oke, thank you banget Raisa untuk waktunya dan insight-nya nih, positif banget ya, tercerahkan nih buat anak-anak kos di luar sana yang ya ini udah pertengahan tanggal tua ini, kelihatannya udah jadi tanda-tanda. Jadi semuanya yang dispil sama Raisa itu murah meriah, bisa kamu dapatkan di mana aja ya. Thank you Raisa.
1: Thank you Kak, bye-bye. Semoga dompetnya aman, perutnya kenyang, tugasnya juga cepat selesai ya teman-teman, dan gizi teman-teman tetap terpenuhi gitu.
0: Amin. Sukses juga buat kamu ya Raisa, sehat-sehat. Ya, itu dia. Iya, sama-sama. Itu dia teman pro 2 keseruan sore hari ini. Kita ngobrol bareng sama mahasiswa Gizi Undip ya teman pro 2. Ih, keren banget Raisa Nafila Ayunastiti yang udah ngasih banyak tips buat kamu teman pro 2, apalagi ya di tanggal-tanggal tua gitu kan. Berguna banget ya. Masih di Sore Ceria, Fitra Julia nemenin kamu teman pro 2 sampai jam 7 malam nanti.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

di waktu-waktu MPLS sama Pro 2. Aku gak tahu sebenarnya ini kejadiannya waktu MPLS apa enggak. Tapi ini ada seorang kakak dibuat penasaran karena adiknya tuh selalu minta dibawain bekal sekolah 2 porsi ya. 2 porsi. Awalnya sih dikira karena porsi makannya bertambah ya. Namun ternyata ada alasan manis dibalik tindakan sang adik ini. Adiknya by the way cowok nih tahun Pro 2. Rasa penasaran ini terjawab setelah sang kakak kepo nih ya. Kalau 1 porsi bekalnya sengaja disiapin untuk seseorang yang spesial di sekolah. Dan momen sederhana ini pun viral ya, membuat banyak warganet tuh ngerasa kalah effort dengan adik di usia sekolah. Gak sedikit orang yang masih malu mengungkap perasaan secara langsung, dan bekal makan siang pun menjadi cara sederhana untuk menunjukkan perhatian kepada orang yang disukai. Aduh dudu. Dan tahu gak teman Pro 2, saking kakaknya kepo nih teman Pro 2, isi chatnya lucu banget ya. Apa itu isi chatnya? Nanti aku bakal bacain deh teman Pro 2 dan balasan dari komenan netizen di Indonesia itu seperti apa ya, karena si adik ini gemes banget ya di KKN komen-komen ngasal.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biar penanganan bencana alam terus
0: melakukan. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Kelihatannya makan hati ya teman berdua, secara orang dewasa yang belum punya pasangan gitu kan, lihat chat anak-anak zaman sekarang masih sekolah, masih SD gitu kan. Ini kecurigaan dari sang kakak yang tadinya bekalnya tuh cuma satu aja, dan dia memintakan, "Kak bikin lebih deh, dua gitu," ternyata buat seseorang ya, seseorang lawan jenis sama berdua, dan isi chatnya dan namanya apa ya, aku ituin aja ya teman bro, inisial aja ya, IC Cayang. Cayang bukan sayang, tapi pakainya C, Cayang gitu kan. Dan isi chatnya adalah, "Itu apa Dedi?" gitu kan. "Martabak mie udah kubikin dua buat ngedet." Dan si cewek ini, si adek ini ngejawab, "Makasih my daddy." Dan si adik cowok ini ngebales, "My wifi." Bayangin, anak kecil ya. Aduh, udah kenal kayak gini teman berdua ya. Gimana tanggapan dari netizen Indonesia? Karena ini likes-nya banget, banyak ya. Dan ini udah hampir belasan ribu yang komen teman berdua ya. Aku bacain beberapa ya. Dari netizen Indonesia, ada public figure juga nih ya yang komen, Maino komen zaman now ya gitu. Okay. Ada lanjut next, Francis XSS, "Daddy kelas berapa?" Daddy sama mami. Bella komen, "When yah dicintai sepok ame-ame."

Tema Pro 2. Tapi ini ada yang menyoroti Tema Pro 2 ya. Meskipun ini dibuat bahan pecandaan, seru-seruan, tapi ini ada yang concern banget ya. CKXSS, dia komen, menurutku hal kayak gini nih berbahaya loh buat anak, karena anak seusia dia harusnya belum waktunya buat beginian. Jadi fokusnya bukan belajar, tapi wifi-wifian. Agak sedih juga sih Tema Pro 2 ya, karena ya sudah panggilannya tuh udah kayak layaknya suami istri deh. Tapi ya semoga ini gak berlanjut, maksudnya hubungannya gak berlanjut. Maksudnya pertemanan boleh banget, tapi kalau udah kayak menjurus kayak gini, kelihatannya orang tua di rumah ya, guru, lingkungan juga berpengaruh gak sih Tema Pro 2? Agak takut juga ya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online.

0: yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh gitu ya Pak.
0: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

buat menunggu final pesta bola dunia ya. Ayo ayo ayo, aku udah gak sabar banget sama Pro Duana. Daripada kamu nonton di rumah sendirian, ditemenin keheningan malam, kali ini kamu bisa merasakan sensasi yang berbeda. Langsung aja gas teman Pro 2 datang ke acara denger bareng dan nonton bareng final pesta bola dunia di halaman RRI Semarang. Kapan Fitra acaranya? Acaranya dari hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi. Semalam suntuk teman Pro 2 ya. Bukan cuma nobar loh, acara dimulai dengan hal yang menyenangkan teman Pro 2 ya. Ada senam bareng, pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, ada bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk yang menarik. Ada juga hadiahnya, door prize teman Pro 2. Wah, pokoknya jangan lewatin deh teman Pro 2. Yuk, ajak keluarga kamu, sahabat kamu, teman kamu, tetangga kamu, bestie kamu, pacar kamu, boleh banget ya. Semuanya diajak buat ikut menyaksikan bersama laga puncak final pesta bola dunia ya. Lokasinya ada di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, jadilah bagian dari kemeriahannya. Dan saatnya teriak, gol!

Riwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, ia mengisahkan dahulu Nabi-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan masalah kebaikan, harta benda. Dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan di saat berjumpa dengan Malaikat Jibril. Sahabat, dahulu Malaikat Jibril alaihi salam biasanya senantiasa menjumpai Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan hingga akhir bulan. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa syariat adalah memberi sesuatu yang pantas atau layak menerimanya. Dengan demikian, kedermawanan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan sedekah.

0: Ketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Sandi, kenapa ngelamun?
3: Fit, apes banget hari ini deh. Udah tadi kan aku bangun pagi banget, niatnya ngelamar kerja. Di tengah jalan, ban kempes. Jalan jauh banget cari tambal ban. Terus, pas interview, ditanya macam-macam, aku gak ngerti jawab apa. Gak diterima deh akhirnya. Gimana dong? Padahal lagi butuh banget nih kerjaan. Aduh, bingung aku. Putus asa deh.
2: Udah, jangan bingung. Jangan putus asa, San. Nanti Allah murka loh sama kamu. Kamu tuh sekarang masih dikasih kesehatan, dikasih kekuatan. Berarti besok-besok kamu masih bisa kan ngelamar di pekerjaan lain. Udah ya, jangan putus asa.
3: Terus gimana dong?
2: Udah, semangat ya. Jangan putus asa. Dan yang penting, jangan lupa bersyukur.
4: Orang putus asa termasuk golongan kufur, dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf ayat 87 yang artinya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur. Lakukan usaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan disertai dengan doa dan usaha dari kita.

vigilante misterius yang dijuluki Batman dari Lagos de Moreno, teman Pro 2 di negara bagian Jalisco, Meksiko. Pencuri motor ini menjadi sasaran aksi seorang Batman misterius ini, teman Pro 2, dan sejak pertengahan Juni 2026 sedikitnya ada 5 terduga pelaku pencurian sepeda motor ditemukan terikat di tiang lampu menggunakan lakban, teman Pro 2 ya. Polisi masih menyelidiki siapa dalang di balik aksi tersebut. Yang aku lansir dari NY Post ya, julukan Batman muncul dari warga dan media lokal untuk menyebut sosok misterius yang diduga memburu pelaku pencurian kendaraan bermotor, teman Pro 2 ya. Sejak kejadian itu, polisi telah menemukan 5 orang dalam kondisi serupa. Mereka sama-sama diduga terlibat pencurian sepeda motor dari video yang beredar. Jadi pencurinya itu diikat di tiang gitu, di lakban gitu, teman Pro 2, dengan hasil curiannya ditaruh situ, teman Pro 2, dan ditulisin thief gitu kan, pencuri. Dan sosoknya sih katanya sang hero ini, teman Pro 2 ya, adalah Batman. Wah, kayak Gotham City aja nih, teman Pro 2. Tapi ini misterius banget. Dia pahlawan yang tak terlihat, teman Pro 2. Jadi kayak meringankan tugas polisi ya. Bisa nangkep penjahat loh.

0: Eh, kok sepi sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang.

dan membawa nama Indonesia di kancah internasional. Siapa sih yang gak bangga? Pasti kita juga ikutan bangga, kata Ma Pro 2. Dan baru aja board game Jingso atau Dito karya Martin Ang asal Surabaya menjadi pemenang utama Spiel des Jahres 2026 dalam kategori utama Game of the Year di Berlin, Jerman, 12 Juli baru aja kemarin aja sama Pro 2 ya. Jingso adalah sebuah party game yang dirancang untuk semua kalangan, yang enggak hanya kayak adu pengetahuan aja teman Pro 2, tapi ini juga mengadu kemampuan pemain untuk memahami jalan pikiran orang lain. Jingso ini udah diterjemahkan ke dalam 6 bahasa termasuk bahasa Inggris, Spanyol, Korea, Jerman, Thailand, dan juga Hungaria. Kemenangan ini juga merupakan bukti ya kreativitas desainer Indonesia yang mampu bersaing dan memberikan pengalaman bermain yang universal bagi masyarakat internasional. Keren.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

depan kerjaan kamu atau di depan tugas yang cukup lama tapi satu halaman aja rasanya susah banget untuk nyelesainya, teman Prodo. Kedengarannya sih kayak ke-distract dikit, ada yang ganggu, ada kita dengar sesuatu gitu, akhirnya jadi buyar, gak selesai deh kerjanya. Ada sedikit gangguan malah bikin kehilangan fokus. Ada yang ngajak ngobrol rasanya kayak ngajak ribut. Nih ya, kalau kamu mulai ngomong ke diri kamu sendiri, males deh. Akhirnya males banget, aku males banget deh. Padahal belum tentu loh kamu lagi males sama pro 2. Nih, dalam dunia psikologi, stres dan kelelahan emosional tuh dapat membuat kemampuan fokus menurun. Otak yang terlalu lama kerja di bawah tekanan itu akan lebih mudah terdistraksi karena energinya terkuras untuk menghadapi beban yang sedang kamu rasain tuh, teman pro 2. Jadi, sebelum kamu menyalahkan diri kamu sendiri, coba deh, pelan-pelan deh, tanyain ke diri sendiri, teman pro 2. Aku benar-benar males atau sebenarnya aku lagi capek aja? Kalau jawabannya ya capek, lelah, kamu harusnya istirahat, teman pro 2. Gak apa-apa kok istirahat aja, istirahat sebentar ya, refresh otak kamu gitu kan, refreshing, karena tubuh dan pikiran juga punya batasnya. Nah, kalau akhir-akhir ini kamu ngerasa sulit fokus, mudah terdistraksi, atau ngerasa produktivitasmu turun karena pikiran yang terlalu penuh, kamu bisa cerita dan konsultasi lebih lanjut ke teman sebaya, mungkin ke psikolog, ke psikiater, boleh teman pro 2 ya. Pokoknya kamu harus bercerita, jangan kamu pendam sendiri.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Kamu nanya, kita jawab ya. Hari ini kembali menemani aktivitas dari teman Pro 2. Apa kabar teman Pro 2?
2: Tetap masih.
1: Ya teman Pro 2, apakah hari ini hidup kamu baik-baik saja atau penuh dengan masalah atau penuh dengan kedilemaan?
2: Semoga sih baik-baik aja. Kita pengennya tuh semuanya baik, itu yang siaran, yang dengerin tuh semuanya baik, semuanya sehat gitu. Amin. Ya. Pengennya kan gitu. Cuman kadang memang hidup tidak selalu tentang yang kita inginkan.
1: Betul.
2: Kadang kita ketemu dengan momen-momen yang kurang mengenakan, kurang enak badannya juga, moodnya swing gitu kan, atau macam-macam hal lain yang sebenarnya kita amit-amit kita nggak pengen, tapi yang gimana namanya juga hidup.
1: Oh iya, kan? Ya hidup kan kadang giding ya. Ya udah deh, hari ini ada siapa nih?
3: Ada Andita dari Undip. Kak, aku punya teman satu kos yang dulu tuh deket banget, tapi belakangan ini dia berubah dan jadi sering nyindir atau ngejelekin aku di belakang. Bingung harus gimana, mau dijauhin tapi sekamar, mau didiamin tapi hati sakit. Kakak ada saran gak?
1: Oh,
2: Anggita, dia temenan udah lama, bahkan sekarang sekamar. Dulu ikrip bingit, sekarang suka
1: iri bingit,
2: iri bingit, suka ngejelekin dan ngomongin yang gak di belakang.
1: Iya.
2: Cewek gimana tuh?
1: Iya, kalau
2: aduh rumit banget sih cewek itu, ada aja gitu. Jarang-jarang cowok nanya-nanya gini tuh, gak pernah loh malah. Cewek ada aja gitu yang pengen persahabatannya langgeng, yang diomongin di belakang sama sahabat sendiri. Aduh kenapa sih cewek ini?
1: Iya, kalau menurut aku sih kamu lebih ke tanya Pak Ustadz aja ya.
2: Kamu jam 5.15 itu?
1: Iya, apa kata Ustadz dong? Iya, kamu mungkin ketika kamu udah dengar tuh selentingan-selentingan kalau kamu tuh diomongin dari belakang dan lain-lain, alangkah baiknya adalah kalau kamu memang niat untuk menjaga pertemanan kamu, coba dibicarakan baik-baik dengan teman kamu. Kamu benar nggak sih ngomongin aku di belakang? Kamu benar nggak sih nyinyirin aku? Kalau teman kamu mengelak, putar bukti rekaman percakapan kamu dengan yang ngelaporin itu. Oh, jadi adu domba dong ya.
2: Iya, bisa-bisa. Kalau dia mengelak, bisa. Kamu mengelak.
1: Kalau dia mengelak, kamu minum ya.
2: Ngelaksa. Oh gitu.
1: Ya jadi mungkin kalau dia pengen ini loh ya, pertemanannya membaik lagi loh ya, diomongin baik-baik, ini maksudnya apa. Terus kalau misalnya kamu gak tahu tuh, mending konfirmasi langsung aja ke aku. Jangan malah berspekulasi, ngomongin yang enggak-enggak, kayak gitu kan. Tapi misalnya kamu tipe kayak aku ya, keluar dari kamar itu, gak usah berteman lagi sama dia.
2: Tapi jadi boros, bayar kosnya kan jadi sekamar sendiri.
1: Oh iya, bener.
2: Dicari partneran lain berarti ya.
1: Betul, cari teman yang lain kan pasti masih banyak kan. Daripada berteman dengan orang yang toksik itu mencapek loh.
2: Iya.
1: Melelahkan ya, daripada makan hati terus ya. Daripada nanti kamu asam lambung. Orang stres kan larinya tuh ke penyakit kan, macam-macam
2: iya,
1: kan.
2: Aduh,
1: nah, daripada mana? Badan kamu yang habis, badan kamu yang sakit gara-gara mikirin teman kamu tuh nyinyirin apa, teman kamu tuh ngomongin di belakang apa, teman kamu tuh bahkan pernah ngefitnah kamu apa gitu kan. Nah, ini mending udah cut off aja.
2: Kamu kalau diomongin di belakang, kamu lompat ke belakangnya dia. Biar dia ngomongin kamu di depan. Kan dia lompat di belakangnya si temennya yang ngomongin.
1: Iya, tapi kan dia posisinya lagi diomongin, gak ada di situ dong.
2: Pokoknya intinya cross check sih, bener aku setuju banget. Ini kan bisa jadi fakta, tapi bisa jadi ini hoax atau
1: kabar isu. Burung.
2: Iya, maksudnya di cross check dulu kebenarannya. Kalau kalian sahabat, ya nggak ada salahnya untuk ngobrol face to face, ngopi bareng di kamar sebelum tidur, pillow talk. Wah, pillow talk nggak tuh. Jadi ngomonglah, cewek sama cewek itu lebih pakai perasaan kan sebenarnya. Eh, bener nggak sih aku mau nanya ke kamu, kamu jawab jujur ya, kok kata adalah yang ngomong kamu gini aku, bener nggak, aku tuh punya salah apa sama kamu sih. Dia biar jawab tuh, kasih kesempatan dia jawab, dia biar meluruskan. Kalau dia gentle, dia akan mengaku iya emang soalnya kamu tuh gini. Nah, mungkin ternyata secara tidak sengaja kamu tuh bikin salah ke dia kek, atau ada miskom apa. Nah, kalau nggak diobrolin nggak akan ketemu.
1: Betul.
2: Gitu. gitu. Jadi intinya mah ngobrol kan sahabatnya, ya kan?
1: Iya ya, intinya ngobrol. Kecuali kalau lagi sakit tenggorokan gitu kan, lagi batuk gitu.
2: Ya WhatsAppan ya.
1: Iya.
2: Daripada nular kan batuknya, nanti masuk sekamar batuk semua. Kan gimana gitu. Udah ya gitu ya. Atau ya itu tadi, kalau emang kamu ngerasa kamu dirugiin banget, terus kamu orangnya aduh udah ah, ya udah go away, kamu pindah kos atau kamu pindah kamar, udah biarkan yang dulu jadi memori, yang ke depan udah gak kenal lagi gitu.
1: Oh, mantap. Begitu ya. Pokoknya coba dikomunikasikan baik-baik dulu aja deh. Kalau misalnya dia masih mengelak terus dan kamu makan aja terus, ya udah, kamu go away aja, pergi aja, cari kosan yang baru, oke?
2: Gitu ya. Namanya siapa tadi?
3: Andita.
1: Andita. Oke. Okay.
2: Andita, semoga kamu cepat pulih. Semoga kamu jangan teras isu dengan sahabat ya, karena kan nggak semua orang gitu kan.
1: Iya.
2: Tetap cari tahu kebenarannya dulu sebelum kamu memutuskan untuk tetap bersahabat sama dia atau cukup sudah, batas waktu gitu.
1: Iya. Oke, Andita. Bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

95,3 FM Pro 2 dari suara teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2 ya, sedari sore sampai jelang malam teman Pro 2. Ya namanya sore ceria teman Pro 2. Tapi keceriaan sore hari ini ya, udah jelang petang teman Pro 2, gak stop sampai di sini aja. Karena keseruan dari Pro 2 dengan lagu-lagunya yang enak dan juga informasi yang menarik ya. Aku out dulu tapi bakal digantiin sama Vian yang nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam, bye. Sore cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Top Pro 2, ada 3 informasi update di Info Pro 2. Kali ini dibacakan Avian Sanes. Info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto menegaskan proyek strategis LNG Abadi Masela menjadi kunci penting dalam mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi nasional. Presiden juga mengatakan ketersediaan energi merupakan syarat utama untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional menuju negara industri modern. Presiden juga mengungkapkan Indonesia memiliki sumber daya energi yang melimpah. Karena itu, proyek LNG Abadi Masela dinilai memiliki peran strategis bagi masa depan perekonomian Indonesia. Informasi yang kedua, Tom Pro 2, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyalurkan lebih dari 3 juta liter air bersih untuk membantu masyarakat yang terdampak kekeringan selama musim kemarau di tahun 2026 ini. Bantuan itu menyasar puluhan ribu warga di sejumlah daerah yang mulai mengalami krisis air bersih. Bantuan air bersih yang telah disalurkan mencapai 3.258.000 liter atau setara dengan 660 tangki sejak 5 Juni sampai 14 Juli 2026 kemarin. Bantuan ini telah menjangkau 30.378 kepala keluarga atau sekitar 81.297 jiwa yang tersebar di 15 kabupaten, diantaranya Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Semarang, dan juga Pemalang. Info Pro 2. Informasi terakhir, Tom Pro 2, Indonesia berhasil meraih 1 medali emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Kejuaraan tinju kelompok umur tingkat Asia itu berlangsung di Hall Basket GBK, Senayan, Jakarta pada 5-16 Juli 2026. Medali emas dipersembahkan Anggi Intania Khalik setelah tampil dominan pada final U19 Putri Light Flyweight 45-48 kg. Sedangkan medali perak diraih Dira Artika pada nomor U19 Putri Featherweight 54-57 kg setelah dikalahkan wakil India Prachi. Info Pro 2. Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Music Lancer.
1: Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
2: Yo, yo, yo, howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
1: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
2: Yo, nama kita ada di sini.
1: Bener. Bareng sama Eddie dan juga Ilan di malam hari ini.
2: Dan seperti biasa, teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
1: Betul.
2: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
1: Betul. Ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
2: Aduh. Iya, kan? Nanti kata siapa?
1: Bukan,
2: Salah.
1: Pokoknya bingung banget deh.
2: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
1: Iya sih. Mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini, mungkin tahu jawabannya ya.
2: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa, Dit, malam
1: kita
2: hari
1: ini? Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
2: Iya, sama berdua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Produ FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
1: Yoi, jadi tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Welcome to MLZ Music Life Jay.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
3: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
0: gimana?
2: Tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet
0: ini. Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
1: Betul, gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik?
2: Baik dong. Selalu baik.
0: Seru. Benar positif ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi gimana akhir-akhir ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke, okay. Wow, sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel, kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul,
0: 12 ya?
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa? 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: Oh,
0: udah lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Mas Anang.
1: Diingat lagi Mas kayaknya. Diingat lagi Mas sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke. Okay.
2: Iya, karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara, itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke, okay. Setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh 2 bulan ya kurang lebih ya, wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih, bener-bener. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
0: Wah iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Shooting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
1: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol. Bener sih.
0: Gue sempet shock sih. Maksudnya iya buat sih. Buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3 bro.
1: Enggak boleh itu HP.
2: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
0: Oke.
2: 40 song bank. Setiap minggunya. Terus kalau misalnya kita dapat kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita baru kita catat.
0: Berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP gitu. Ibu Ren tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time itu ngapain tuh?
2: Tidur sih kak. Karena kita enggak ada waktu tidur
0: sih. Iya sih, betul sih. Bener sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya kan?
1: Iya kan?
2: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
0: Yeah.
2: Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Bang. Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede deh dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng
1: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? atau gimana?
2: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
1: Oh, yes. Kalau mau masak beli sendiri?
2: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
0: Nyetok juga kayak anak kosan dulu. Iya.
1: Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
0: Iya, rumah tuh.
2: Itu acara tahun berapa itu
1: kan? Dua ya kayaknya. Acara 2025 kalau enggak salah.
0: Alias.
1: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
2: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
2: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s,
0: 90s. Serius?
2: Iya.
0: Yeah. Siapa?
2: Whitney Houston.
1: Wow. My man.
0: Siapa lagi?
2: Terus aku suka George Benson.
1: Terus
2: suka Beyonce.
1: Mariah Carey. Wow. 2006
0: 2006. Tapi tahu gak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu fakta 2007. Mangga 2 Square.
1: Di Mangga 2.
0: Iya di Mangga 2 beneran.
1: Ngapain nyari laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain dia?
2: Itu seriusan.
0: Serius beneran bisa dicari 2007.
2: Okay, nanti 2007.
1: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
0: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
1: Yang mengenalkan.
0: Mengenalkan gitu ya, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
2: Opa-opaku.
0: Oh. Yes. Oke. Okay.
2: Sekarang opaku juga musisi.
0: Oh iya benar.
2: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
0: Betul.
2: Iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
1: Celine Dion.
2: Iya, Celine Dion, Diana Ross.
1: Diana Ross. I Found My People, bro.
0: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
1: Aku mundur soalnya. Iya. Kalau band kamu dengerin juga gak yang di era-era itu?
2: Earth, Wind and Fire.
1: Oke. Benar. Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau gak salah yang Greatest Love of All ya.
2: Aku suka itu, aku juga suka Saving All My Love for You.
1: Wow. Duh, groovy banget. Parah.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel ya tentunya. Karena
2: Rachel.
1: Jangan digabung dong.
0: Sama Rachel.
1: Rachel Olivia di malam hari ini.
0: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
2: Bingung.
0: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
1: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
0: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
1: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya, Kak.
0: Oke.
2: Okay. Kayak dia tuh suka enggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya,
0: lagi musim
1: bingung.
0: Cowok bingung.
1: Aduh. Oh gitu, tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu. Iya.
1: Full.
2: Full.
1: Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Oke. Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang gitu lah intinya.
0: Oke. Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
0: Iya.
2: Jadi aku mengagumi orang itu, terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
0: Yeah.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.

0: Aku orangnya gengsian lagi kan. Oh,
1: wow. Makanya bikin lagu ya. Makanya dibikin lagu.
2: Oke. Okay.
0: Iya. Oh, gitulah. Hmm.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
0: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
2: Oke, okay, boleh. Boleh.
0: Tertulis namanya dia di situ.
2: Oh, wow. Oke. Okay. Oke. Okay. Wow. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari
1: sangat
2: seorang
1: berani,
2: Rachel ya.
1: Sangat berani luar biasa. Oh gitu. Okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
0: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
2: Oke. Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
0: Cek cinta.
2: Oke.
0: Terus kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
2: Oh, bingung. Oh. Ayo bingung. B
1: Bambang.
0: Waduh.
1: Agak repot ya. Kita harus satu-satu berarti.
2: Oh. Oke.
0: Pokoknya ada lah di dalam situ.
2: Oh, oke. Okay. Tapi
0: cari tahu enggak apa-apa.
2: Oh iya, oke.
1: Boleh.
2: Cari tahu sendiri ya. Yeah, mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh
1: kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di liriknya?
0: Aduh, jangan dong.
2: Oh iya. Oke. Tapi maksudnya endingnya apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Ah, gimana tuh?
0: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend. Yeah.
2: Aduh.
1: Just apakah friend?
2: Apakah aduh, Rachel aduh. Adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada aduh. Kita menjauh.
0: Iya.
1: Ini kita jadi teman.
0: Ya, gitulah. Jadi kita teman-teman baik lah intinya.
2: Oke.
0: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
1: Ding. Oh iya. Gitu. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
0: Iya, betul.
2: Oke.
0: Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya. Tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
2: Itu mainannya lu gak? Main layangan.
1: Iya,
2: main layangan.
1: Dulu main layangan.
2: Iya bener. Tarik ulur.
1: Iya. Tarik ulur ya. Iya. Oh dari situ justru kamu terinspirasi.
2: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
0: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
2: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
0: Kalau lagi kasmaran cepet ya.
2: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
2: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
2: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
2: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh. Kalau diingat-ingat. Iya. Iya. Paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN.
0: Sekarang
2: ngerasain ya.
0: SD katanya. Kalau SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya. Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu. Iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
2: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
1: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
0: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu enggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu.
0: Tahu.
2: Oke.
0: Kayak gini.
2: Boleh.
0: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. Masa lagu dia yang produserin dia juga. Iya. Senormalnya aja lah.
0: Dia enggak tahu.
2: Awalnya enggak tahu.
0: Dia kayak gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau enggak workshop bareng? Okay. Terus lo ada lagu enggak bla bla bla. Terus kayak Ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku sering itu.
1: Oke. Nih, maju nih.
0: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa. Soalnya aku berani gitu. Terus kayak ya udah, kira kita ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita-cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, "Lu tahu enggak sih ini lagu buat siapa?" gitu. Okay. Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini nih nih nih nih.
1: Oke, baik.
0: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat gitu kan. Dia dia kaget. Oh, ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ. Wow, dia enggak nyangka ternyata lagu bingung itu buat dia.
1: Laki-laki.
2: Benar. Gue enggak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
0: Enggak.
2: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia gitu. Oke. Ulangin. Take vokalnya ulangin. Kayak awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa. Bisa naik lagi gak?
2: Naik lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
2: Akan sangat awkward mungkin ya.
1: Udah. Tapi gokil sih itu. Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
0: Iya, harus dong.
2: Benar.
0: Terus aku kayak izin, izin ya, lu jadi inspirasi gue dalam
1: merenggut. Itu jujur.
0: Oke, silahkan, gak apa-apa, yuk. Udah, terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
2: Benar.
1: Klunya musisi, perang sini gak? Jangan-jangan.
0: Wah, aduh.
1: Bahaya.
2: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan menuangkan dalam bentuk lagu pun. Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
0: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah udah ikut Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
2: Salah, Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
2: Abis ini kita mau dengerin dulu tuh Mamro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
0: Beneran bingung ini,
2: Mas. Beneran bingung. Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Nemu. Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba ya, kalau drop, nemu drop ya. Di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah, mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
0: Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja
0: gitu. Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tau.
2: Waduh.
1: Pengalaman dia gimana?
0: Iya, iya, benar.
1: Oke. Okay.
0: Oh, jadi harus apa yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya.
2: Iya.
0: Mana-mana. Jangan enggak.
1: Jangan itu maksud. Iyanya yang enggak.
0: Iya benar.
1: Iya benar. Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke.
2: Sampai jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak.
2: Kalau enggak dijalanin ya enggak ada nih aku bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Okay. Tapi kalau ternyata udah dijalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu
0: dia. Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi nggak biasa.
0: Oh, oke, okay, iya sih. Iya, benar.
2: Karena kan kadang cinta gitu, dari biasa tapi tiba-tiba ih, kok ada bumbu-bumbu nih? Apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada gitu.
0: Bisa jadi. Ada gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede, cuy.
2: Waduh.
0: Kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga. Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja. Benar.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya. Yeah.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu. Jadi mood aku tuh beda-beda apa ya referensinya gitu. Dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Barang kayak klok. Klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari.
0: Satu hari aja.
2: aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih nih.
0: Eh, penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita,
1: ya,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita nggak tek-tek ya.
0: Nggak tek-tek.
2: Oh, nggak juga.
1: Kita nggak nyanyi. Nggak dong.
0: Nggak nyanyi.
1: Malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes, yes, yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Nasib. Iya, iya, iya.
0: Benar-benar. Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production.
2: Production.
0: Yeah. Oke. Okay. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu.
0: Ayy.
2: Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih, gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. Boleh nih, boleh nih, gitu. Oh iya iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal begituan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Berulang kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya dadah Mam Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music
1: Live Chat dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: Kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan?
1: Best sebenernya? Listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya.
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
0: Wow.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya sih.
0: Bener sih.
1: Berarti enggak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran
1: itu. Kan tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong.
1: Enggak. Kalau dia enggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain bukan bingung.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Iya.
0: Pasti itu dia.
1: Judulnya beda ya?
0: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, malam-malam. Bener sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu terlalu random, Mas.
1: Boleh dong.
0: Ya bisa sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman Broadway seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans kayak
1: fans
2: club. Celsius.
0: Celsius.
2: Celsius.
0: Oh, Celsius. Yeah. Wow.
2: Keren. Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yes.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Apa aja. Okay. Jangan sorry.
0: Apa-apa. Ini gara-gara sama cowok bingung.
1: Iya. Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Prodo FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku. Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill
1: enggak? Ada yang bisa di-spill enggak?
2: Dikit. Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow. Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah enggak bingung nih.
0: Kalau udah itu cerita lama, Bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Enggak jauh berarti.
0: Iya, masih.
1: Iya,
0: jauh. Tapi mirip, berbeda mirip. Gitu.
1: Tapi beda.
0: Ya. Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya.
0: Wow. Oke.
2: Iya, lebih ada jazzy-jazzy.
0: Wow. Ya, itu beda banget sih.
1: Lebih Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-samba.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman produser se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi bingung.
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya.
0: Masih banyak yang mau di-explore dulu ya.
2: Iya, okay. Betul. Okay.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
0: Oh, itu dia.
1: Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official.
1: Oh,
2: dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Nah. Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya. Yeah.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di-request di Broadway FM
1: seluruh Indonesia.
2: Yeay.
0: Alright, thank you so much.
2: Request yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rachel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses selalu.
1: Betul.
2: Amin.
1: Jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
0: Maaf udah umur ya.
1: jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih juga teman pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Ellen bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau udah gue siarin langsung di sini gimana. Waduh. Oke, kalau gitu abis ini bakal lanjutin juga sama penyiar-penyiar pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Ellen Gusandar pamit.
0: Erita pamit.
1: Dan juga
2: Rahel Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat. Feeling used, but I'm

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2, malam ini aku Avian Sanes. Sudah siap banget ya, semangat banget nih. Nemenin malam Jumatnya kamu, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Apa kabar kamu Tom Pro 2? Sehat-sehat ya, sehat dong, kuat dong, semangat dong. Aduh, pokoknya aku bakal temenin kamu, kita bakal seru-seruan. Nanti buat yang mau sharing-sharing, mau curah-curah sambil request lagu, boleh banget. Dan nanti setengah 9 juga ada obrolan yang keren banget, jadi buat kamu stay tune ya di Pro 2 Semarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Stupid heart.
1: Tahu Pro 2, siapa nih yang udah gak sabar nunggu final pesta bola dunia? Nah, daripada kamu nonton di rumah sendirian ya kan, kali ini coba deh buat ngerasain sensasi yang beda banget. Datang langsung ke acara Dengar Bareng dan nonton bareng final pesta bola dunia di halaman RRI Semarang. Rangkaian acaranya tuh dimulai dari hari Minggu nanti ya, 19 Juli 2026, jam 6 pagi sampai dengan Senin, 20 Juli 2026 di jam 4 pagi nih. Bukan cuma nobar loh, Tom Pro 2. Acara dimulai dengan senam bersama, pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, ada juga bazar UMKM ya, sama aneka kuliner, dan produk yang menarik, serta banyak doorprize-nya juga nih. Jadi kamu datang deh, ajakin keluarga, sahabat, teman, besti, tetangga, semuanya nih buat ikut nyaksiin bersama ya laga puncak final pesta bola dunia. Lokasinya di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144-146, Kota Semarang. Jangan cuma dengar ceritanya, jadilah bagian dari kemeriahannya dan saatnya teriak gol.
2: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
3: bulan ini.
2: Bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, masih ada aku Afian Sanes ya, nemenin kamu di jaga malam nih, jangan galau malam-malam. Aduh, kerasa kerusuk apa ini? Casanku mana ya? Jangan sampai aku gak ngecas HP kan, terus nanti mau live TikTok, aduh, baterainya malah lemah, teman Pro 2. Jadi kayak aku sebutin tadi ya, ini udah 8:30 ya, kita bakalan ngobrol di malam hari ini sama salah satu komunitas yang pokoknya komunitasnya keren banget, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu tuh gak dengerin obrolan ini sampai akhir, sayang banget ya. Nah, kita bakalan ngobrol nih soal mengenal lebih dekat sama komunitas Ladang Imaji ya. Barengan Mas Adi Febrianto, ini founder dari komunitas Ladang Imaji tahun Pro 2. Wow, jadi kreativitas kan itu bisa lahir dari mana aja ya guys sih. Tapi kayaknya bakalan makin seru deh kalau misalnya tumbuh bareng komunitas yang saling dukung. Nah, kali ini kita bakalan kenalan lebih dekat sama komunitas Ladang Imaji. Gimana sih awal mula komunitas ini tuh bisa berdiri, terus apa aja kegiatan serunya, sampai gimana mereka jadi ruang buat anak muda berkembang dan berkarya. Semua bakal kita obrolin langsung tahun Pro 2 sama foundernya nih di malam hari ini. Jadi buat kamu, aduh, dengerin terus sampai akhir ya. Aduh, coba aku telepon dulu nih Mas Adinya tahun Pro 2. Nah, kita bakalan nanyain langsung ya soal komunitas ini sama foundernya sekaligus konten kreator di balik Ladang Imaji, namanya Mas Adi Febrianto. Nah, udah tersambung Tom Pro 2, coba kita sapa dulu ya. Halo Mas Adi, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Iya, gimana Mas Adi kabarnya di malam hari ini?
1: Baik-baik. Okay. Agak nervous.
0: Santai aja Mas, kita mah ngobrolnya kan santai gitu ya. Aku tadi ngiranya Mas Adi bakal datang ke studio nih, ternyata enggak ya, by phone malam ini ya Mas ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah Mas Adi, tadi aku udah kasih tahu dikit nih sama teman-teman kan, kalau misalnya kita penasaran nih sama komunitas Ladang Imaji. Nah tapi kan Kak Adi sendiri dikenal nih ya sebagai konten kreator sekaligus founder dari Ladang Imaji ini. Ceritain dong Mas, gimana awal mula lahirnya Ladang Imaji ini Mas?
1: Mungkin sedikit disclaimer dulu, aku tuh konten kreator bukan yang emang konten kreator yang apa ya namanya yang emang terkenal di media sosial. Aku emang konten kreator tuh kerjaanku di sebuah agensi, tuh job deskku tuh memang konten kreator.
0: Oke. Terus kalau dengan
1: untuk Ladang Imajinya sendiri, historinya itu tuh awalnya di akhiran tahun 2023 aku masih jadi mahasiswa UNES ya, lagi masa-masa akhir skripsian lah. Terus mikir setelah lulus tuh masih tetap pengen berkegiatan film. Nah, jadi semenjak itu sambil aku ngarap skripsi, Ladang Imaji ini mulai dicoba kayak digodok gitu loh, kayak nyari nama, nyari teman-teman yang bisa diajak, kayak bikin blueprintnya dulu lah, nyari teman-teman yang kiranya emang suka nonton film dan juga ada keinginan buat bikin film juga. Terus ya akhirnya Ladang Imaji ini sendiri resmi berdiri pada 19 Oktober 2024, ngepasin hari pemutaran filmnya Ladang Imaji itu.
0: Oke, berarti ini Ladang Imaji ini komunitas pecinta film atau seperti apa nih sebenarnya Mas Adi?
1: Kurang lebih itu sih, positioningnya kami tuh orang yang emang suka nonton film, tapi ya nggak sekedar suka film apa, nggak sekedar suka nonton film, tapi kayak pengen bereksperimen nyoba kira-kira kalau kami bikin film juga tuh kayak gimana sih gitu.
0: Oke, baik, berarti bukan cuma pencinta film ya, tapi juga udah mencoba nih menjadi filmmaker ya Mas Adi ya, tapi khusus yang basicnya memang di Semarang nih Mas Adi ya. Di Semarang. Berarti Mas Adi tadi juga bercerita udah mulai dari 2023 sewaktu masih kuliah ya Mas ya. Kalau boleh tahu nih Mas, kemarin kuliahnya jurusannya apa nih Mas? Ada kaitannya nggak nih Mas sama film?
1: Sebenarnya nggak ada kaitannya sama sekali ya. Aku kuliahku malah pendidikan bahasa Inggris.
0: Wow.
1: Suka film aja.
0: Benar banget. Tapi kadang gini loh Mas, ada orang yang bilang mereka itu belajar bahasa Inggris tuh dari film-film Inggris ya kan, film-film yang pakai bahasa Inggris. Nah, dari sana tuh mereka belajar bahasa Inggris ya kan. Jadi itu mungkin ada kaitannya walaupun mungkin enggak terjun langsung ya Mas Adi ya. Tapi memang udah suka film ya Mas Adi ya.
1: Okay. Ya kebetulan skripsiku juga membahas itu sih, kayak kita belajar nambah vocabulary itu dari film bahasa Inggris.
0: Tuh.
1: Kebetulan skripsi bahas itu juga.
0: Nah, benar banget Mas, aku juga salah satu orang penyuka film-film luar ya, karena apalagi yang ada bahasa Inggris tuh, jadi kita bisa belajar benar-benar sih, salah satunya lewat film tadi. Nah, aku juga penasaran nih Mas Adi, sama nama Ladang Imaji. Itu unik banget ya Mas ya. Ada cerita nggak nih Mas, atau filosofi dibalik nama Ladang Imaji?
1: Filosofi sebenarnya nggak ada filosofis ya, mungkin terlalu mendalam atau apa. Aku nyari nama Ladang Imaji itu kebetulan karena pada saat itu mau ikut sayembara ide cerita terbaik lah buat yang mau difilmkan. Terus kebetulan nyari nama apa itu, terus nyari referensi, ada nih yang di belakangnya itu Imaji gitu loh. Okay. Kayak tinggal di depannya aja Imaji, kayak udah unik gitu. Terus ya kalau ceritanya ya, aku mencari sesuatu yang apa sih yang dekat dengan aku, atau yang apa ya, yang emang aku suka banget. Nah, aku tuh suka main di ladang atau lapangan lah di zaman kecil dulu. Entah main bola atau main apapun lah di ladang. Nah, akhirnya ya itu ya udah tak apa, dibikin aja Ladang Imaji. Terus nyoba nyari apa nih kalau dua kata ini disambungin itu bisa memunculkan makna baru nggak sih. Akhirnya karena aku nyoba memaknainya ya, ladang kan ya buat selain tempat bermain,
0: benar,
1: tempat bersenang-senang, itu kan juga buat menanam sesuatu kan, menanam macam-macam. Nah, terus akhirnya yaudah Ladang Imaji itu buat kita menanam imaji kita, karena imaji itu macam-macam gitu, kita punya ide, punya gagasan, punya pemikiran, yaudah kita ditanam di ladang itu, terus akhirnya bisa kita hasilkan menjadi karya, itu panen menjadi karya. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada yang terlalu gimana-gimana.
0: Baik, mungkin walaupun mungkin sekedar nama Ladang Imaji tapi tetap ada filosofinya ya Mas Adi ya, dan ternyata seperti itu tuh filosofi tahun Pro 2. Nah Mas Adi, untuk saat ini Mas, kita akan ada dua segmen obrolannya Mas ya. Ini saya pertama, kita break dulu satu lagu aja, nanti telepon jangan dimatiin Mas Adi, mungkin boleh ditahan aja ya Mas ya.
1: Oh ya.
0: Nah, Tom Pro 2, abis ini kita lanjut lagi yang ngobrol dan mengenal lebih dekat sama komunitas Ladang Imaji bareng narsumnya yaitu Mas Adi Febrianto, ini sebagai content creator dan juga founder dari Ladang Imaji, abis ini.

0: Kamu masih dengerin Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam nomor 2. Masih ada aku, Avian Sanes ya, di obrolan malam kali ini. Kita masih ngobrol soal mengenal lebih dekat sama komunitas Ladang Imaji ya, barengan Mas Adi Febrianto ini sebagai content creator sekaligus founder dari Ladang Imaji. Halo Mas Adi, balik lagi Mas.
1: Halo.
0: Oke, Mas Adi tadi di awal udah cerita nih Mas ya, soal berdirinya Ladang Imaji sampai filosofi di balik namanya. Nah, tadi kita juga sempat bahas dikit Mbak ya, kalau misalnya komunitas ini tuh sebenarnya fokusnya di bidang apa. Dan untuk saat ini Mas Adi, ada berapa anggota nih Mas di komunitas Ladang Imaji, dan itu biasanya kegiatannya di hari apa aja dan ngapain aja nih Mas Adi?
1: Untuk sekarang anggota aktif tuh 10 lah kurang lebih, karena kan kebanyakan tuh mahasiswa dan apa lagi tugas akhir, jadi kayak nggak aktif, terlibat aktif, sama banyak yang kerja juga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tuh kegiatan rutinnya tuh sebenarnya masih random sih Mas.
0: Okay.
1: Itu boleh kayak nyocok pada bisanya kapan itu.
0: Oke, berarti tidak ada jadwal rutin ya Mas Adi, kayak misalnya nih seminggu sekali atau sebulan sekali seperti itu Mas?
1: Belum sih untuk saat ini ya. Mm-hmm. Tapi lagi pengen nyoba yang ngejadwalin aja kira-kira ya kegiatan apa itu, mungkin nobar atau apa.
0: Oke. Oke, apalagi sekarang lagi rame nih kan Mas, film-film yang mungkin cocok buat di review atau buat ditonton bareng-bareng yang lagi rame itu kan banyak banget tuh. Tapi kalau misalnya nih Mas, dari komunitas Ladang Imaji sendiri, ada nggak nih Mas untuk tipe film tertentu ataupun genrenya deh yang harus ditonton bareng-bareng atau harus di review atau seperti apa itu Mas Adi?
1: Kalau di review atau ditonton sebenarnya cukup yang nggak ada spesifik khususnya genrenya apa atau dari mana gitu.
0: Okay.
1: Kita open aja buat nonton semua jenis film. Cuma kalau terkait apa yang kita bikin, karena kan kita juga kegiatannya coba-coba bikin film. Kami lagi suka film apa ya, kayak bikin spesifiknya tuh film-film yang imajinatif gitu loh, kayak sesuai namanya, kayak surrealis, fantasi.
0: Oke. Berarti lagi fokus ke sana Mas ya, walaupun mungkin sebenarnya nggak ada nih spesifiknya ya buat film-film yang mau direview atau ditonton. Fokusnya memang lagi ke pembuatan film-film seperti Imaginary tadi ya Mas Adi ya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Tapi nih Mas, kalau misalnya ada yang baru dengar nih tentang Ladang Imaji, kenapa nih Mas mereka wajib ngepoin atau bahkan gabung nih ke komunitasnya Mas Adi ini?
1: Komunitas film di Semarang kan cukup jarang. Nya ada, tapi seringnya tuh di lingkupnya kampus aja. Jadi yang bikin unik Ladang Imaji kan kami tuh independen, nggak terikat dengan kampus maupun instansi lainnya. Jadi hal yang bisa bikin kepo yaitu ini komunitas apa sih? Itu tuh dari apa yang Ladang Imaji buat, itu bisa kepoin konten film yang ada di media sosialnya Ladang Imaji, kayak review-reviewnya atau behind the scene film yang udah dibikin Ladang Imaji gitu.
0: Oh,
1: dan okay, kenapa misal orang pengen join, yaitu kami komunitas independen yang gak terikat sama kampus ataupun instansi lainnya gitu.
0: Oke, berarti Ladang Imaji ini komunitas yang independen ya Mas Adi ya, tidak terikat sama sekali, dan juga untuk waktu kumpulnya fleksibel ya Mas ya, nggak ada nih harus seminggu sekali ya kan, seminggu dua kali. Nah, kurang lebih seperti itu nih tambah dua buat kamu yang kepo ya kan. Nah, selama ngebangun komunitas ini nih Mas, dari tahun 2003 ya Mas Adi ya, momen paling seru deh atau paling berkesan apa nih yang pernah Mas Adi dan teman-teman alami?
1: Kalau ngomongin yang berkesan tuh pasti ya proses apa ya, momen ketika film kami, terutama film pertama kami banget tuh, diputar dan ditonton sama khalayak umum, dan kebetulan acaranya sangat ramai. Jadi itu kayak untuk aku sendiri tuh rasanya sangat wow banget gitu loh, kayak oh nih kami komunitas baru netes, dan ternyata bisa apa ya, memunculkan euforia penonton yang cukup banyak pada saat itu. Jadi kayak ini it's such a amazing moment gitu loh, yang benar-benar gak bisa dilupakan lah.
0: Oke, berarti kurang lebih seperti itu ya Mas ya, momen yang berkesan ngelihat untuk penontonnya Mas ya, waktu itu lumayan rame nih, antusias orang-orang yang melihat karya dari Ladang Imagine nih, Tombro 2. Terus pasti nggak selalu mulus nih Mas ya perjalanannya, tapi tantangan paling besar selama ngebangun Ladang Imagine ada nggak nih Mas Adi, dan gimana nih cara menghadapinya?
1: Tantangannya selalu terkait anggota sih ya. Bukan hal yang lain, terutama terkait regenerasi anggota. Karena yang tadi aku bilang, untuk sekarang aja banyak yang lagi tugas akhir, bikin skripsi ataupun yang lainnya. Terus juga sekarang banyak yang mulai kerja. Jadi ya untuk kumpul itu susah, atau berkegiatan film lainnya juga susah. Jadi selalu ada di anggota, dan untuk mau coba regenerasi juga karena Ladang Imaji ya itu nggak terikat dengan kampus ataupun yang lainnya, jadi mau mengenalkan ke orang-orang baru itu cukup susah itu. Itu tantangan terbesar, selalu jadi tantangan terbesar bagi Ladang Imaji. Dan gimana cara ngadepinnya ya belum banyak sih, okay. Belum banyak yang Kamila lain ya. Ya udah yang ada dicoba maksimalin dulu, sambil ya terus belajar kita Ladang Imaji itu kurangnya di mana sih gitu.
0: Okay. Itu aja sih. Kurang lebih seperti itu ya tantangannya ya Mas Adi ya, soal penganggotaan tadi Mas ya, dan juga untuk memperkenalkan nih ke orang-orang halayak ramai kalau misalnya dia di komunitas Ladang Imaji yang memang base-nya di kota Semarang. Tapi Mas sebagai seorang konten kreator nih, menurut Mas Adi deh, seberapa besar sih Mas pengaruh media sosial tuh buat perkembangan dari Ladang Imaji sendiri Mas?
1: Ya aku kan kerja di agensi media sosial, jadi aku mengurus media sosial beberapa klien, dan ya aku melihat media sosial di sini ya sangat besar gitu loh, karena dengan menggunakan media sosial Ladang Imaji dapat mengupayakan biar orang-orang tuh kenal sama Ladang Imaji, dan juga nunjukin eksistensinya, apa sih yang udah Ladang Imaji lakukan, apa yang sedang dilakukan, apa sih yang suka dilakukan oleh Ladang Imaji gitu. Dan dari situ juga ya Ladang Imaji bisa kenalan sama komunitas lain, entah gak harus yang di Semarang, bisa luar kota, bisa saling kenal, bisa saling berjejaring dengan komunitas lain, bekerja sama juga gitu.
0: Oke, berarti gede banget ya Mas ya pengaruh dari media sosial nih buat perkembangan komunitas film seperti Ladang Imaji ini. Nah, tapi kalau menurut Mas Adi deh, anak muda sekarang masih punya ruang berkarya nggak nih Mas? Di era yang sudah serba digital, yang serba cepat juga nih Mas Adi.
1: Justru dengan era digital itu masih ada banget ya kesempatannya. Karena ya ruangnya itu jadi sangat luas gitu loh. Kayak kita bikin sesuatu yang sangat niche sekalipun pasti punya penontonnya sendiri gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi nggak terlalu... Ini harus dikemanain dan lain-lain. Jadi kayak ruangnya tuh sangat luas. Kita jadi bisa kenal dengan kreator yang lain atau melihat karya-karya yang lain juga lebih mudah karena ruangnya cukup lebih luas sekarang. Terus kita bisa tahu dapat belajar sebelum bikin karya, juga nyari-nyari referensi juga sekarang lebih mudah sih ya melihat di media sosial.
0: Oke, berarti kurang lebih seperti itu ya. Menurut Mas Adi nih masih banyak banget ruang ya kan buat anak muda berkarya di era yang serba digital ini nih. Apalagi kita sekarang udah dibantu sama AI ya Mas Adi ya. Kayak makin gampang tuh nyari-nyari referensi ya kan. Oke. Terus kalau misalnya Mas Adi ada nih pendengar kita ya atau teman produa nih kan yang pengen mulai berkarya tapi masih minder ataupun takut gagal, apa yang bakal Mas Adi bilang ke mereka nih?
1: Apa ya kira-kira, ya aku mungkin cuma bisa bilang just do it ya, kayak ya karena mau sampai kapan gitu loh, kayak kita nahan diri untuk mulai, soalnya ya kalau kita nggak mulai juga nggak akan tahu kan kita bakal gagal atau enggak gitu. Terus juga apa ya, ya ngapain minder kalau kita juga belum nyoba. Terus toh kalau kita gagal ya kita bisa coba terus-terusan sampai akhirnya kita berhasil gitu loh. Ya gak masalah, gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi. Karena ya kalau kita nggak gagal, dari mana kita bisa belajar untuk terus berkarya ke depannya. Itu aja sih mungkin.
0: Benar banget ya Mas ya. Yang paling penting adalah mencoba ya kan. Lebih baik kamu mencoba tapi gagal daripada kamu nggak mencoba sama sekali tuh. Berarti gagalnya dua kali berarti ya Mas ya. Oke, ke depannya nih Mas Adi ada program nggak sih atau mimpi besar apa yang lagi disiapin sama Ladang Imaji Mas?
1: Untuk program yang sedang disiapkan belum ya, karena emang sebenarnya untuk tahun ini tuh Ladang Imaji lagi mas ke masa vakumnya, karena lagi mau apa ya, membenahi dulu lah internalnya, kayak yang tadi aku bilang, lagi belajar dulu nih komunitas, salahnya di apa dan harusnya bagaimana. Cuma untuk mimpi besar, Ladang Imaji benar-benar ingin suatu saat nanti karyanya bisa masuk ke festival, festival film, kenal mau nasional dan ya selalu bisa terus ditonton ke teman-teman semuanya karya-karyanya.
0: Oke, nanti kita cek bareng-bareng ya teman produa nih buat karya dari Mas Adi ya kan di Ladang Imaji juga. Terus terakhir mungkin Mas Adi buat teman produa nih mungkin yang penasaran kan pengen gabung atau kolaborasi sama Ladang Imaji itu bisa nggak Mas? Caranya kayak gimana?
1: Bisa banget ya, Ladang Imaji itu selalu open untuk collaboration ataupun teman-teman yang emang tertarik untuk bergabung dengan passion yang kuat di film, suka nonton film dan pengen nyoba juga bikin-bikin film. Caranya ya cek aja dulu Instagramnya Ladang Imaji, bisa dilihat cocok nggak sih dengan personality teman-teman. Jadi ya jangan dipaksain kalau ternyata secara apa yang Ladang Imaji buat ataupun konten buat kurang cocok, jangan dipaksain. Tapi nek misal udah dicek dan kiranya cocok dengan teman-teman, bisa DM aja IG-nya Ladang Imaji. Oh ya no, ngomong-ngomong namanya ya, IG-nya Ladang Imaji aja.
0: Okay.
1: Terus ya itu aja sih untuk cara bergabung atau kolaborasinya. DM aja, soalnya kadang karena adminnya aku kadang ya 24/7
0: insyaallah aku. Oke, berarti siap ya Mas Adi ya kalau misalnya ada tiba-tiba ada DM yang masuk ya. Bener banget tahun pro 2, karena kata Mas Adi tadi untuk komunitas film di Semarang ini mungkin langka ya kan Mas, apalagi nih yang independen berdiri sendiri nggak ada terikat sama siapapun sama apapun. Tuh, bisa gabung langsung ke kepoin aja Instagramnya di Ladang Imaji. Oke. Mas Adi terima kasih banyak atas waktunya Mas ya. Semoga sukses buat Ladang Imaji dan nanti kalau ada waktu lain kita ngobrol-ngobrol lagi boleh ya Mas ya.
1: Siap.
0: Oke, sama-sama Mas Adi, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Nah, tahun pro 2 itu dia obrolan aku di malam hari ini. Kita udah kenal nih kan sama komunitas Ladang Imaji. Itu foundernya Mas Adi sendiri loh, dia seorang content creator juga. Memang kalau kita lihat tuh ya komunitas film di kota Semarang itu kan langka banget. Ya kan apalagi yang berdiri sendiri kayak ini nih. Mungkin buat kamu boleh kepoin kalau misalnya kamu lihat cocok nih sama personalitinya kamu, coba DM, tanya-tanya dulu ya kan. Tapi kalau misalnya mungkin memang belum cocok, gak apa-apa kita bantu support ya buat karya-karya anak bangsa khususnya yang ada di kota Semarang. Ya kan apalagi kita lihat sekarang tuh kota Semarang itu sering banget tuh dipakai buat film ya kan sama PH-PH di Jakarta khususnya tuh sering banget ya kan ngadain syuting-syuting di kota Semarang karena tempatnya benar-benar estetik dan kayak cocok deh buat film di kota Semarang tahun pro 2. Nah, buat kamu jangan kemana-mana, abis ini kita lanjut lagi ya. Aku temenin sampai jam 12. It's about to be so damn

0: Ini dia, untuk juara minggu ini masih dipegang sama Pamungkas dengan lagunya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Jadi lagu ini yang megah sekaligus intim ditulis sendiri dan diproduser sendiri sama Pamungkas di labelnya Masaman Records. Lagunya mempertanyakan batasan dari sebuah kesempatan kedua tentang sejauh mana nih kita sanggup memaafkan kesalahan orang yang sama demi mempertahankan sebuah hubungan.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

95,3 FM Pro 2 RRI Subarang, teman terbaik kamu. Kau masih dengerin Jaga Malam Tom Pro 2, dan kalau malam-malam masih ada aku Avian Sanesia. By the way, ini udah jam 9 lewat 5, lewat 6 deh, sorry. Waktunya kita ngobrol di malam Jumat ini nih. Wah, kalau malam Jumat tuh biasanya tuh kalian sukanya bahas-bahas yang serem-serem ya gak sih? Bahas hantu-hantuan, bahas horor-hororan. Yaudah, kita bahas malam ini. Kalau kita ngomongin soal urban legend. Kalau kamu tahu tentang Radio Urban Legend itu kan, atau cerita yang beredar luas di masyarakat dan dianggap oleh sebagian orang, tetapi tuh kebenarannya belum terbukti nih, atau bahkan masih mitos. Biasanya tuh cerita ini tuh kayak diceritain dari mulut ke mulut, bisa lewat media sosial ataupun internet. Apa aja nih cerita urban legend yang ada di daerah kamu, itu boleh sharing malam ini ya kan. Aduh, misalnya tuh urban legend tuh kenapa sih? Biasanya tuh kaitannya sama hantu-hantuan. Misalnya di daerah kamu tuh katanya, kalau maghrib gak boleh keluar, ada bebek gombel yang lagi nyulik anak. Pernah kejadian tuh, anaknya diculik, terus pas dibalikin, anaknya dalam keadaan linglung gitu. Atau gak bisa ngomong sampai sekarang. Ada gak sih yang kayak gitu? Nah, itu tuh yang mau kita bahas di malam hari ini ya. Bahasnya urban legend-nya, daerah kamu apa aja. Kalau boleh sharing, boleh cerita di malam hari ini ya kan. Bisa banget gabung di live chat-nya RRI Digital. Atau WhatsApp Pro 2 juga bisa ya di 081-565-10953. Kamu juga bisa ikutan voting di Instagram, biar Pro 2 SMG. TikTok nanti siap-siap deh 2115, aku bakalan live ya di @pro2smg. Kita ngebahas soal urban legend daerah kamu, dan jangan lupa juga sambil request.

rame kayak mereka yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad

Jadi aku udah mulai live di TikTok nomor 2 ya kan. Kita ngebahas soal urban legend daerah kamu. Kalau misalnya nggak ada, nanti aku cerita deh soal urban legend di Semarang itu yang terkenal apa ya kan. Tapi kalau misalnya kamu pernah dengar nih, misalnya di daerah Gombel itu kak, katanya banyak wewe gombelnya gitu. Kerja dong, lanjut nongkrong. Tuh lihat tuh si Hayo guys, udah kerja abis itu nongkrong lagi. Memang lah dia nih ya. 4-2 untuk Spanyol, wah. Wow. Cerita Asbun doang sih katanya, aduh. Jangan cerita Asbun, urban legend itu biasanya tuh cerita yang udah ada dari dulu gitu loh Rin. Kayak maksudnya cerita yang benar-benar ada dari mulut ke mulut, sudah dari dulu sampai sekarang tuh masih ada. Cuman tuh masih dianggap mitos, tapi kita gak boleh mensepelekannya juga. Orang Bunian Minang masuk gak? Ya, itu masuk urban legend tuh Kak Arnold ya kan. Terakhir aku baca ceritanya, itu di Kelok 9 ada yang orang yang hilang. Sampai sekarang gak ketemu kan, katanya diculik tuh sama orang Bunian itu. Terus tau gak Gombel ada makam sebelah kanan? Aku kurang tahu kalau ada makam di sana Hayo, cuman aku tuh kok pernah ngelihat penelusuran dari Semarangker ya, nama komunitasnya tau kan? Ada komunitas khusus berburu hantu gitu di Semarang, namanya Semarangker. Nah mereka pernah tuh eksplor ke sana, aku sempat nonton di YouTube-nya, dan benar di sana itu ada ini apa, ada bangunan terbengkalai, ada hotel, kolam berenang juga di Gombel itu. Tapi aku kurang tahu kalau ada makam di sebelah sana ya kan? Bentar deh aku cari-cari dulu. Di Bandung banyak urban legendnya lagi. Nah boleh tuh Kak Udang Keju, kalau kamu punya urban legend yang mau kamu ceritain di malam ini, boleh ketik aja, nanti pasti aku baca ya. Ada di pinggir jalan loh, gak perhatiin aku Hayo kalau ke Gombel ya kan. Soalnya Gombel kan lurus ke jalan ya, ngapain kita lihat kiri kanan. Daripada nanti ngelihat sesuatu yang aneh-aneh gak bisa tidur ya kan. Assalamualaikum Kak, how are you today Kak? Waalaikumsalam Kak. Kabarku baik sih, cuman agak ngantuk aja gak tahu kenapa. Jadi buat kalian pengen gabung ya, ikutan join sekarang di TikTok kita, di @pro2smg. Request lagu juga yuk guys, lagi masih banyak slotnya, yuk.

0: kenapa sih kamu masih mau nolong dia? Padahal kemarin dia yang bikin kamu KZL.
1: Apaan tuh KZL?
0: Kezel.
1: Ya karena setiap orang berhak diperlakukan dengan adil. Beda pendapat itu wajar. Tapi bukan berarti kita harus membalas dengan keburukan dong.
0: Jadi adil itu bukan berarti cuman baik sama orang yang kita suka ya?
1: Betul, sikap adil berarti memperlakukan setiap orang secara adil, saling menghargai dan tidak membeda-bedakan. Tanggal 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional. Mari jadikan momen ini sebagai pengingat untuk menghormati hak setiap orang dan memperlakukan sesama dengan adil. Karena keadilan bukan hanya urusan hukum, tetapi juga sikap yang bisa kita tunjukkan setiap hari.
0: Kalau begitu, sudahkah kita bersikap adil kepada orang-orang di sekitar kita?

Nah kalau kita lihat tadi kan, kalau misalnya kata Kak Veta tuh di pom bensin di dekat Bandungan gitu ya, dekat tikungan yang kiri kanan ada makam tuh. Tapi kalau misalnya aku cari di Google, itu memang banyak kecelakaan yang terjadi, dan itu dikait-kaitin sama hal horor karena kata jalannya terkenal panas tahun 2002. Yaitu katanya terletak di Jalan Raya Bandungan, itu salah satu pom bensin utama yang sering dijadiin tempat istirahat oleh pengendara nih yang mau ke Candi Gedong Songo. Oh kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya cerita horor atau angker, katanya mungkin memang dari dulu karena suasana di sana memang didominasi sama perbukitan, terus pepohonan lebat, dan sering diselimuti kabut tebal nih pada malam hari khususnya teman-teman. Makanya tuh memicu imajinasi mistis bagi pengendara yang melintas di daerah pom bensin Bandungan tadi. Oh, kurang lebih seperti itu. Tapi memang kayak yang aku sebutin tadi, aku tahu ceritanya mungkin yang di Candi Gedong Songo itu teman-teman. Kan seharusnya ada 9 ya kan. Tapi ternyata bisa naik itu cuma sampai 7 atau 6, aku lupa. Jadi tuh sisanya itu udah hilang gitu loh. Katanya gak bisa dinaikin karena gak bakal ketemu. Yang bisa ngeliat itu cuma orang-orang tertentu aja. Yang namanya juga urban legend, memang udah ada dari dulu katanya nih. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi di Semarang ada apa lagi ya kan, atau di daerah kamu nih urban legend yang mau kamu ceritain. Nah tadi juga sempat disinggung sama Kak Arnold tadi ya, katanya di Sumatera Barat di Minang itu ada yang namanya orang Bunian. Itu benar teman-teman. Jadi itu orang Bunian tuh katanya itu semacam siluman gitu, perpaduan manusia sama jin gitu kan. Jadi dia sering menyerupai orang, terus masuk ke kota buat nyulik orang gitu loh. Jadi dulu kejadiannya pernah ada orang yang hilang di Kelok 9. Jadi mereka tuh kayak rombongan gitu pakai mobil. Terus nih ada satu cowok nih turun gitu kan ke bawah, ke arah sungai mau buang air gitu kan. Terus gak balik-balik sampai sekarang gak ketemu. Ya cuma ada sendalnya doang sama pakainya doang. Nah itu katanya dicuri sama orang Bunian itu, diajak ke alamnya dia. Kayak gitu kurang lebih ceritanya tahun 2002. Buat kamu ini bedanya malam Jumat Kliwon yang punya kisah horor, bolehlah cerita di malam ini. Soalnya aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 nih, masih lama banget.

2022, akhir-akhir ini cuaca di Indonesia sering terasa tidak menentu. Pagi bisa cerah, siang terik, tapi sore bisa tiba-tiba hujan deras. Hal ini terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis dan dilalui garis khatulistiwa. Posisi ini membuat pembentukan awan hujan berlangsung sangat cepat dan dinamis. Selain itu, perubahan musim angin atau monsun turut mempengaruhi pola cuaca. Fenomena global seperti El Nino dan La Nina juga bisa membuat hujan datang lebih sering atau justru berkurang. Tidak hanya faktor alam, perubahan iklim dan aktivitas manusia juga ikut memperburuk ketidakstabilan cuaca. Suhu bumi yang meningkat membuat pola hujan semakin sulit untuk diprediksi. Cuaca yang tidak menentu mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menjaga lingkungan. Karena alam yang sehat akan membantu menjaga keseimbangan cuaca di sekitar kita.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Kamu nanya, kita jawab ya. Hari ini kembali menemani aktivitas dari teman Pro 2. Apa kabar teman Pro 2?
2: Tetap masih.
1: Ya teman Pro 2, apakah hari ini hidup kamu baik-baik saja atau penuh dengan masalah atau penuh dengan kedilemaan?
2: Semoga sih baik-baik aja. Kita pengennya tuh semuanya baik, itu yang siaran, yang dengerin tuh semuanya baik, semuanya sehat gitu. Ya pengennya kan gitu. Cuman kadang memang hidup tidak selalu tentang yang kita inginkan.
1: Betul.
2: Kadang kita ketemu dengan momen-momen yang kurang mengenakan, kurang enak badannya juga, moodnya swing gitu kan, atau macam-macam hal lain yang sebenarnya kita amit-amit kita nggak pengen, tapi yang gimana namanya juga hidup.
1: Oh iya, ya hidup kan kadang giding ya. Ya udah deh, hari ini ada siapa nih?
3: Ada Andita dari Undip. Kak, aku punya teman satu kos yang dulu tuh deket banget, tapi belakangan ini dia berubah dan jadi sering nyindir atau ngejelekin aku di belakang. Bingung harus gimana, mau dijauhin tapi sekamar, mau didiemin tapi hati sakit. Kakak ada saran gak?
1: Oh,
2: Anggita, dia temenan udah lama, bahkan sekarang sekamar. Dulu ikrip bingit, sekarang suka
1: iri bingit,
2: iri bingit, suka ngejelekin dan ngomongin yang gak di belakang.
1: Iya.
2: Cewek gimana tuh?
1: Iya, kalau
2: aduh rumit banget sih cewek itu, ada aja gitu. Jarang-jarang cowok nanya-nanya gini tuh, gak pernah loh malah. Cewek ada aja gitu yang pengen persahabatannya langgeng, yang diomongin di belakang sama sahabat sendiri. Aduh kenapa sih cewek ini?
1: Iya, kalau menurut aku sih kamu lebih ke tanya Pak Ustadz aja ya.
2: Kamu jam 5.15 itu?
1: Iya, apa kata Ustadz dong? Iya, kamu mungkin ketika kamu udah dengar tuh selentingan-selentingan kalau kamu tuh diomongin dari belakang dan lain-lain, alangkah baiknya adalah kalau kamu memang niat untuk menjaga pertemanan kamu, coba dibicarakan baik-baik dengan teman kamu. Kamu benar nggak sih ngomongin aku di belakang? Kamu benar nggak sih nyinyirin aku? Kalau teman kamu mengelak, putar bukti rekaman percakapan kamu dengan yang ngelaporin itu. Oh, jadi adu domba dong ya.
2: Iya, bisa-bisa. Kalau dia mengelak, kamu mengelak.
1: Kalau dia mengelak, kamu minum ya.
2: Ngelaksa. Oh gitu.
1: Ya jadi mungkin kalau dia pengen ini loh ya, pertemanannya membaik lagi loh ya, diomongin baik-baik, ini maksudnya apa. Terus kalau misalnya kamu gak tahu tuh, mending konfirmasi langsung aja ke aku. Jangan malah berspekulasi, ngomongin yang enggak-enggak, kayak gitu kan. Tapi misalnya kamu tipe kayak aku ya, keluar dari kamar itu, gak usah berteman lagi sama dia.
2: Tapi jadi boros, bayar kosnya kan jadi sekamar sendiri.
1: Oh iya bener.
2: Jadi cari partneran lain berarti ya.
1: Betul, cari teman yang lain kan pasti masih banyak kan. Daripada berteman dengan orang yang toksik itu mencapek loh.
2: Iya.
1: Melelahkan ya, daripada makan hati terus ya. Daripada nanti kamu asam lambung, orang stres kan larinya tuh ke penyakit kan, macam-macam
2: iya,
1: kan.
2: Aduh,
1: nah, daripada mana? Badan kamu yang habis, badan kamu yang sakit gara-gara mikirin teman kamu tuh nyinyirin apa, teman kamu tuh ngomongin di belakang apa, teman kamu tuh bahkan pernah ngefitnah kamu apa gitu kan. Nah, ini mending udah cut off aja.
2: Kamu kalau diomongin di belakang, kamu lompat ke belakangnya dia. Biar dia ngomongin kamu di depan. Kan dia lompat di belakangnya si temennya yang ngomongin.
1: Iya, tapi kan dia posisinya lagi diomongin, enggak ada di situ dong.
2: Pokoknya intinya cross check sih, bener aku setuju banget. Ini kan bisa jadi fakta, tapi bisa jadi ini hoax atau
1: kabar isu burung.
2: Iya, maksudnya di cross check dulu kebenarannya. Kalau kalian sahabat, ya nggak ada salahnya untuk ngobrol face to face, ngopi bareng di kamar sebelum tidur, pillow talk. Wah, pillow talk nggak tuh. Jadi ngomong lah, cewek sama cewek itu lebih pakai perasaan kan sebenarnya. Eh, bener nggak sih aku mau nanya ke kamu, kamu jawab jujur ya. Kok kata adalah yang ngomong, kamu gini aku, bener nggak? Aku tuh punya salah apa sama kamu sih? Dia biar jawab tuh, kasih kesempatan dia jawab. Dia biar meluruskan. Kalau dia gentle, dia akan mengaku, iya emang, soalnya kamu tuh gini. Nah mungkin ternyata secara tidak sengaja kamu tuh bikin salah ke dia kek, atau ada miskom apa. Nah kalau nggak diobrolin, nggak akan ketemu.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi intinya mengobrolkan sahabatnya, ya kan?
1: Iya ya, intinya ngobrol. Kecuali kalau lagi sakit tenggorokan gitu kan, lagi batuk gitu.
2: Ya WhatsAppan ya.
1: Iya.
2: Daripada nular kan batuknya, nanti masuk sekamar batuk semua. Kan gimana gitu. Udah ya gitu ya. Atau ya itu tadi, kalau emang kamu ngerasa kamu dirugiin banget, terus kamu orangnya aduh udah ah, ya udah go away. Kamu pindah kos atau kamu pindah kamar. Udah biarkan yang dulu jadi memori, yang ke depan udah gak kenal lagi gitu.
1: Oh, mantap. Gitu ya. Pokoknya coba dikomunikasikan baik-baik dulu aja deh. Kalau misalnya dia masih mengelak terus dan kamu makan aja terus, ya udah, kamu go away aja, pergi aja, cari kosan yang baru, oke?
2: Gitu ya. Namanya siapa tadi?
3: Andita.
1: Andita. Oke. Okay.
2: Andita, semoga kamu cepat pulih. Semoga kamu jangan teras isu dengan sahabat ya, karena kan nggak semua orang gitu kan.
1: Iya.
2: Tetap cari tahu kebenarannya dulu sebelum kamu memutuskan untuk tetap bersahabat sama dia atau cukup sudah, batas waktu gitu.
1: Iya. Oke, okay, Andita.
2: Bye-bye.
0: Yuk, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG. Oh.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, ini malam ini udah makin rame tentang Pro 2 di TikTok kita, di Pro 2 SMG ya. Kita cerita soal urban legend yang ada di daerah, ya kan. Nah, kalau kita lihat lagi tuh kebanyakan tadi kalian ceritanya di daerah makam. Benar sih, mau kita tinggal di daerah makam atau makam manapun ya yang terkenal, itu pasti dikait-kaitin sama hal horor. Ya iya, orang yang udah gak ada, yang udah meninggal kan dimakamin di sana, ya kan. Nah, jadi biasanya tuh memang identik banget sama horor, pasti makam. Ya, tadi mulai dari Katarin tuh ada kuburan manisan. Memang nih, kalau aku cek di Google ini ya, ini memang salah satu lokasi yang terkenal angker di Kudus, Jawa Tengah, termasuk urban legend sih. Memang sering berkembang dari mulut ke mulut. Kayak pengunjung itu sering dengar suara langkah kaki atau bisikan di malam hari, kalau ada yang tinggal di arah sana tuh ya. Ditambah lagi ada yang mengaku pernah ngelihat sosok penampakan misterius di area pemakaman, kayak nampak orang tiba-tiba hilang kayak gitu. Terus juga sebagian warga-warga sana percaya tempat itu memang ada penunggunya karena merupakan pemakaman yang udah tua ya, bisa jadi sih. Sama di area kosanku yang aku sebutin tadi kan, memang tempat kos aku sekarang. Dan anehnya guys, ini aku kos paling lama loh. Aku di situ 2 tahun, teman-teman. Aku dari 2024 itu Agustus kan. Nah, ini 2026 itu Agustus, ini pas 2 tahun tuh. Bertahanlah di kos yang kata orang serem gitu ya kan. Karena aku ngerasa kayak selama aku nggak diganggu, ya udah, cuma dengar suara-suara doang, kita berpikir positif, oh mungkin itu hewan. Cuman yang di tengah itu yang bikin takut tuh, kadang dia berisik banget, itu apa ya lewat di atas ya, sampai ngecat bapak kos kan, dicek CCTV nggak ada apa-apa. Terus kemarin yang dia panik, yang ngetok-ngetok pintunya keras itu kan, akhirnya aku bilang, yaudah kalau memang kamu ngerasa ada orang, bilanglah ke bapak kos, tanya ke bapak kos kan, dikirim apa CCTV kan, nggak ada apa-apa. Bapak kosnya cuma nyirim doang, gak ada komen apapun. Karena mungkin dia udah tahu nih, anak tengah memang agak aneh sih. Sering diganggu sendirian gitu ya. Nah, buat kamu nomor 2 yang punya cerita lagi soal urban legend, bisa gabung di malam hari ini. Pokoknya aku temenin ya sampai jam 12.

0: dia untuk juara minggu ini di International Top 20 diambil sama Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Diproduseri bareng sama Tangan Dingin dan Negro, lagu ini langsung jadi pembicara hangat dan viral di TikTok karena aransemen gitarnya yang punchy abis. Nah, cerita di balik lagu Drop Dead ini mengangkat sindiran tajam buat mantan yang super narsis. Mengisahkan tentang rasa muak ketika melihat si dia yang selalu beragak paling sempurna dan merasa semua orang bakal bertekuk lutut atau jatuh pingsan cuma demi ngeliat pesonanya. This is Olivia Rodrigo, Drop Dead.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa nih yang udah gak sabar ya nunggu final Pesta Bola Dunia? Daripada kamu nonton di rumah sendirian ya kan, kali ini kamu bisa nih nyobain rasain sensasi yang beda banget. Datang langsung nanti ke acara dengar bareng dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia di halaman RRI Semarang ya. Rangkaian acaranya tuh dimulai di hari Minggu besok nih, 19 Juli 2026, jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 di jam 4 pagi. Bukan cuma nobar aja nih, nanti kamu juga bisa ikuti acara yang dimulai dengan senam bareng, pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, bazar UMKM dengan aneka kuliner, dan juga produk yang menarik, serta banyak door prize juga nih, Tom Pro 2. Jadi jangan lupa, ajakin keluarga, sahabat, besti, teman, tetangga kamu semuanya buat ikutan ya, nyaksiin bersama laga puncak final Pesta Bola Dunia. Catat lokasinya di halaman RRI Semarang, di Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Kota Semarang. Jangan cuma dengar ceritanya, jadilah bagian dari kemeriahannya, dan saatnya teriak gol!

0: satu produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jadi malam ini kita masih ngebahas soal urban legend di daerah kalian ya kan. Aku tuh tadi sempat nyari teman-teman di ChatGPT ini kan. Nah, kata-katanya tadi dibahas kalau di Semarang nih, kalau kamu mau tahu kan urban legend yang terkenal di Semarang itu ada Wewe Gombel di Tanjakan Gombel katanya. Ya, Wewe Gombel itu kan dikabarin sebagai sosok cewek ya, karena rambut tua terus rambutnya panjang yang suka nyulik anak-anak nih. Atau mungkin anak-anak terlantar atau kurang diperhatiin sama orang tuanya. Nah, Tanjakan Gombel ini tuh sering banget dikaitin sama penampakan sosok ini dan berbagai cerita mistis dari para pengendara. Katanya begitu. Terus Lawang Sewu, ya udah tahu lah Lawang Sewu kayak gimana kan, memang terkenal serem, bahkan dulu sempat dibuat film horor Indonesia ya. Dan satu lagi nih teman-teman, ada namanya Terowongan Casablanca. Itu terowongan di Jatinyaleh. Nah, banyak itu pengendara juga mengaku ngerasain hal aneh pas lewat terowongan itu pada malam hari, kayak motornya terasa berat lah. Terus ngelihat bayangan-bayangan atau dengar suara yang gak diketahui asalnya. Nah, cerita ini juga menjadi salah satu legenda urban yang cukup populer di kota Semarang. Itu dia kalau Semarang, kalau aku lihat dari ChatGPT ya. Tapi tadi ada yang cerita juga di RS Katayu di Pati. Ada yang lahir di sana, ternyata rumah sakitnya udah kosong ya kan. Terus juga ada banyak lagi sih cerita urban legend mungkin yang pernah kalian dengar, yang pernah kalian tahu. Boleh banget cerita di malam hari ini ya. Karena untuk waktu requestnya tuh masih ada teman-teman sampai jam 11. Yang mau request lagi masih ada gak nih teman-teman? Masih boleh lah 2 orang lagi ya. Pokoknya aku tungguin, yuk ikutan gabung sekarang di TikTok di @pro2smg.

0: Seorang pria Parubaya ditemukan tewas.
1: Aduh, kok lagi banyak ya kasus laki-laki dewasa bunuh diri. Mana sering banget isunya diomongin. Semoga ayah aku gak kenapa-kenapa, please.
2: Ayah pulang.
1: Ayah, aku baru aja keinget sama ayah loh.
2: Tumben malah kamu bukain pintunya. Kan biasanya kamu main game kalau ayah baru sampai rumah. Emangnya keinget apa?
1: Ini loh ya, aku baru lihat kasus laki-laki dewasa bunuh diri di medsos.
2: Iya nak, ayah juga tahu itu. Malah yang paling sering bunuh diri di dunia tuh laki-laki. Dan kalau di Amerika, hampir 80% kasusnya tuh laki-laki juga.
1: Pengen nangis, takut ayah nggak ada lagi.
2: Udah, tenang aja. Kan ayah ditemenin bunda, ditemenin kamu juga. Jadi ayah nggak bakal sedih, selama masih bisa ketemu kalian. Makasih ya, udah khawatirin ayah.
1: Iya ayah, terima kasih juga ya. Udah hadir di kehidupan aku selama ini bersama ibu.

Pernah mikir gak sih kenapa dari sekian banyak batu di bumi, cuma logam kuning satu ini yang harganya selangit? Ternyata emas itu bukan asli produk bumi loh. Jutaan tahun lalu ada tabrakan bintang neutron di luar angkasa yang super dahsyat. Debu-debu ledakannya jatuh ke bumi saat planet bumi ini masih berbentuk lava cair. Bayangin, kalau seluruh emas yang pernah ditambang di dunia dikumpulin, cuman bakal cukup untuk ngisi 3 kolam renang ukuran olimpiade doang. Selain langka, emas ini juga si paling kuat. Nggak karatan, nggak busuk, dan nggak bakal hancur meski kena asam paling tajam sekalipun. Itulah kenapa sejak dulu orang sepakat kalau emas adalah simbol nilai yang nyata. Bukan cuman buat pamer perhiasan, tapi karena emas itu tabungan paling aman yang pernah diciptakan alam semesta. Jadi kalau kamu punya emas, sebenarnya kamu lagi pegang potongan bintang di tangan tuh. Goks banget kan?

0: Nga, kasih tau gak ya? Kasih tau gak ya? Kepo. Ada Miss Kepo.
1: Hai, masih bersama Miss Kepo? Bukan sembarang kepo. Teman Bro 2, kali ini kita bakal ngebahas istilah yang agak mind-blowing, tapi sering banget kejadian tanpa kita sadar. Namanya adalah Cryptomnesia. Fenomena ini ketika kamu ngerasa dapat ide original dari otak sendiri, padahal sebenarnya kamu tuh pernah lihat, dengar, atau baca sebelumnya, tapi lupa sumbernya. Jadi kayak otak kamu tuh nyimpen file lama, terus tiba-tiba kebuka lagi deh tanpa label asalnya. Contohnya gimana sih? Kamu tuh lagi santai, terus kepikiran ide keren, misalnya konsep konten, desain, atau cerita. Kamu ngerasa, wah ini original banget. Pas dicek lebih jauh, ternyata mirip sama sesuatu yang pernah kamu lihat dulu. Keunikan dari Cryptomnesia ini bukan berarti kamu ngejiplak ya. Ini tuh murni karena cara kerja memori kita yang kadang lupa nyimpen sumber, tapi masih ingat isinya. Makanya penting banget buat banyak referensi, tapi tetap sadar sumber, cross-check ide sebelum dipublish, dan jangan langsung ngeklaim semua serba 100% original. Tenang aja, ini hal yang manusiawi kok. Bahkan banyak kreator dan profesional juga yang ngalamin hal yang sama. Jadi lain kali kalau kamu dapat ide tiba-tiba genius, coba cek lagi itu inspirasi baru atau Cryptomnesia yang lagi main-main di kepala kamu. Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya, bye-bye.

Karena udah mau jam 11 Ompro 2, waktunya kita bacain hasil voting ya buat di malam hari ini, dijaga malam, jangan galau malam-malam. Edisi hari Kamis, iki malam Jumat loh teman-teman, ternyata kliwon juga ya, kan 16 Juli 2026. Tadi aku udah bikin voting di Instagram, pastiin kamu juga udah, itu, iya, udah ikutan voting ya, belepotan lagi. Kau percaya gak sama Urban Legend nih kan, ternyata suara terbanyak itu adalah 50-50, yaudah kita kasih tepuk tangan ya. Oke, ada 50-50, terus ada yang gak setuju, sama ada yang setuju juga ya kan. Tapi buat kamu nomor 2 apapun itu, yang namanya Urban Legend udah ada dari dulu ya kan. Tapi jangan sampai dianggap remeh ya. Urban Legend kan benar-benar buat ini apa namanya, buat kita, bukan buat kita sih, lebih ke ini gak sih, salah satu cerita di daerah yang udah ada dari dulu ya kan. Jadi tugasnya kita, ya mungkin kamu tipikal orang yang gak percaya gak apa-apa, cuman jangan sampai takabur ya, kayak benar ya di situ ada hantunya, kamu datangin teriak-teriak, mana hantunya, nah itu nggak boleh, jangan sampai takabur. Kata Kak Veta tadi, mungkin kita boleh takut, namanya juga manusiawi kan, sama hal seperti itu, tapi itu jangan terlalu berlebihan, di tengah-tengah lah, 50-50 gitu ya. Oke, thank you banget teman Pro 2, udah ngantuk banget, aku besok ketemu lagi ya, masih ada aku di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam, Mafian Sanes cabut, selamat malam dan selamat istirahat.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kok sepi sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya.

dengar bareng dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang

0: Eh, kamu bawa minum gak? Bagi minum dong, lagi haus nih.
1: Ada nih, kalau minuman. Tapi jus bayam dan mentimun, mau gak?
0: Hah? Jus bayam sama mentimun? Gak salah denger nih. Gak mau ah, mending aku beli air mineral.
1: Kamu gak mau minum jus sayur? Ini bisa bikin pencernaanmu lebih lancar loh.
0: Gak ah, buat kamu aja. Eh, kamu bikin jus sayur tuh tiap hari apa gimana?
1: Iyalah, aku mau nerapin hidup sehat tahu. Udah jalan 5 hari nih minum jus sayurnya.
0: Wah, gokil sih. Aku salut. Tapi kalau aku perhatiin, gorengan 5 biji tetap dilahap aja tuh tiap makan siang. Gimana mau hidup sehat kalau gitu?
1: Oh, itu namanya cheat day. Normal gak sih kalau gitu mah? Kan aku suka gorengan, apalagi tahu petis.
0: Cheat day sih iya, cheat day. Tapi kalau udah cheat day 5 hari seminggu, yang bersih tuh cuma botol minummu aja. Pencernaanmu gak ikutan bersih.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Aori. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Aori pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kenapa child groom ini sering sulit dikenali oleh korban maupun lingkungan sekitarnya ya? Di sini sulit dikenali tuh dari perilakunya. Kalau perilakunya itu salah, apakah karena memang dari kecil udah dikasih paham sama sang predator itu, Siva?
2: Kan biasanya kalau kekerasan, yang namanya kekerasan kan biasanya dibalut sama kayak hal-hal yang bikin luka ya kak ya. Hal yang bikin luka, hal-hal yang bikin kita sadar dari awal. Sama kan ini child grooming kita balutnya lebih, ya maksudnya orang-orang predator itu lebih membalutnya kayak lebih dengan rasa spesial, rasa ingin melindungi, padahal aslinya tuh mereka tuh tidak ada rasa-rasa itu. Dia hanya memanipulasi, pelan-pelan memasukkan manipulasi itu agar mereka dapat mengontrol anak-anak itu ya kak ya. Kalau nah itu yang bikin apa namanya child grooming itu lebih sulit untuk ditangkap, lebih sulit untuk dikenali, karena ya yang tadinya kekerasan harus apa ya, nggak seharusnya kekerasan itu yang biasanya biasanya apa namanya dibalut dengan luka, yang dibalut dengan hal-hal yang menyakitkan. Nah ini dibalutnya dengan cinta.
0: Mau

0: Nah, Impi Jateng DIY ini sebenarnya perannya kayak gimana sih untuk mengedukasi kebencanaan ini? Kalau dari kamu dan teman-teman, apa aja yang dilakuin perannya?
1: Oke. Jadi Impi ini kan kita anggotanya dari semua mahasiswa di Jateng maupun DIY, Kak. Jadi di Impi itu kita kegiatannya berupa terjun ke masyarakat, kemudian kita berupa kajian-kajian rutin terkait mitigasi bencana lewat sosial media. Dan tentunya itu juga salah satu bentuk peran kita terhadap mitigasi bencana. Karena tentunya kalau kita mau bicara soal teknis, kita belum bisa kapabilitasnya seperti itu.
0: Nah, karena kalau kita ngomongin teknis ya ada yang lebih berwenang sebenarnya untuk bisa ngejelasin gitu ya, Lan ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, oke. Okay. Kalau Nadia sendiri dari Relawan Gesit ini perannya kayak gimana nih kamu dan teman-teman berarti?
2: Nah, jadi kan Relawan Gesit ini sendiri kan adalah sebuah wadah aksi sosial gitu ya, Kak, dan aksi kemanusiaan gitu ya, Kak. Nah, jadi kalau misalnya di Relawan Gesit ini biasanya kita kayak melakukan sebuah pelatihan ataupun membuka open volunteer buat pelatihan-pelatihan mengenai bencana gitu sih, Kak. Jadi kita menyebarkan pentingnya edukasi itu lewat kampanye sosial kayak gitu ataupun kolaborasi dengan komunitas-komunitas volunteer lain gitu.

Kenyataannya kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hidup adalah pengendaraan yang gila dan tidak ada yang menjaminnya. Eminem. Kita tidak bisa meramalkan masa depan, sekalipun dalam satu detik ke depan. Bisa saja kita berencana untuk menghabiskan waktu dengan siapa dan seperti apa. Tapi kita tidak bisa menjamin pasti akan bisa melakukan hal tersebut dan berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Maka dari itu, nikmati kehidupan yang kita miliki. Bersyukur dan berbahagia dengan segala yang kita punya akan membawa pada hakikat kehidupan yang sesungguhnya.

Temuan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Stupid heart. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya.
1: Yuhu.
0: Aku. Apa kata Ustaz?
2: Teman-teman, ingat kematian itu mungkin bagi sebagian orang itu menghambat produktivitas, buat kita jadi murung, kemudian ya artinya bikin seseorang itu gak bergairah untuk hidup. Ini menurut sebagian orang. Tapi kalau kita kembali dalam konsep yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia dalam sunnahnya, justru ingat kematian itu banyak manfaatnya ya, untuk kesehatan mental kita bahkan. Para ulama menyebutkan ada 3 manfaat banyak mengingat kematian. Yang pertama, seseorang itu akan mudah dan sering kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertobat memohon ampunan. Ya, karena dia mindset dia kematian itu bisa datang kapan saja. Ya. Cepat atau lambat kita semua pasti akan mengalami kematian tersebut. Kemudian kehidupan yang hakiki sebenarnya adalah di hadapan kita, bukan dunia ini. Kehidupan yang sejati adalah kehidupan di akhirat. Maka setiap kali melakukan dosa dan maksiat, seorang yang banyak mengingat kematian, dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang banyak mengingat kematian, ya, mentalnya itu sehat. Ya, jiwanya itu kuat. Dia akan memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diberi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala dia merasa cukup, dia bersyukur, dia bahagia. Ya, diberi banyak sekalipun maka pola pikir dia boleh jadi harta yang banyak ini besok seketika akan lenyap. Ya, seketika akan ditinggalkan karena datangnya kematian. Maka diberi sedikit atau banyak bagi dia sama saja. Toh kehidupan yang sejati, yang kekal abadi itu adalah kehidupan di akhirat. Beda dengan orang yang jarang atau bahkan tidak pernah mengingat kematian. Dia tidak diberikan sifat qanaah, tidak pernah merasa puas. Setelah dia bisa mencapai satu impiannya, akan lahir 10 atau 100 impian berikutnya. Dan belum sampai dia mewujudkan semua impiannya, kematian lebih dulu datang kepada dia. Ya, sehingga pupuslah semua impian tersebut. Nah, orang yang banyak mengingat kematian, dia sadar diri. Maksudnya dia tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Ya. Sehingga dia bisa menahan diri, mengontrol dirinya, mengontrol hawa nafsunya untuk mengejar dunia yang tidak ada habis-habisnya. Kemudian manfaat yang ketiga, seseorang akan bersemangat, bersungguh-sungguh, dan tidak lagi malas dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia paham harta yang dia kumpulkan, jabatan, pamor yang dia miliki, followers yang banyak, itu tidak akan sudi menyertai dia ke dalam kubur. Satu-satunya yang bisa menyertai dia adalah amal solehnya, bekal dia bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Maka dengan banyak mengingat kematian, dia akan banyak beramal, banyak beribadah, banyak berinfak, bersedekah, banyak melakukan sholat, banyak melakukan puasa sunnah, banyak membaca Al-Quran, banyak membantu sesama, dan amal-amal soleh lain. Karena dia meyakini itu yang bisa menyelamatkan di akhirat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang bisa mewujudkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Akthiru min dzikri hadhimil ladad. Perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat pemutus segenap kelezatan, yaitu kematian. Semoga Allah memberikan taufik dan semoga Allah mengampuni kita semua. Barakallahu.
0: Aku udah

Sombong adalah sikap yang memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Dan orang yang memiliki sikap sombong merasa dirinya yang lebih sempurna dibandingkan orang lainnya. Dan salah satu sikap buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tidak menyukai sikap seperti ini. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman 18.

yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol, terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang Jalan

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Auri. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Auri pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mules saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memajukan jadwal pendaftaran tes kemampuan akademik TKA jenjang pendidikan SMA sederajat hingga memperpanjang durasi pendaftarannya selama 3 pekan dari yang semula dijadwalkan mulai tanggal 18 Agustus menjadi 27 Juli. Ketua Dewan Pendidikan Nasional DPN Suyanto di Jakarta Pusat pada hari Kamis kemarin menilai perubahan daftar TKA jenjang pendidikan SMA menjadi tanggal 27 Juli hingga 27 September tersebut merupakan hasil evaluasi pelaksanaan TKA yang menunjukkan perlunya waktu persiapan lebih panjang bagi peserta didik, sekolah, dan pemerintah daerah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan sensus ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan penarikan maupun pemutakhiran data pajak. Ia meminta masyarakat tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus karena seluruh data yang dihimpun dijamin kerahasiaannya. Penegasan tersebut disampaikan usai Agustina mengikuti pendataan sensus ekonomi 2026 secara langsung di Balai Kota Semarang Jalan Pemuda pada hari Selasa lalu. Ia berharap pengalamannya menjadi contoh bagi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus. Tim Nasional Putri Indonesia ditahan imbang Kamboja 1-1 pada laga pamungkas grup B AFF Women's Cup 2026 di Stadion UiTM Malaysia pada Kamis malam waktu Indonesia Barat. Hasil itu menempatkan tim Garuda Pertiwi tertahan pada peringkat kedua dengan koleksi 4 poin atau selisih margin gol dari Kamboja yang memimpin klasemen sementara. Tim Garuda Pertiwi yang tidak banyak melakukan banyak perubahan dalam susunan pemain langsung tampil menekan sejak awal.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi tuan Pro 2. Hai. Udah hari Jumat aja, cepet banget ya. Perasaan kemarin tuh baru hari Selasa, Rabu, Kamis, tiba-tiba udah Jumat. Oke deh, udah hari Jumat, udah ya agak-agak bisa sedikit relax ya. Walaupun ya memang harus menjalani hari-hari seperti weekdays pada umumnya. Tapi kan udah hari Jumat berarti udah hampir weekend ya. Jadi setidaknya teman Pro 2 udah lega gitu ya. Dan sepanjang hari Jumat ini, Devina bakal menemani pagi kamu ya. Dari jam 5 pagi tadi sampai jam 10 nanti, aku bakal menemani pagi hari kamu ya. Ditambah juga nanti kita bakal update info-info seru buat menemani pagi kamu. Yuk semangat yuk bareng sama Pro 2 pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pernah gak sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada loncat dari 16 ke 18.

Kemarin ada yang sedih juga, orang tua yang terpisah dengan anaknya karena anaknya harus sekolah boarding gitu kan. Nah, begitu pula dengan anaknya. Pasti juga ada rasa sedih ya waktu pisah sementara dengan orang tuanya. Nah, ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang mengusulkan adanya layanan psikologi di sekolah rakyat untuk bisa memfasilitasi layanan psikologi untuk anak-anak yang tinggal di sistem asrama itu, teman Pro 2. Karena ini jadi salah satu hal yang bagus ya untuk mungkin mengantisipasi hal-hal yang tidak baik terkait dengan mental anak-anak, terutama siswa SD dan SMP yang mungkin belum terbiasa terpisah dengan orang tua dan juga keluarganya. Nah, kemarin ini dalam tinjauannya ya, ini disampaikan kalau ada siswa yang menangis karena teringat dengan keadaan rumah, kondisi biasanya bareng sama orang tua, ini terpisah gitu ya. Ada yang masih seperti itu, namanya juga masih SD dan SMP ya, teman Pro 2 ya. Dan juga ini DPRD Kota Semarang menyoroti masih adanya kekurangan guru pengampu karena dengan siswa yang mencapai 270 siswa untuk SD, SMP, dan SMA, ini ternyata hanya memiliki 20 guru ya. Jadi ini bisa menjadi bagian evaluasi juga ya untuk tambahan-tambahan, karena memang kan sekolah rakyat ini baru ya. Yang pertama adalah pendampingan psikologi, yang kedua adalah penambahan guru. Semoga ini bisa didengarkan ya, jadi bisa memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anak didik belajar mengajar tapi tetap dengan happy.

Teman Bro 2, Hari Keadilan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Juli. Hari ini dirayakan sejak adanya Statuta Roma, dasar dibentuknya Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Tujuannya jelas, mendorong keadilan global dan menentang segala bentuk kejahatan berat yang merusak kemanusiaan. Keadilan tidak cuma soal pengadilan di luar negeri. Di sekitar kita juga banyak ketimpangan yang harus kita sadari. Entah itu diskriminasi, eksploitasi, sampai ketidaksetaraan akses pendidikan dan kesehatan. Disinilah peran anak muda muncul. Kita bisa ikut menyuarakan keadilan lewat media sosial, ikut

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Kita berdua balik lagi nih buat nemenin hari-hari kamu, aktivitas kamu sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari.
0: Iya, kita selalu ingin memberikan yang terbaik, jawaban-jawaban yang masuk akal, dan semoga sih benar-benar melegakan dan menolong.
1: Iya, ya. Dengan bahasa yang mudah dicerna ya.
0: Meskipun kadang tidak.
1: Iya.
0: Tapi ya setidaknya kita berusaha kan.
1: Iya, betul. Dan hari ini ada siapa sih?
2: Ada Bianca di Semarang. Ini nanya, aku tuh lagi naksir sama teman sekelas, tapi takut banget mau confess malah bikin canggung dan hubungan pertemanan jadi rusak. Ada nggak nih tipsnya kak, gimana caranya menyampaikan perasaan tanpa merusak pertemanan?
0: Oh, Bianca di Semarang. Bianca, kamu tuh cewek loh. Sing Eling. Menurut aku, confess-mengconfess itu adalah urusan cowok ya. Kita okelah hidup di era emansipasi dan bla bla bla bla, tapi menurut aku tetap untuk urusan yang satu ini, cewek itu, karena cewek ingin dimengerti. Gimana lirik lanjutannya?
1: Lewat tutur lembut dan
0: gitu. Jadi maksudnya kamu kasih clue-clue aja, kamu goda-goda ringan.
1: Wah gitu. Goda ringan. Iya. Coba gimana goda ringan itu? Jijik ya kalau itu ya.
0: Gitu.
1: Bukan goda ringan ya.
0: Cowok itu seneng kalau cewek itu ngasih gitu, goda-goda ringan. Kayak mancing-mancing tapi gak mancing gitu. Kayak butuh-butuh tapi gak butuh.
1: Oh gitu, gitu loh. Cowok jadi kayak tarik ulur gitu.
0: Sampai dia nanti tertarik dan dia yang akan confess gitu.
1: Oh gitu.
0: Jadi tugasnya cewek itu jangan kamu yang confess. Kalau menurut aku ya, Bianca ya.
1: Iya, jadi mancing-mancing.
0: Iya, kamu mancing-mancing aja. Kamu kasih clue-clue kalau kamu menginginkannya. Tapi kamu pengen dia tuh ada actionnya, itu bisa sebenarnya.
1: Keren ya.
0: Gitu,
1: jadi

0: tadi contohnya? Oh itu maksudnya tuh waktu dia nyeruput mie kan? Iya gitu.
1: Semangat, kalau aku sih gitu, kamu harus semangatnya adalah kasih clue dan kasih pancingan-pancingan ringan ke dia.
0: Iya bisa sih. Dan kamu bisa ya kalau misalnya kamu tuh apa tuh namanya, suka naksir sama cowok itu, mungkin kamu bisa deketin juga segengnya. Terus kamu ajak nongkrong bareng, kayak gitu-gitu kan, jadi intensitas ketemunya sering tuh. Kan ada pepatah mengatakan Witing Tresno Jalaran Soko Kulino.
1: Oke, okay, nah, berarti dia pacaran sama segeng semua?
0: Ya enggak dong.
1: Nah kan Witing Tresno Jalaran Kulino kumpul segeng.
0: Nah itu, tapi kamu kayak misal nih ngopi bareng gitu kan, kopi yang kamu ambilin duluan tuh kopi punya dia gitu, nih kamu minum dulu aja kayak gitu. Kayak ngode-ngode tipis lah, tapi yang tetap smooth gitu. Karena cowok kan kalau misalnya dipepet terus kan kayak malah ini kan menghindar kan.
1: Iya benar. Tapi pastiin kamu kasih kopi ke dia paper plane loh.
0: Oh iya, ada kopi apa?
1: Paper plane. Itu aduh, itu pasti dia langsung kamu langsung dikonfes kamu.
0: Bahkan
1: dikonfeti.
0: Meledak
1: dong, dor. Ser gitu. Gitu loh.
0: Iya, karena kopi kan salah satunya adalah memacu adrenalin kan. Bisa.
1: Gitu Bianca ya. Jadi jangan gerusa-gerusu dan kamu jangan menjatuhkan harkat martabat harga diri kamu.
0: Betul, karena bisa jadi ketakutan kamu itu bisa jadi kenyataan kan. Karena takut nanti kalau misalnya dianya enggak suka malah jadi kikuk gitu.
1: Kasih, pokoknya kamu makin hari tuh makin kasih tanda terus.
0: Betul
1: gitu. Tiba-tiba kamu jatuhin pulpen di depan dia, kamu agak jongkok gitu kan. Ya kan, terus kamu kayak agak kesandung gitu. Terus dia kan ini kan nampani itu apa bahasa Indonesianya ya? Dia terus menghadang.
0: Bukan menerima
1: menghadang.
0: Dong.
1: Dia apa ya, menampung. Gitu lah, pokoknya kalau ada cewek di depannya mau jatuh, mau tumbang tuh kan, dia terus cowok kan refleks gitu kan.
0: Iya.
1: Megang set gitu.
0: Dipegang.
1: Nah, gitu. Terus kan nanti ada love-love terbang gitu kan. Gitu
0: MTV banget ya emang ya hidup Anda
1: gitu,
0: ya.
1: Gitu-gitu, terus nanti cara lain kamu kesandung gitu. Terus kayak tiba-tiba kamu ini iseng aja ngumpetin pulpennya dia. Kan dia kan, loh pulpen gak ada. Bisa pinjam pulpen gak? Gitu loh, banyak cara untuk menunjukkan kalau kamu itu interest sama dia tanpa kamu memulai kontes duluan.
0: Nah gitu. Itu ya, semangat ya Bianca ya. Semoga tanda-tanda yang kamu berikan bisa ditangkep oleh target sesuai sasaran. Jangan sampai salah target malah yang kontes orang lain gimana coba.
1: Ya kan? Jangan ya. Tapi semoga juga ketika nanti goals nih ya, kalian benar-benar bisa jadian. Ini bisa memacu prestasi kalian jadi sama-sama lebih tinggi lagi, lebih semangat belajarnya, sama-sama juara kelas gitu. Itu namanya hubungan yang berfaedah.
0: Yes, betul. Ya udah, sukses buat Bianca untuk hubungan percintaannya. Kalau misalnya dari setiap tanda-tanda yang kamu berikan dia juga enggak menunjukkan hal yang sama, berarti mungkin dia memang enggak suka kamu. Ya udah, cari target yang lain aja.
1: Ya. Ya. Gitu ya Bianca. Semangat Bianca.
0: Semangat.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

Come on Pro 2, siapa nih yang udah gak sabar nunggu final pesta bola dunia? Nah, daripada kamu nonton di rumah sendirian, terus gak ada temennya, mending kamu rasain aja sensasi yang berbeda. Datang aja yuk ke acara dengar bareng dan nonton bareng final pesta bola dunia di halaman RRI Semarang. Dan rangkaian acaranya dari hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi, ya, sampai pagi, dari pagi sampai pagi nih. Nah, bukan cuma soal nobar loh, acara dimulai ini dengan senam bersama, pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya seru, bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk yang menarik, dan jangan lupa banyak juga door prize-nya. Jadi ajak keluarga, sahabat, teman, tetangga kamu semuanya ya buat ikut nonton bareng final pesta bola dunia 2026. Catat lokasinya di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, jadilah bagian dari kemeriahannya, dan saatnya teriak gol.

0: aja. Sebenarnya hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan konsep moderasi beragama, kalau yang kamu lihat ini kelas kayak gimana sih?
1: Jadi gini Kak, kalau saya melihat nilai-nilai Pancasila ini bisa diterapkan menjadi jalan, menjadi fundamental kenapa ketegangan antar agama ini bisa dicari jalan tengahnya. Fundamentalnya itu adalah dengan Pancasila ini. Oleh karenanya sebetulnya Pancasila ini bisa memberikan indikator seberapa jauh kita bisa menoleransi sesuatu. Dan ini dalam konteks kebangsaan. Kalau dalam keagamaan mungkin masing-masing itu sudah memiliki, kalau bahasa kita ya, pakemnya sendiri begitu Kak. Kalau dalam konteks kebangsaan, kita bisa menggunakan Pancasila ini sebagai indikator toleransinya. Kurang lebih begitu Kak.
0: Jadi kita bisa ngelihat apakah kita ini udah cukup toleran. Kalau soal keagamaan mungkin masing-masing ya, tapi kalau dari sudut pandang kebangsaan, kita udah cukup toleran atau enggak, itu bisa dilihat ketika kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Gitu enggak, Klas, sebenarnya?
1: Iya, sebetulnya begitu. Karena apa? Nilai-nilai keagamaan itu kan ada yang bisa ditoleransi, ada yang tidak bisa ditoleransi.
0: Yes.
1: Dan itu juga masing-masing agama itu berbeda-beda. Tapi tolak ukur Pancasila itu adalah bukan terhadap agamanya. Artinya Pancasila ini adalah sesuatu hal yang abstrak, bisa diterapkan di masyarakat yang beragama A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya. Dengar.

0: Sadelin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit, yo, saatnya tentukan 5 lagu favorit. Jam 7 pagi, teman Pro 2. Udah waktunya aku kasih kamu 5 lagu pilihan yang bisa kamu pilih di Instagramnya Pro 2. Bisa kamu pilih juga lewat aplikasi RRI Digital atau lewat WhatsAppnya Pro 2 081-565-10953. Dan lagu-lagu pilihan spesial buat kamu pagi ini udah aku share juga di Instastory, jadi kamu bisa cek-cek juga ya. Dan lagunya apa aja sih? Nih ya, yuk langsung aja kita spill tipis dulu. Kita mulai dari lagu pilihan pertama, ada Berna, dia dengan Rabun Jauh.

Itu dia 5 lagu pilihan buat kamu pagi ini. Langsung aja meluncur ke Instagram boleh, ke RRI Digital boleh, ke WhatsApp juga boleh. Aku tunggu sampai jam 8 pagi nanti, karena cuma 3 lagu aja yang bakal Devina puterin.